0: harus menjadi respon kita yang alami terhadap berkat-berkat itu.
1: That attitude of gratitude manifests itself in six ways.
0: Dan sikap bersyukur tersebut muncul dalam enam cara.
1: In 1 Peter 1:13-21.
0: Dalam 1 Petrus 1 ayat 13-21.
1: We looked at three of them.
0: Kita telah melihat tiga di antaranya.
1: First,
0: yang pertama,
1: we are to live in alertness and self-control.
0: Kita harus hidup dalam kewaspadaan dan penguasaan diri.
1: Second,
0: yang kedua,
1: we are to live a life of holiness and obedience.
0: Kita harus hidup dalam kekudusan dan ketaatan.
1: Third,
0: yang ketiga,
1: we are to live a life of reverence and awe and respect for God as our Father.
0: Kita harus hidup dalam sikap hormat dan kagum serta respek terhadap Allah sebagai Bapa kita.
1: Last time we looked at 1 Peter 1:22-25.
0: Dalam siaran yang lalu kita melihat 1 Petrus pasal 1 ayat 22-25.
1: And we saw two more ways that our attitude of gratitude manifests itself.
0: Dan kita telah melihat lagi dua cara di mana sikap ucapan syukur yang muncul itu.
1: In 1:22,
0: dalam 1 Petrus 1 ayat 22,
1: Peter tells us that in gratitude to God we are to grow in love.
0: Petrus mengatakan kepada kita bahwa dalam ucapan syukur kepada Allah kita bertumbuh di dalam kasih.
1: In 1:23-25,
0: dalam 1 Petrus 1 ayat 23-25,
1: he says in gratitude to God we are to grow in the word.
0: Petrus berkata bahwa dalam ucapan syukur kepada Allah kita bertumbuh di dalam firman.
1: Finally, number 6 is in chapter 2 verses 1 to 3.
0: Dan akhirnya dalam nomor 6 terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3.
1: Here Peter tells us that in gratitude to God we are to grow up.
0: Di sini Petrus memberitahu kita bahwa dalam ucapan syukur kepada Allah kita bertumbuh.
1: And that's where we'll start today.
0: Dan dari situlah kita akan mulai hari ini.
1: Let's read verses 1, 2, and 3 of chapter 2.
0: Mari kita membaca 1 Petrus pasal 2 ayat 1, 2, dan 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan.
1: How many times have you heard the phrase, oh, just grow up?
0: Berapa kali Anda telah mendengar ungkapan, oh, bertumbuh?
1: Some people never seem to grow up.
0: Sebagian orang kelihatannya tidak pernah bertumbuh.
1: One person said,
0: seseorang pernah berkata,
1: we can only be young once, but we can be immature indefinitely.
0: Kita bisa menjadi anak muda satu kali saja atau dalam satu kali waktu. Tetapi untuk menjadi orang yang belum matang, itu bisa terjadi terus-menerus dalam waktu yang tidak terbatas.
1: And how true this is.
0: Dan betapa benar kata-kata ini.
1: Years ago, someone told me.
0: Beberapa tahun yang lalu, seseorang mengatakan kepada saya.
1: If you want your children to grow up with their feet on the ground.
0: Jika Anda ingin anak-anak Anda bertumbuh mandiri.
1: Put responsibilities on their shoulders.
0: Berikan tanggung jawab di pundak mereka.
1: Many people today complain about their children who never grew up.
0: Banyak orang mengeluh saat ini mengenai anak-anak mereka yang belum pernah bertumbuh.
1: Children who are selfish and spoiled.
0: Anak-anak yang egois dan manja.
1: But that's because their parents never placed responsibilities on their shoulders.
0: Tetapi itu semua karena orang tua mereka tidak pernah memberikan tanggung jawab di pundak anak-anak mereka.
1: Children who are always focusing on themselves and their own needs.
0: Anak-anak yang selalu berpusat pada diri mereka sendiri dan kebutuhan mereka saja
1: will grow up to be immature adults.
0: Akan bertumbuh menjadi orang dewasa yang belum matang.
1: Why?
0: Mengapa?
1: Because they have never had responsibilities on their shoulders.
0: Karena mereka belum pernah memiliki tanggung jawab di pundak mereka.
1: Responsibilities on their shoulders help them put their feet on the ground.
0: Tanggung jawab yang ada di pundak mereka itu akan membantu mereka menjadi mandiri.
1: And that's exactly why some believers never grow up in the faith.
0: Dan benar juga mengapa beberapa orang percaya tidak pernah bertumbuh di dalam iman.
1: They have been Christians for 5, 10 or even 20 years.
0: Mereka telah menjadi orang Kristen selama 5, 10 atau bahkan 20 tahun.
1: Yet they remain immature in their faith.
0: Namun mereka tidak matang dalam iman mereka.
1: Why?
0: Mengapa?
1: Because they never have responsibilities on their shoulders.
0: Karena mereka belum pernah memiliki tanggung jawab di pundak mereka.
1: People who are always focusing on themselves and their own needs.
0: Orang-orang yang selalu berpusat pada diri sendiri dan kebutuhan mereka saja.
1: Those who are always receiving and receiving.
0: Mereka itu akan selalu menerima dan menerima terus.
1: will always be immature Christians.
0: Dan akan menjadi orang Kristen yang selalu tidak akan matang.
1: If you go to a doctor to see how you can improve your physical health,
0: jika Anda ke dokter untuk melihat bagaimana caranya Anda bisa memperbaiki atau melihat kesehatan jasmani Anda,
1: the doctor will probably ask you to give up some things and do something.
0: Dokter mungkin akan meminta Anda untuk menghentikan beberapa hal dan melakukan hal-hal lain.
1: For example,
0: contohnya,
1: the doctor might ask you to give up smoking or overeating.
0: Dokter mungkin meminta Anda untuk berhenti merokok atau makan yang berlebihan.
1: And then the doctor will ask you to eat a nourishing diet.
0: Lalu dokter akan meminta Anda untuk makan makanan yang bergizi.
1: Or get some exercise.
0: Atau melakukan latihan-latihan.
1: And get a good night's rest.
0: Dan tidur malam yang cukup.
1: And that's what the Apostle Peter is saying here.
0: Itulah yang dikatakan oleh Rasul Petrus di sini.
1: He is saying that for your spiritual health.
0: Ia sedang berkata bahwa untuk kesehatan Anda,
1: you need to do the same thing.
0: Untuk kesehatan rohani Anda, Anda perlu melakukan hal yang sama.
1: First, you need to give up some things.
0: Pertama, Anda perlu menghentikan beberapa hal.
1: And then you need to work out in spiritual gym every day.
0: Kemudian Anda perlu melakukan senam rohani setiap hari.
1: Peter does not ask us to try to resist these things.
0: Petrus tidak meminta kita untuk mencoba menentang hal-hal ini.
1: Peter does not ask us to try to fight these things.
0: Petrus tidak meminta kita untuk berusaha melawan hal-hal ini.
1: No. Why?
0: Tidak. Mengapa?
1: Because that's what happens to many believers.
0: Karena itulah yang terjadi pada beberapa orang-orang percaya.
1: Some Christians are trying to resist and are trying to fight.
0: Sebagian orang Kristen berusaha untuk melawan dan menentang.
1: But they are fighting a losing battle.
0: Tetapi mereka gagal.
1: Peter tells us, take off these things of the world and throw them away.
0: Petrus mengatakan kepada kita, lepaskan perkara-perkara dunia ini dan buang jauh-jauh.
1: Just as if you take off your jacket and throw it away.
0: Seolah-olah Anda melepas jas Anda dan membuangnya.
1: Peter says that's just what you need to do.
0: Petrus berkata, itulah yang Anda perlu lakukan.
1: Some of you might say,
0: mungkin Anda berkata,
1: well, I can't do that. I don't have the strength.
0: Oh, saya tidak bisa lakukan itu. Saya tidak punya kekuatan.
1: Of course you don't have the strength.
0: Tentu saja Anda tidak punya kekuatan.
1: That is why you need to rely on God's strength.
0: Itulah sebabnya Anda perlu bergantung pada kekuatan Allah.
1: With God's strength, you can do all things.
0: Dengan kekuatan Allah, Anda bisa melakukan segala perkara.
1: And you must throw away these things in order to grow up as a believer.
0: Dan Anda harus membuang perkara-perkara ini supaya bertumbuh sebagai seorang percaya.
1: Peter is telling us that for spiritual growth and health.
0: Petrus memberitahu kita untuk pertumbuhan dan kesehatan rohani kita.
1: You must do the same thing as the doctors tell you.
0: Anda harus melakukan hal yang sama seperti yang dokter katakan.
1: First, you need to give up some things.
0: Yang pertama, Anda perlu menghentikan beberapa hal.
1: Then you need to exercise every day.
0: Kemudian Anda perlu berlatih setiap hari.
1: He says, get rid of them.
0: Ia berkata, buang semuanya.
1: Take them off.
0: Lepaskan semuanya.
1: What are they?
0: Apa semua itu?
1: Look in 1 Peter chapter 2 verse 1.
0: Lihatlah dalam 1 Petrus 2 ayat 1.
1: All malice,
0: segala kedengkian.
1: All deceit,
0: segala tipu muslihat.
1: All slander of every kind,
0: segala macam fitnah.
1: Take them off.
0: Lepaskan semua itu.
1: My listening friends, I want to tell you how important these three things are.
0: Saudara pendengar, saya ingin menjelaskan kepada Anda betapa pentingnya tiga hal ini.
1: Because you'll find a similar list in Romans chapter 1.
0: Karena Anda akan menemukan daftar yang sama dalam Roma pasal 1.
1: In 2 Corinthians chapter 12.
0: Dalam 2 Korintus pasal 12.
1: And in Ephesians 4.
0: Dan dalam Efesus pasal 4.
1: And in Colossians 3.
0: Dalam Kolose pasal 3.
1: And in 1 Timothy 1.
0: 1 Timotius pasal 1.
1: Why are those so important?
0: Mengapa semua itu begitu penting?
1: Because they are inconsistent with the Christian character.
0: Karena semuanya itu tidak sesuai dengan karakter Kristen.
1: They are the very enemy of spiritual maturity.
0: Itu semua adalah musuh utama dari kedewasaan rohani.
1: Malice is the desire to inflict pain, harm, or injury on someone else.
0: Kedengkian adalah keinginan untuk menyakiti, merusak, atau melukai orang lain.
1: Deceit is when you tell a lie or half-truth for self-serving purposes.
0: Tipu muslihat adalah ketika Anda memberitahu suatu dusta atau kebenaran yang setengah-setengah untuk kepentingan Anda sendiri.
1: Envy is when you want to have what belongs to another.
0: Iri hati adalah ketika Anda ingin memiliki apa yang menjadi milik orang lain.
1: Like cigarettes, alcohol, and overeating that can destroy your physical health.
0: Sama seperti rokok, alkohol, dan makan yang berlebihan dapat menghancurkan kesehatan jasmani Anda.
1: Peter says,
0: Petrus berkata,
1: malice, deceit, and envy can destroy your spiritual health.
0: Kedengkian, tipu muslihat, dan iri hati bisa menghancurkan kesehatan rohani Anda.
1: What is common in all of these things?
0: Apa yang umum pada semua hal itu?
1: They are all poison.
0: Semuanya mengandung racun.
1: They are killers of relationships.
0: Mereka semua itu adalah pembunuh hubungan persahabatan.
1: The question that you and I must always ask is this.
0: Pertanyaan yang Anda dan saya harus selalu tanyakan adalah ini.
1: Will what I am saying or doing be for benefit or hurt somebody?
0: Apakah yang saya katakan atau lakukan akan menguntungkan orang lain atau melukai orang lain?
1: Is it going to edify somebody or devastate somebody?
0: Apakah hal itu akan membangun seseorang atau menghancurkan seseorang?
1: Peter is saying that it is vitally important that you get rid of these things.
0: Petrus berkata bahwa yang paling penting Anda membuang semua hal itu.
1: Why?
0: Mengapa?
1: Because malice, deceit, and slander are inspired by the devil.
0: Karena kedengkian, tipu muslihat, dan fitnah diinspirasikan oleh iblis.
1: Why is the devil the author of these three things?
0: Mengapa iblis menjadi perancang dari tiga hal ini?
1: Because he loves to see divided homes.
0: Karena ia senang melihat rumah tangga terpecah belah.
1: He loves to see divided churches.
0: Ia senang melihat gereja terpecah belah.
1: He loves to see divided institutions.
0: Ia senang melihat sebuah lembaga terpecah belah.
1: The devil wants to divide believers.
0: Iblis ingin memecah belah orang percaya.
1: The devil wants to keep them from maturity.
0: Iblis ingin menghindarkan mereka atau tetap menahan mereka dari kedewasaan rohani.
1: The devil wants to hinder their spiritual growth.
0: Iblis ingin menghalangi pertumbuhan rohani mereka.
1: And when that happens, you will be like children who are always fighting for what they want.
0: Dan ketika itu semua terjadi, Anda akan menjadi sama seperti anak-anak yang selalu berkelahi untuk apa yang mereka ingin.
1: And they are often fighting over the silliest of things.
0: Dan mereka sering berkelahi atas hal-hal yang paling memalukan.
1: Yet the opposite should be true for Christians.
0: Namun sebaliknya menjadi benar bagi orang Kristen.
1: Peter said in 1 Peter 2:2.
0: Petrus berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 22.
1: We should be craving for the pure milk of the Word of God.
0: Kita seharusnya membutuhkan susu murni dari Firman Allah.
1: Here milk is not used in contrast to solid food as Paul tells us in 1 Corinthians 3.
0: Di sini susu tidak digunakan sebagai lawan dari makanan padat seperti Paulus katakan kepada kita dalam 1 Korintus pasal 3.
1: But rather milk is used in terms of pure nutrition.
0: Tetapi sebaliknya susu digunakan sebagai sebutan untuk makanan murni.
1: No additives, no preservatives and not watered down.
0: Tidak ada bahan tambahan, bahan pengawet dan tidak dicampur air.
1: A missionary tells the story of a time when he was serving in a remote village.
0: Seorang misionaris menceritakan kisah suatu masa ketika ia melayani di sebuah desa yang terpencil.
1: He said that the milkman who used to deliver the milk to their house.
0: Ia berkata bahwa tukang susu yang dulu mengantar susu ke rumah mereka
1: would sometimes stop at the nearby lake.
0: Kadang-kadang berhenti di dekat danau.
1: And add water from the lake to the milk.
0: Dan menambahkan air dari danau itu ke dalam air susu.
1: And finally he got tired of it and said to the milkman.
0: Dan akhirnya misionaris itu menjadi bosan dengan itu dan ia berkata kepada si tukang susu.
1: Look, if you're going to water down the milk, at least use tap water.
0: Begini, jika kamu mau menambahkan air ke dalam susu, setidaknya gunakan air bersih atau air dari keran.
1: Today there are some who water down the pure milk of the Word of God.
0: Hari ini ada sebagian orang yang menambahkan air ke dalam susu murni Firman Allah.
1: And serve it to the unsuspecting people.
0: Dan menyajikannya kepada orang yang tidak pernah menaruh curiga.
1: Consequently, we have terrible malnutrition believers.
0: Dan akibatnya kita memiliki orang percaya yang sangat kekurangan gizi.
1: And they are a few steps away from spiritual death.
0: Dan beberapa langkah lagi mereka akan menuju pada kematian rohani.
1: It is the refreshing rain of the Word of God that really works in our lives.
0: Itu adalah hujan segar dari Firman Allah yang sesungguhnya bekerja dalam kehidupan kita.
1: Nothing will really inspire or motivate or encourage people like when you share the Word of God with them.
0: Tidak satu pun yang benar-benar akan memberi inspirasi, memotivasi atau mendorong orang sama seperti ketika Anda membagikan Firman Allah kepada mereka.
1: Peter says.
0: Petrus berkata.
1: If you want to grow up in your spiritual life,
0: jika engkau ingin bertumbuh dalam kehidupan rohani Anda,
1: you had better feed upon the pure milk of the Word of God.
0: Engkau lebih baik minum dari air susu murni Firman Allah.
1: Most of us stop and eat food more than once a day.
0: Kebanyakan kita berhenti dan makan lebih dari satu kali sehari.
1: How often do you stop and feed your soul upon the word of God?
0: Seberapa sering Anda berhenti dan memberi makan jiwa Anda dengan firman Allah?
1: I heard of one woman who read all 66 books of the Bible 143 times.
0: Saya mendengar seorang wanita yang membaca Alkitab keseluruhan sebanyak 143 kali.
1: And at the age of 85, this woman was meditating on the word of God.
0: Dan pada usia 85 tahun, wanita ini masih merenungkan firman Allah.
1: By reading through the entire Bible at least 4 times a year.
0: Dengan membaca seluruh Alkitab yang paling sedikit 4 kali setahun.
1: Now with this kind of example in mind, think about this question.
0: Nah, dengan contoh ini, pikirkanlah pertanyaan di bawah ini.
1: How much time do you spend thoughtfully reading the word of God?
0: Berapa banyak waktu yang Anda luangkan dengan penuh untuk membaca firman Allah?
1: If you find the reading of the word of God to be a drag or a drudgery,
0: jika Anda mendapati dalam membaca firman Allah menjadi bosan atau terpaksa,
1: it is because you have not experienced the dynamic power of the word of God.
0: Hal itu karena Anda belum mengalami kuasa dinamis dari firman Allah.
1: Or it could be that you are desperately spiritually sick and need help.
0: Atau bisa saja Anda menjadi putus asa, rohani Anda menjadi sakit dan membutuhkan pertolongan.
1: And that is why right now I'm going to invite you to come to the great physician.
0: Dan itulah sebabnya sekarang juga saya akan mengundang Anda untuk datang kepada penyembuh yang agung itu.
1: And ask him to open your appetite.
0: Dan meminta Anda untuk memberi nafsu makan.
1: Not just for listening to or reading the word of God.
0: Tidak hanya mendengar atau membaca firman Allah,
1: but to help you to apply the word of God in your daily life.
0: Tetapi juga untuk menolong Anda menerapkan firman Allah dalam kehidupan Anda sehari-hari.
1: Today you can say to him.
0: Hari ini Anda bisa berkata kepadanya.
1: Lord, open my blind spiritual eyes.
0: Ya Tuhan, bukalah mata rohani saya.
1: Lord, help me to feed upon your word.
0: Tuhan, tolonglah saya untuk makan dari firman-Mu.
1: Lord, help me to know and receive your power from your word.
0: Tuhan, tolonglah saya untuk mengenal dan menerima kuasa-Mu dari firman-Mu.
1: And remember that God promised to answer your prayers.
0: Dan ingat bahwa Allah berjanji untuk menjawab doa Anda.
1: Because you are praying according to his will.
0: Karena Anda berdoa menurut kehendak-Nya.
1: It is our prayer that you tune in to the next broadcast.
0: Inilah doa kami, kiranya Anda bergabung kembali dalam siaran yang akan datang.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, dalam program kali ini, Dr. Michael menjelaskan bahwa untuk bertumbuh di dalam Tuhan, Anda harus belajar untuk memikul tanggung jawab. Ini berarti tidak berpusat pada diri sendiri dan pada kebutuhan sendiri. Ini berarti Anda belajar untuk memberi dan bukan hanya menerima. Hal yang lain juga yang perlu Anda perhatikan untuk bertumbuh adalah belajar melakukan senam rohani. Artinya tidak perlu melawan dan menentang hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan buruk Anda, tetapi mulai belajar melepaskannya dengan kekuatan Allah. Dengan membuang perkara-perkara yang dunia ini, maka Anda akan bebas bertumbuh dalam Tuhan. Sekarang, maukah Anda melepaskan semua musuh utama kedewasaan rohani dan maju bertumbuh dalam Tuhan?
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

Sebagai apresiasi kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, dengan ini Leading Lue Ministry bekerjasama dengan Yaski akan memberikan paket istimewa kepada Anda yang bersedia menjawab dengan tepat pertanyaan kuis berikut ini. Pertama, di radio mana Anda mendengarkan program Dia Buka Jalan? Kedua, apa keuntungan Anda mendengarkan program Dia Buka Jalan? Bagi tiga pemenang utama akan disediakan sebuah paket menarik. Jawaban Anda ditunggu melalui Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063, atau melalui email kualitashidup@yahoo.com atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci SW, spasi, lalu jawaban Anda.

0: Heartliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
1: Talk show interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
0: Jadi, jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
3: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Heartliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
4: Halo Heartliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
1: Jamu-jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesen satu ya Mbak E.
0: Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

0: Saat ini, Anda akan diberkati melalui pelayanan Reverend Paul Seni dalam program Pilihan Ada di Tanganmu. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Berjangkar dalam Kristus, judul hari ini. Kita hidup di generasi yang penuh dengan ketidakpastian. Bangsa-bangsa sedang digoncangkan. Perekonomian penuh ketidakpastian. Terus apa lagi? Kebenaran terus diputarbalikkan. Dan banyak orang dipenuhi ketakutan serta kecemasan terhadap masa depan. Kalau kita sudah di dalam Kristus, kita harus yakin tidak boleh kita goncang karena masa depan. Karena tidak ada kepastian. Karena tidak tahu apa akan terjadi dengan ekonomi. Tapi banyak orang Kristen terpengaruh oleh kondisi-kondisi itu. Karena mereka itu mungkin kurang mengikuti Kristus. Mungkin kurang jangkanya, kurang dalam. Tapi saya percaya saudara itu jangkanya udah dalam ya. Tidak ketakutan ya. Tidak cemas ya. Jangan cemas. Apa itu lagunya? Oh, jangan lelah juga. Kalau lelah cemas nanti. Ya. Haleluya. Apa yang dahulu kelihatan kokoh dan aman dapat runtuh dalam semalam. Bangsa-bangsa, negara semua bisa runtuh. Kelihatannya negara ini kokoh, tahu-tahu ambruk. Perang terjadi mendadak. Saudara lagi tidur nyaman, tahu-tahu perang, misal jalan itu. Dum, wah, bahaya itu. Tidak ada kenyamanan. Karena kenyamanan kita itu harus di dalam Kristus, saudaraku. Bukan di dalam manusia, dalam Kristus. Bukan dalam negara, dalam Kristus. Bahkan bukan di dalam teman di sampingmu, Kristus. Namun di tengah dunia yang sedang anyut, firman Tuhan memberikan sebuah janji yang kuat bagi kita semua, saudaraku. Pengharapan kita di dalam Kristus adalah sau bagi jiwa kita. Amin. So, kita lihat firman Tuhan berkata di Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan menyatakan demikian, kalau saudara mau baca, baca dengan nyaring, kalau tidak mau baca, ikut saja dengar. So, pengharapan itu adalah saur yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kekuatan sebuah saur atau jangkar jarang terlihat ketika laut tenang. Tetapi kekuatannya justru terbukti saat badai datang. Dia berfungsi dengan luar biasa. Demikian juga dengan iman kita. Tidak dibuktikan pada saat segala sesuatu berjalan dengan mudah dan nyaman. Segala sesuatu baik-baik, tidak kelihatan. Tetapi kekuatannya justru terbukti saat badai datang. Iman tidak dibuktikan pada saat segala sesuatu berjalan dengan mudah. Lagi sekali saya tekankan. Dan nyaman. Melainkan ketika kita menghadapi ketekanan, tekanan, ketidakpastian di dalam hidupan dan berbagai tantangan dalam hidupan kita. Disitulah jangka itu berfungsi. Siapapun dapat memuji dan menyembah Tuhan. Semua orang dapat memuji menyembah Tuhan pada saat semuanya baik-baik. Semua berjalan baik-baik, gampang. Bless the Lord. Terpujilah namamu. Ya Allahku. Oh. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Wow. Semuanya nyaman, enak kan? Uang lancar, rumah tangga damai, di rekening banyak uang. Ah, senang bisa memuji Tuhan. Haleluya. Namun orang-orang yang berakar dan berjangkar di dalam Tuhan Yesus akan tetap teguh. Bahkan ketika hidup menjadi sulit, rekening mudah jadi nol, tetap memuji Dia. Tetap memuji Dia. Setiap bernafas memuji Dia. Amin. So, kita tidak lihat rekeningnya karena rekening itu bisa dirubah. Kita tidak lihat keadaannya karena kita tahu dengan doa akan terjadi mujizat yang luar biasa. Karena kita adalah orang yang beriman di dalam Kristus Yesus. Karena kita menjangkarlah Kristus Yesus, saudaraku. Haleluya. Di masa seperti sekarang, gereja Tuhan dipanggil untuk menjadi umat yang berjangka kuat. Saudara, bilang tetanggamu di sampingmu, saudara dipanggil untuk menjadi jangkar yang kuat. Bukan pada perasaan, saudaraku. Hello? Jangkar ikut perasaan nih. Repot itu. Bukan dengan perasaan. Bukan dengan tren. Ini trennya kayak gini ya. Ayo kita ikut tren. Bukan. Bukan dengan gaya. Bukan dengan popularitas. Atau sistem dunia, saudaraku. Melainkan berjangka teguh kepada Kristus saja. Zaman ini ya. Ya saya. Mungkin itu opini-opini orang. Tapi saya itu mau kasih tahu. Imam itu harus pakai rapi. Bukan pakai jas kulit, sepatu apa, boot kenceng-kenceng, kasih lihat kenceng-kenceng semua. Itu tren. Itu ikut tren. Jangan ikut-ikutan. Mau pendeta apapun terserah, tapi jangan kamu ikut. Imam-imam di Janjian Lama tidak ada tren-trennya, udah tentukan pakaiannya. Rapi. Kalau bisa pakai emas di atas turban. Ya itu terserah mereka semualah. Tapi kalau Yesus ada pada hari ini di sini, dia pakai seperti saya. Ikat rambutnya kayak gitu. Bukan tren ini, seperti Tuhan. Bukan tren. Tren itu lain. Tren itu orang. Hallelujah, praise the Lord. Kayak gitu-gitu keren, ya. So, itu bahaya. Itu perempuan-perempuan yang berbuat gitu. Bukan laki-laki ya. Kalau pas sama itu berbuat kayak gini gimana? Repot dong. Ya. Yeah. So, istrinya pusing mau taruh kacamatanya di mana. Haleluya. Oke, kita kembali ke firman Tuhan aja. So, udah tenang, udah senang. Buka hati. Supaya firman bisa masuk. Sama seperti sebuah perahu yang tidak berlabuh akan anyut meskipun berada di perairan yang tenang. Hal yang sama dapat terjadi pada kita ketika kita tidak berlabuh di dalam Tuhan. Halo? Kalau saudara tidak berlabuh dalam Tuhan, kamu lama-lama jalan. Salah satu bahaya terbesar dalam kehidupan orang Kristen bukanlah pemberontakan yang terang-terangan. Kadang-kadang orang berontak terang-terangan gitu. Itu bukan soalnya. Tapi melainkan anyut secara halus, pelan-pelan, pelan-pelan jauh dari Tuhan. Karena kesibukan dan berbagai distraksi dalam hidup. Banyak orang Kristen tanpa sadar anyut. Kenapa? Karena kesibukan dalam dunia ini membawa dia jauh dari Tuhan. Itu harus kita jaga, saudaraku. Seringkali iblis tidak menjatuhkan seorang secara langsung jika ia tidak dapat membuat orang percaya menyangkal Kristus. Iblis ini akan membuat orang itu sibuk dan semakin jarang berdoa. Bolong-bolong. Kan orang Kristen kadang-kadang bolong-bolong. itu permulaan engkau akan jauh dari Tuhan. Kesetiaanmu sudah mulai goyang. Saudaraku harus pikir, ini bukan karena sibuk, bukan karena itu iblis merencanakan untuk saudara berjadi. Karena kalau bahkan engkau sibuk, engkau kasih waktumu kepada Tuhan, berdoa, cari wajah Tuhan, engkau berjangka. Dan Tuhan bisa menolong saudara dalam pekerjaanmu juga. Maupun di mana saja. Membaca firman Tuhan juga. Itu kita perlu membaca firman Tuhan. Dan bersekutu dengan Tuhan. Ini tiga hal yang penting sekali. Tapi iblis main sama kita. Supaya kita jarang berdoa, jarang baca firman, jarang bersekutu sama Tuhan. Karena sibuk. Alasan kita itu sibuk. Alasan kita itu tidak ada waktu. Alasan kita itu aku ada appointment. Itu problemnya. Saudaraku, ini semua kita bicara-bicara. Tetap engkau yang bikin keputusan-keputusannya. Bagaimana engkau memandang Tuhanmu? Tuhan yang sang pengerti dan sang sabar. Yang biarkan engkau bolong-bolong dalam doamu. Tidak, saudaraku. Biar dia sang mengerti, sang sabar. Dia tidak izinkan hal demikian. Karena pada hari yang terakhir waktu nafas saya berhenti. Saya bicara saya. Nafas saya berhenti, saya akan dihakimi. Tapi selama saya di bumi ini, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Karena Tuhan akan, Roh Kudus akan tuntun saya. Supaya saya itu cari wajah Tuhan tiap hari. Baca firman tiap hari. Bersekutu sama dia tiap hari. Supaya jangka saya kuat di dalam musim-musim badai atau tantangan-tantangan hidup kita ada banyak. Kita tetap kuat, tetap bisa lewati krisis bersama Kristus. Amen. Itu namanya krisis. Lewati dengan Kristus. Dan Yesus akan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. So akibat tanpa disadari, dia semakin jauh dari Kristus ya. Yang tidak berdoa, tidak baca firman, yang tidak bersekutu sama Tuhan. Pengharapan kita seperti jangka yang menembus ke belakang tabir. Tadi ayatnya kita baca tuh. Ingat, jangan lupa Ibrani ya, pasal 6. Kita baca tadi, ayat 19-20. Nah, di belakang tabir. Artinya langsung terhubung dengan hadiratnya Tuhan. Kan di belakang layar itu hadirat Tuhan. Yesus belah itu hoden, kita panggil hoden ya, tirai, belah itu supaya kita ada akses ke hadirat Tuhan, ke Tuhan, Bapa. Bisa ikuti sama saya. Karena itu keamanan kita tidak bergantung pada keadaan dunia ini. Saudara tidak perlu bergantung kepada kondisi keadaan dunia ini. Memang aku mengerti saudara dan saya itu tinggal di dunia yang kacau. Memang kita tinggal di dunia yang kacau. Tapi Tuhan akan mampukan kita untuk bisa lewati. Biar keadaan apapun, kalau saudara berjangkar dalam Tuhan, kalau saudara berdoa, baca firman, bersekutu sama dia, engkau punya kepercayaan tidak akan bergoyah. Biar angin badai gon-gon gini-gini tapi kaki masih utuh, teguh. Halo? Bisa ikut sama saya? Tetapi pada perjanjian kekal yang dipenuhi, digenapi melalui Yesus Kristus. Sepanjang sejarah hal ini yang membuat orang percaya tetap kuat di tengah penganiayaan, penderitaan, dan berbagai ujian. Yesus menceritakan tentang rumah yang sama-sama dihantam hujan. Ingat itu? Yang di Matius pasal 7 dan Lukas pasal 6. Ya, saya bahaskan itu sedikit. Di mana dihantam oleh hujan, angin, dan banjir. Namun hanya satu yang tetap berdiri. Di antara dua, satu berdiri. Jadi badai itu menyingkapkan apa yang menjadi fondasi kita. Halo, bisa ikuti sama saya? So, beberapapun dahsyatnya badai yang akan datang kepada saudara, jika fondasi kita benar dan kuat, maka kita akan tetap berdiri teguh. Seperti rumah yang dibangun oleh batu, batu karang. Kristus fondasinya kita. Jangan membangun fondasimu di atas pendeta. Membangun fondasimu di atas firman Tuhan. Pendeta menyampaikan. Pendeta melayani. Supaya engkau berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Atas batu karang yang teguh. Bisa ikuti sama saya. Amin. Badai turun atas orang benar. dan orang tidak benar. So Tuhan itu adil. Banjir datang kepada orang benar atau enggak benar toh? Di Jakarta kelihatan toh? Bukan kepada orang benar saja, dua-duanya. Tetapi orang benar yang berjangkar dalam Kristus dapat melewati semuanya. Tuhan sedang membentuk, sedang membentuk Anda sebuah generasi. Saudara itu generasi yang dibentuk, yang imannya tidak tergantung pada perasaan. Sedikit-sedikit keluar dari gereja karena perasaan tidak cocok. Karena pendeta bicara tentang saudara, saudara rasa. Memang dia bicara tentang saudara kok. Siapa lagi dia mau bicara tentang? Bukan kepada, kalau saudara mau lebih nyaman, oke lah saya bantu saudara. Saya gak bicara sama saudara. Lihat tetanggamu bilang sama dia, dia bicara tentang kamu. So saudara sudah puas kah? Dia bicara tentang tetanggamu toh? Nah, sudah puas, sudah gak perlu tersinggung lah. Sudah maju aja, amin. Dan tetangga bilang sama tetangga, tetangga bilang sama kamu juga akhirnya itu. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. So, kita imannya tidak tergantung pada perasaan, keadaan juga. Tetapi tetap teguh dan tidak tergoyahkan. Imanmu harus teguh, tidak tergoyahkan. Yesus berkata di Matius pasal 16 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Namamu apa? Engkau adalah so-and-so. Dan di atas batu karang, ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau engkau didirikan di atas batu karang, tidak ada alam maut yang bisa menguasai saudara. So engkau tidak perlu ikut keadaan, situasi-situasi. Gereja dibangun saudaraku untuk tetap teguh. Saudara dibangun untuk tetap teguh karena engkau adalah gerejanya. Menghadapi setiap perlawanan dan menang dalam peperangan rohani. Dan bukan bertahan untuk sementara waktu saja. Musim-musiman. So itu aku punya kalimat yang berkata, lari dalam perlombaanmu dan selesai dengan baik. Run your race and finish well. Jangan pada mulanya engkau lari dengan baik. Wah, kalau ada orang kadang-kala ya, yang lari 100 meter ya, sprint tuh. Wah, kencung. Kencung sekali. Tapi kalau lari 800 meter, dia juga ikut sprint kayak gitu. Nanti 400, 500, 700, 800. Gak bisa selesai dengan baik. Jangan lari perlombaannya kayak gitu. Konsisten. Kita melari dalam distance. Hidup kita itu adalah panjang. Perlombaan yang panjang. Gak bisa sprint. Konsisten. So kita harus lari ini gini. Tapi maju. Biar pelan. Maju. Sesuai dengan takaranmu masing-masing. Maju. Ya. Lari maju. Wah 800. Masih bisa. Orang lagi aus-aus. Kamu masih tenang-tenang. Karena kamu punya minuman. Bukan minuman yang biasa, air hidup. Sebab itu belilah air hidup. You pikir saya dapat nama air hidup dari mana? Dari Tuhan lah. Sebab itu kita harus ada air hidup, itu firman Tuhan. Air hidup yang dijual masih bikin kamu aus. Tapi air hidup firman Tuhan itu, kamu bisa lewat lembah kematian. Dan engkau bisa keluar sebagai pemenang. Karena air hidup bersamamu. Ya engkau berjangkar dalam firman Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Karena saudaraku, kalau kamu gak beri kemuliaan bagi Yesus, bagaimana engkau mau berdiri teguh? Kemuliaan semua harus kembali-balik ke Tuhan Yesus. Kita itu hanya alatnya. Kita nikmati dalam hadiratnya dia. Tapi jangan kita curi hadiratnya dia. Amin. So jangan ambil kemuliaannya. Ya ini tambahan sedikit lah. Oke. Okay. Yesus tidak pernah menjanjikan hidup tanpa tantangan. Gak pernah. Tetapi ia menjanjikan kemenangan dalam segala sesuatu. Gereja tidak membutuhkan kekristenan yang dangkal. Itu suam-suam kuku punya Kristen itu. Dangkal, shallow. Ya, kalau bisa aku ada, kalau enggak apa-apa. Lat-lat datang ke gereja itu semua dangkal-dangkalnya itu. Sorry ya, tapi itu nyatanya. Kalau engkau benar-benar baca firman ya, benar-benar berdoa ya, masa engkau tidak menantikan Tuhan? Masa engkau suruh Tuhan menantikan saudara? Gak bisa dong ya. Kayak kita menantikan Tuhan karena kita membutuhkan dia. Yang membutuhkan menantikan. Sedangkan saya lihat jemaatnya pikir dia itu gak perlu siapa-siapa. Dan Tuhan yang perlu dia. Kayak gitu. Ini saudaraku, kita harus berubah. Kenapa? Ke kantormu aja saudara, karena engkau butuh uang, engkau pergi pagi-pagi. Takut dipecat. Sampai sama Tuhan tidak takut dipecat. Kenapa? Karena Tuhan masa pecah, makasih kok. Memang kamu jangan buta. Makasih, tapi ada batasnya juga. Wah, dokternya mana? Dokternya firman. Tanya diri sendirilah. Kan selama ada anugerah itu ada nafas. Kamu jangan pikir-pikir nafasmu gak bakalan berhenti loh, saudaraku. Kemarin aja anak kecil nafasnya berhenti. Jaminan apa saudara ada? Gak ada. Jaminannya Tuhan aja. Bahkan kekuatanmu sendiri tidak ada jaminan. Amin. Haleluya. So, yang dangkal ya. Yang hanya dibangun di atas hiburan atau emosi sesaat. Kita gak butuhkan Kristen ya kayak gitu. Kan Kristen itu dibutuhkan karena dia itu kokoh, teguh dalam Tuhan. Supaya dia bisa mempengaruhi yang lain. Supaya dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Supaya dia bisa jadi terang bagi yang orang lain. Supaya bisa diselamatkan. Itu yang kita butuh. Gereja membutuhkan orang-orang yang percaya, yang berakar dalam kebenaran. Jangan kebenaranmu sendiri ya. Maksud saya kebenaran itu dari firman Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus. Hidup dalam kekudusan. Dan berdiri teguh di atas firman Tuhan. Halo? Bisa ikuti sama saya? Hari-hari yang sulit menuntut orang-orang percaya yang kokoh. Tidak mudah goyah. Dan tetap berperang, berpegang teguh kepada Tuhan. Bukan perang, berpegang teguh sama Tuhan. Tetap, dimanapun, tetap berdiri teguh. Sekalipun badai menerpa mereka. Masih, oi, come on, man. Nah, kayak gitu. Jangan, kesel. Gimana sih orang itu? Mas Yongki gimana sih? Sini, sekalipun badai menerpa mereka, mereka akan menjadi lebih kuat dan berakar lebih dalam di dalam Tuhan dan firman-Nya. Makin jadi makin teguh. Kayak ada orang dipancing ya. Wah, dia udah gak bakal mundur. Kalau bilang pukul-pukulan ya, tinju ya. Wah, jatuh sekali. Ada yang gak mau. Pegang. Ini dia lah, apa-apa. Kayak Muhammad Ali awal-awalnya jatuh-jatuh terus. Ini dia, wah latih ya. Masa aku dikalah, aku mau jadi juara loh. Ini dia, apa-apa. Dia hajar juga, dia hajar kembali gak jatuh-jatuh nih. Ini jadi juara-juara dia. Apa saudara juara apa? Saudara jadi juara apa? Juara dengan Tuhan lah. Juara berpegang pemenangan dalam tanganmu. Engkau jalan dengan penuh rendah hati, tapi menyombongkan Tuhanmu. Hati ini rendah, sombongin Tuhan aja. Tuhan saya, kamu kalah. Kamu ditinju, kamu berdiri teguh. Kamu dilecehkan, kamu berdiri teguh. Percaya Tuhan itu bekerja. Sampai pelindungan Tuhan ada di sini. Badai datang untuk cabut saudara dari kebenaran firman Tuhan. Kepercayaanmu dalam pendeta, percayaanmu dalam pemimpin. Oh, badai datang, udah saudara. Wah, gimana sih? Atau kamu berdiri teguh. Aku cermin dengan Kristus. Supaya sinar kemuliaan Tuhan kelihatan bagi semua orang. Wah, luar biasa saudara. Dipanggil, kita dipanggil untuk maju saudaraku. Saul memberikan kestabilan. Kestabilan ya, betul. Saul memberikan kestabilan. Tetapi kapal tidak pernah dirancang untuk selamanya tinggal di pelabuhan. Saudaraku, kapal masuk ke pelabuhan untuk diperbaiki, untuk diperkuatkan, untuk diisi. Harusnya dia harus keluar. Mau dia dengar badai. Dia gak bisa tinggal di sini selamanya, dia harus keluar. Karena dia harus keluar supaya ada orang diselamatkan. Ada orang lain dibutuhkan kapal ini sampai ke tujuan. Sebab itu kapal tidak diciptakan untuk di pelabuhan. saudaraku. Demikian pula Tuhan menjangkarkan umatnya agar mereka dapat melangkah maju dengan penuh keyakinan. Di dalam Alkitab kita, kerajaan Allah terus berkembang, saudaraku. Bahkan di tengah lingkungan yang penuh perlawanan. Lingkungan banyak yang serang, tetap gereja harus maju. Jangan berkata situ banyak non-percaya, kita jangan di situ, nanti diganggu. Enggak, malahan kamu harus ke sana untuk jadi terang. Jangan bangun di samping gereja satu lagi. Apa gunanya? Kamu hanya jelas-jelas kasih tahu sama orang-orang, kamu rebut jiwa-jiwa yang sudah dimenang. Jelas, engkau itu serakah. Jangan bilang sama saya, Tuhan bilang sama saya buka di situ. Kalau Tuhan udah buka satu gereja di situ, kenapa kamu harus buka di situ? Gak perlu, ambil 3 kilometer, buka. Tidak peduli denominasi yang mana, buka yang 3 kilometer lah. Jangan samping orang itu, jangan bikin dia goyang. Kamu bukan penguji Tuhan. Bukan, you are not what? You are not the punisher. Saudara bukan hakimnya, saudaraku. Ya, Tuhan gak kirim orang untuk berbuat gitu. Tuhan kirim orang untuk mengasihi. Ya, Tuhan itu mengasihi. Setelah itu saudara-saudara pendeta-pendeta, buka gereja, jangan samping gereja lain. Jangan, aduh udah ada gereja, buka di situ juga, jangan. Dia gak pakai waktu ini, jangan. Dengarlah, jangan. Karena kamu itu harus ada tujuan. Tujuan itu jiwa-jiwa. Pergi ke tempat-tempat daerah-daerah yang gak ada gereja, bagus. Luar biasa. Di kampung-kampungan gak ada gereja, bagus. Di daerah di mana kurang gereja, ada gereja sini. Buka 3 kilometer sumur, gak ada gangguan dong. Masih rasa nyaman. Pernah saya dapat gereja yang di seberang itu. Saya buka di sini, tahu-tahu seberang datang. Dan datang ambil, apa itu, pamflet. Bilang apa? Bahasa Indonesia bilang apa? Pamflet ya. Ambil pamflet ibadah. Dan datang taruh di mobil-mobil gereja jemaat saya. Taruh. Oh, saya bilang ini gimana sih? Terus saya bilang, ini gak benar Tuhan. Saya tegur. Gak benar Tuhan. Tapi saya gak lihat pendetanya. Tapi saya tahu siapa itu. Terus saya gak lihat. Saya doa. 2 minggu lagi pindah. Dan saya buka di Duima Plaza. Duima Plaza itu sekarang namanya apa? Parta Warli. Saya buka di situ. Pagi sore saya buka. Saya pikir saya mau kembali ke sini. So pagi aja. Sore saya gak ambil. Orangnya itu pindah ke situ juga. Dikejar belakang saya itu. So saya, udahlah kasih kamu dah. Saya kembali ke sini aja dulu. Kayak gitu. Satu. Daripada kita ribut. Kita cari yang lebih nyaman. So kalau ada orang gereja-gereja datang ke kamu. Kamu bicara sama mereka baik-baik. Kalau gak mau, sudah kamu angkat pantat, kamu pindah. Bahasa betul kah? Betul ya. Jangan tersinggung ya. So bisa saya lanjut gak? Gereja mula-mula terus berkembang di tengah penganiayaan. Paulus terutama terus maju saat dipenjarakan. Doa Injil terus menyebar meskipun menghadapi banyak tantangan. Kegelapan tidak pernah mampu kalahkan terang Allah. Amen. Saya ingat ini di Pekanbaru. Pekanbaru, kita gak lama kita kembali dari Pekanbaru. Pekanbaru itu ada satu gereja yang luar biasa situ. Itu mungkin 15 tahun lalu aku kesana. Dan saya dengar gembala ini bicara sama saya, cerita sama saya. Dia berkata, wah aku buka di sini, aku diusir. Dan televisi-televisi datang, wah sorot. Wah ini gereja dibubar, gini. Dan dia bilang, wah saya terkenal dokter. Biar mereka tahu saya itu. Sustin, habis itu dia pindah ke tempat lain. Di situ juga dibubarin, dikenalin, terkenal lagi. Bubarin lagi, pindah, bubarin lagi, pindah. Gak dibubarin. Sekarang dia lebih luang 62 cabang. Dipindah, akhirnya 62 cabang. Hebat gak? Hebat. Di mana dia dapat kesempatan dia buka satu. Biar 20 orang dia buka satu. Biar 15 orang dia buka satu. Biar 50 orang dia buka satu. Supaya dia berkembang terus dia. Biar tantangan besar, kita tidak takut. Jaga kita itu Yesus Kristus. Kekuatan kita itu datang dari Tuhan. Bukan dari kondisi, keadaan, situasi. Kita berdiri teguh atas iman kita. Tahu-tahu pindah agama. Gila kan. Gara-gara mau cinta cewek, pindah agama. Tapi bayangin, kamu bayangin, begitu banyak orang Kristen pindah agama gara-gara perempuan atau laki-laki. Dan janji-janji kita masing-masing percaya, kita masing-masing jalan, nanti anak keluar di mana? Aduh, udah tertulis dalam firman lo. Ya, pergi baca cerita. Nah, sekarang di Filipi pasal 3 ayat 4. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Iman yang sehat akan terus bertumbuh. Pelan-pelan pun gak apa-apa, tumbuh. Lihat tetanggamu bilang, terus bertumbuh, terus maju, terus mengejar Tuhan, dan bukan berjalan di tempat. Lari, lari. Gak maju-maju. Tapi lagu ini berkata, mari maju, maju. Nah, itu Tuhan firman udah berkata, mari maju. Sama kata, hentak kaki. Aku tahu kenapa bilang hentak kaki. Hentak. Di situ saja. Maju, di situ saja. Buka gereja, di situ saja. Sudah capek? Udah capek. So, iman yang sehat, terus bertumbuh. Terus maju. Terus mengejar Tuhan. Dan bukan apa? Berjalan di tempat. Amin. Inilah waktunya bagi gereja untuk maju dalam doa. Aduh, doa lagi. Kapan actionnya? Doa itu udah action. Hah? Gereja maju dalam doa, dalam kekudusan, keberanian, dan membawa pengaruh kerajaan Allah di tengah dunia. Dunia sedang mencari, saudaraku. Dunia itu menjerit. Kayak, api Tuhan. Nah, kayak gitu. Dan dunia sedang menjerit. Deng, deng, deng, deng. Nah, gitu. Dunia itu menjerit terus loh. Dunia itu lagi lihat siapa mau selamatin dia. Gengsi sedikit lah mereka kadang-kala. Gak perlu Tuhan. Tapi di dalam hati ini nangis. Setelah itu saudara harus berdoa. Jaga kekudusan. Supaya Tuhan bicara bagaimana untuk jangkau. Kan bukan semua ikan yang kita mau tangkap. Pakai apa itu? Kainnya. Kail. Pakai kail kecil. Mau tangkap ikan paus. Mana bisa? Ya, pakai kail kecil lempar di tengah-tengah laut mau tangkap ikan paus, mana bisa? Bisa? Ikan paus telan kamu nanti. Ya, bukan kamu tangkap ikan paus telan kamu, saudara. Nah, so kalau mau tangkap juga engkau harus tahu kail yang mana yang dipakai. Bagaimana untuk pakai? Apa ukurannya, apa size-nya yang untuk tangkap? Tangkap, ya. So saudara harus tahu itu. So, dunia itu sedang mencari pengharapan, kebenaran, kesembuhan, dan keselamatan. Dan jawabnya Yesus, Kristus. Jawabannya adalah Yesus Kristus. Bukan saudara dan saya, jawabannya adalah Yesus Kristus. Kita tidak dapat tinggal diam. Ada orang kadang-kadang, sudahlah. Ikut gereja, ikut jangan terlibat dalam apa-apa. Enggak, saya diam aja ikut. Gereja, Tuhan enggak panggil kamu untuk diam aja. Takut sakit, takut ini, takut itu. Kok kamu jadi kayak gitu? Kamu itu hentak kaki loh. Di tempatnya aja. Allah bangkit. Tapi kamu seru-seru aja sendiri. Tapi enggak kemana-mana. Bayangin saudaraku, mau pendeta, mau pemimpin, mau jemaat, sama semua. Kalau tidak mau maju, harus maju. Kita dipanggil untuk membawa Injil dan kuasa Roh Kudus ke dalam dunia yang gelap. Peluasan kerajaan Allah membutuhkan iman. Seperti Abraham meninggalkan tempat yang dikenalnya. Tuhan suruh dia tinggalin itu untuk pergi ke tempat yang tidak nyaman. Yosua menyeberangi sungai Yordan. Petrus melangkah keluar dari perahu untuk berjalan di atas air. So iman itu harus bergerak. Tanpa iman kita tidak bisa juga. So Tuhan terus mengajak umatnya melangkah ke wilayah-wilayah baru. Tadi saya berkata ya, buka gereja. jangan buka di situ-situ saja, di Kelapa Gading semua kumpul. Saya juga mau ikut kumpul juga situ. Tapi bukan dekat-dekat gereja. Yang di Kelapa Gading kan ada bagian yang tidak ada gereja toh. Mas Agus, mikir. Mikir lagi mikir. Adalah. Kalau kita cari pasti ada toh. Nah, kita buka di situ. Kalau udah buka di mall semua di mall ya enggak ada lah, enggak perlu lah. Kan kadang-kadang orang berkata kayak kita ya. Buka di Cempaka Putih, enggak ada gereja di sini. Di depan saya enggak ada, di belakang saya ada satu. Tapi enggak pengaruh juga, kita kerja sama-sama, ya. Saya tanya, pertumbuhan gereja, itu orang analisa itu hebat loh. Orang dunia itu hebat. Dia berkata karena strateginya ini di rumahan itu enggak bisa lah. Mau bangun gereja besar-besar enggak bisa. Tapi saya berkata, Tuhan yang bawa saya ke sini. Tidak ada apa-apa sampai ada apa-apa. Bukan, memang tempat strategi dan dunia itu kayak gitulah. Tapi kita itu harus lebih peka di mana Tuhan mau. Kan disitulah Tuhan akan memberkati. So bukan soal strategi, but of course good if you can get strategy. Tapi itu harus dari Tuhan. Sebab itu di gurun pasir juga bisa sungai keluar. Itu tempat yang bagus gak untuk bikin gereja? Semua orang gak mau bikin gereja di situ. Hanya orang Dubai yang bangun-bangun situ. Karena visinya jadi besar. Airnya mengalir, ada laut semua sekarang. Bisa heat stroke. So bayangin saudaraku, di gurun pasir Tuhan bikin besar-besar, hebat-hebat. Kenapa kalau kamu takut akan Tuhan, kamu cari wajah Tuhan, kamu berdoa, kamu dalamin dirimu dalam firman, Tuhan akan kasih visi untuk berkembang. Sebab iman yang hidup tidak pernah diam di tempat. Iman yang hidup tidak pernah diam di tempat. Iman selalu melangkah maju. Saudaraku, kalau saudara tidak berbuat, saudaranya iman lagi tidur. Saudara harus aus akan dia. Dan bukan hanya itu saudaraku, kita juga perlu bersatu dalam tujuan. Bersatu dalam tujuan. Mazmur 133 ayat 1 firman Tuhan berkata kayak gini. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara itu harus bekerja menjadi rukun. Kita itu harus rukun. Amen. Kan kadang-kala ada orang gak mau ikut aja, gak mau aja. Kayak memisahkan diri aja. Rukun dalam segala sesuatu, kenapa? Penting sekali Tuhan. Kesatuan lebih dari sekedar sepakatan, saudaraku. Kesatuan adalah penyerahan diri bersama kepada tujuan-tujuan Allah. Saya gitu sama saya. Gereja yang terpecah kehilangan kekuatannya. Tetapi gereja yang bersatu menjadi kuat dan efektif. Saudaraku, kuat dan efektif itu bukan harusnya kamu mencari mega church. Enggak perlu. Kamu kuat dan efektif itu kamu bisa buka gereja-gereja di mana-mana, itu penting. Biar 20, 50, 100, 200, it's okay, no problem. Engkau berbuat terus. Aku baru kembali dari Filipina kemarin. 450 gereja dan berkembang terus. Dan kita libat dalam itu. Gereja kita libat dalam situ. Perkembangan mereka. Kenapa? Karena kalau kita bergabung menjadi satu, kita berbuat sama-sama, kita berkembang, mempengaruhi. So, saudara dan saya itu harus mempengaruhi lokasi kita, komunitas kita, gereja, bahkan kantor kita juga bisa. Kalau bisa ya. Ketika orang percaya berdoa, ketika orang percaya berdoa bersama, menyembah bersama, melayani bersama, dan bergerak bersama, Tuhan mencurahkan berkat dan kuasanya. Setiap orang percaya memiliki peranan. Saudara itu sudah memiliki peranan dalam kerajaan Tuhan. Setiap panggilan itu penting, saudaraku. Mau besar, mau kecil itu penting sekali. Seperti tubuh kita. Masa telinga kita main peranan untuk makan? Enggak. Telinga kita gak bisa bilang, aku mau jadi mulut. Gak bisa. Telinga itu harus menjadi telinga supaya dia bisa mendengarkan, supaya instruksi itu bisa dibagi, supaya bisa kasih tahu. Didengar, pergi ke Immanuel, makan babi sekenyang penuh, sekenyang-kenyang, buffet, 70 ribu paling mahal. Dengar,

daftar dalam kerajaan Allah. Saudaraku, jangan rasa karuniamu itu tidak ada apa-apa. Itu main peranan juga, ya. So, jangan engkau, biar engkau punya karunia yang hebat untuk bersikrosi aja. Jangan engkau rasa tidak dihargai. Tuhan menghargai. Manusia itu kadangkala celaka 12. Tidak menghargai. Dia pikir dia lebih hebat karena dia pengkhotbah. Orang di belakang layar yang membantu kita tidak dihargai. Kita itu harus menghargai semua orang. Karena mereka punya karunia seperti gitu, kamu gak punya. Yang cuci WC, dia punya karunia untuk bersih, untuk saudara pakai. Masa saudara gak menghargai orang itu? Gak bisa. Neng ngomong aja kasar banget. Gak boleh gitu. Kita harus ngomong sama mereka dengan kasih. Bahkan kalau bisa berkati, berkati. Jangan ngomongnya tinggi hati, tapi sarkastis. Apa sarkastis? Sakas. Sarkasnya. Oke, okay, so saudara mengertilah maksud saya, ya. Supaya untuk menjadi lebih hebat, maju. Berkembang. Mendukung. Cimplung dalam pelayanan. Gabung menjadi satu sama gereja. Jadi luar biasa. Engkau dipenuhi api Roh Kudus. Bersatu dalam tujuan. Dan maju dengan berani maju masa depan. Amin. Masa depanmu engkau harus berlipat ganda. Haleluya. Badai akan datang. Oh, maju masa depan. Badai akan datang. Jangan. Ya. Tetapi kita bercangkar. Tekanan akan meningkat. Tetapi kita dibangun untuk bertahan. Saudaraku, jangan lupa. Engkau lah. Saudara lagi lewat tantangan. Tapi tantangan itu belum meningkat. Ya. Tangkal setiap hari tantangan meningkat. Kenapa? Iman maju. Iman meningkat. Tantangan harus sejajar. Supaya lihat engkau berdiri teguh. Amin. Amin. Haleluya. Tekanan akan meningkat. Tetapi kita dibangun untuk bertahan. Bangun untuk bertahan. Imanmu bertahan. Kegelapan mungkin semakin pekat. Pekat. Semakin pekat. Gelap gulita. Kayak gitu. Haleluya. Tetapi kita dipanggil untuk maju. Kita tidak akan menganyut mengikuti budaya dunia. Kita tidak akan tunduk kepada ketakutan. Dan kita tidak akan menyerah di tengah proses. Lagi lewat proses, jangan kabur. Jangan bilang aku harus mandiri sendiri. Malahan engkau harus bergabung menjadi satu, supaya dengan dua orang engkau diperkuatkan. Apalagi dengan satu gereja engkau diperkuatkan. Imanmu dibangkitkan, di booster. Bukan pakai COVID punya booster. Booster dengan firman Tuhan. Kan waktu kita COVID, ada shot pertama, kedua, ada booster juga kan. Supaya untuk memperkuat yang pertama. Saudaraku, untuk memperkuat imanmu, firman dan doa. Berjumpa sama Tuhan. Haleluya. Karena pengharapan kita berjangkar hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan kita itu baik. Bisa nanggap semua firmannya? Kalau bisa nanggap, sudah saya berhenti saja sini hari. Supaya saudara bisa nikmati kebaikan Tuhan. Tapi pikirkan tentang firman itu. Pikirkan tentang firman. Firman itu selalu datang. Nomor satu, untuk kita introspeksi diri kita. Untuk lihat di mana ada kekurangan. Di mana harus ada perbaikan. Kapal masuk ke pelabuhan. Terutama itu dilihat di bawahnya. Karena ada barnacles. Barnacles, saya gak tahu bahasa Indonesianya apa. Taruh saudara Google aja nanti. Ya, ada lumut-lumut dan barnacles semua. Dan itu barnacles itu sangkut. Tempel kayak benalu, tahu gak benalu? Bagus sekali benalu. So, kayak benalu itu tempel ke besi itu. Kalau kamu gak krok, gak itu, lama-lama menjadi banyak-banyak-banyak. Akhirnya kapal itu bisa ada masalah. So, saudara itu harus introspeksi dirimu. Ada apa disangkut dalam hidupmu? Ada apa yang ganggu saudara? Ada apa yang bikin saudara pelan?

0: Kapal itu harusnya 8 nautical mile, tapi jadinya 6 aja. Itu kurang karena ada gangguan. So itu harus diproses oleh firman Tuhan, perbaikan. Itu dengan perbaikan-perbaikan engkau dapat jadi segar, bahkan booster itu dapat, lancar. Karat-karatnya itu harus diberesin betul-betul. Besi-besi yang tipis itu harus diperkuatkan lagi. So iman kita itu harus diperkuatkan. Karena lewat badai itu pom, pom, pom itu. Itu iman kita pakai, tapi itu iman jadi tipis-tipis tuh. So kita harus isi dengan kekuatan firman Tuhan, dengan doa, dengan firman, dengan menemu sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan, supaya kita diperkuatkan. Supaya hidup ini, supaya itu firman Tuhan itu luar biasa sekali. Setiap hari Tuhan berkata, aku beri kepada kamu roti hidup. Tiap hari. Itu artinya saudara harus bersekutu, membaca firman untuk tiap hari. Saudara mendapatkan sesuatu untuk hari ini. The now word, firman sekarang yang bisa bantu saudara. So, saudara itu harus dapat tiap hari supaya saudara punya motor jalan lancar. Supaya saudara itu tidak tergoyah. Karena dunia itu cari jalan untuk digoyahkan saudara. Dunia itu bekerja sama si setan, si iblis. So dunia itu bikin rusak pikiran kita. Banyakan. Tapi kalau kita sadar, dunia gak bisa pengaruh saudara. Karena firman Tuhan. Karena Yesus, jangka yang kokoh. Dan engkau pegang jangka yang kokoh. Bahkan jangka itu ada tak rantai tuh. Rantai itu di dalam laut tuh. Di dalam laut itu laut asin ya. Itu bisa karatan gak? Sebab itu kapal-kapal besar itu jangkarnya. Waduh, itu rantainya gede-gede loh. Berat, kiruan. Tapi karat juga. Tapi kalau gak diberesin, putus itu. Sebab itu saudara harus beresin hidupmu. Hanya saudara yang tahu di mana harus beresin. Tidak ada orang tahu. Kecuali Tuhan yang memperlihatkan kepada kita. Dan Tuhan memperlihatkan kepada kita juga. Kita gak boleh sebut sembarangan. Kita harus doa dulu. Dan Tuhan berkata nyampaikan. Baru dia nyampaikan. Kalau Tuhan berkata nyampaikan doa saja sudah cukup. Jangan kita libat-libat. Berkata memang Tuhan kasih lihat. Kita bilang gini. Jangan bilang gitu-gitu. Sampai Tuhan bilang bicara sama dia. Mimpi sama juga. Jangan sembarangan bicara-bicara. Memang itu benar, tapi bisa aja orang itu jatuh karena dengar itu yang salah waktu. So ingat ya, membangun jangka yang kokoh sama Yesusku. Firman doa.
1: Anda telah diberkati melalui program Pilihan Ada di Tanganmu bersama Reverend Paul Seni. Jika Anda rindu untuk menghubungi kami, kirimkan surat ke alamat kami, GBI Damai Sejahtera, Jalan Cempaka Putih Timur 11, nomor 81, Jakarta Pusat 10510, atau telepon di 426-6006, 426-6006, atau 426-6007. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang.
2: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.
3: Halo Heartliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831 3531 3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453 atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

Saudara pendengar, sukacita adalah bagian dari pengalaman hidup orang yang percaya. Sukacita diekspresikan dalam lagu dan pujian. Jika lagu atau pujian itu diangkat dari firman Tuhan yang hidup, maka ada kuasa besar di dalamnya. Mutiara dalam lagu menghadirkan lagu-lagu yang membangkitkan iman orang percaya. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, baru saja Anda mendengarkan pujian yang berjudul Persembahanku dihantarkan oleh Andre. Inilah ungkapan hati yang paling dalam kepada Tuhan oleh karena kasih setianya. Karena Tuhan telah melakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita, maka sudah seharusnya Anda dan saya mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan tentunya. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita katakan berkorban, itu berarti secara manusia adalah rugi. Kemungkinan yang rugi adalah uang, waktu, dan sebagainya. Namun ada kalanya tanpa kita sadari, kerugian yang sekarang bakal membawa manfaat atau keuntungan pada masa mendatang. Manusia lebih suka yang instan. Jadi, haruslah mengalami keuntungan saat ini. Bila perlu, tidak ada kerugian sedikit pun. Dalam sebuah majalah Kristen terdapat sebuah cerita. Beberapa tahun yang lalu di Amerika Serikat dibangun sebuah jembatan di atas sebuah sungai yang besar. Panitia memutuskan bahwa pada hari peresmiannya akan disediakan hadiah sebesar $1,000 dan juga beberapa bingkisan bagi mobil yang ke-100 melewati jembatan tersebut. Orang-orang ramai berkerumun ingin melihat siapa sebenarnya yang berhak memperoleh hadiah sebesar $1,000 itu. Akhirnya dari jauh nampak sebuah taksi, yakni mobil yang ke-100. Orang-orang ramai mulai bersorak tatkala mobil tersebut mendekat jembatan. Namun apa yang terjadi? Taksi itu tiba-tiba memutar haluan ke arah yang berlawanan. Seorang polisi lalu lintas melihat kejadian itu, maka ia mengejar taksi tersebut. Tatkala taksi ditahan, maka pengemudinya ditanya, "Mengapa Anda memutar haluan?" Oh, ia menjawab dengan gugup, "Ketika saya melihat tarif untuk melintas jembatan itu seharga $100, maka saya memutuskan untuk kembali." Supir taksi tidak menyadari bahwa tarif yang kecil itu akan memberikan hadiah yang cukup besar kepadanya. Saudara, seringkali orang-orang Kristen sama seperti pengemudi taksi ini, yang tidak mau mengorbankan sesuatu untuk Tuhan. Padahal Tuhan senantiasa akan memberikan anugerah-Nya yang terlalu besar untuk kita. Saudara, saatnya kita akan menyimak sebuah pujian yang berjudul Tenang. Kali ini dihantarkan oleh Leci Sampingan. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, pujian tenang persembahan dari Leci Sampingan telah sama-sama kita simak. Mendengar pujian ini tentu saja Anda akan terbawa suasana yang ada. Diam, tenanglah, dan lihatlah Tuhan bekerja. Kata-kata ini sering Anda dan saya dengar dari firman Tuhan. Belajarlah untuk menjadi tenang dalam menyikapi setiap persoalan. Kalau Anda tenang, maka ada banyak kekuatan dalam diri Anda untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Semakin Anda tidak tenang, maka Anda akan semakin membuat sesuatu persoalan menjadi lebih runyam. Alkitab juga berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tuhan sangat tahu bahwa manusia cenderung menghadapi persoalan dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, dan akhirnya harus mendendam kekecewaan di atas semuanya. Saudara, Anda bisa menganalisa hal ini bila Anda terburu-buru atau

tergesa-gesa dalam hidup ini, maka Anda tidak memiliki waktu lagi untuk berdoa dan mencari kekuatan dari Tuhan. Tenang dan berusahalah menjadi tenang dalam menghadapi apapun. Ketika Anda menjadi tenang dan berdoa kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kepada Anda petunjuk untuk menghadapi semua. Tuhan akan memberikan kepada Anda rahasia yang besar dan tepat untuk mengalahkan semua halangan dan rintangan di depan Anda. Yesus juga mengajarkan hal ini kepada murid-muridnya. Ketika Yesus berdiri di depan Pontius Pilatus, Dia menghadapi semua tuduhan itu dengan tenang. Ketika Yesus dicaci maki dan diolok, Dia tidak melawan, tetapi Dia menghadapinya dengan tenang. Ketika Yesus dibawa ke kayu salib untuk disalibkan, maka Dia menghadapi semua itu dengan tenang. Diam, tenanglah, karena disitulah terletak kekuatan kita. Saatnya kita akan menyimak sebuah pujian dari Sandra Lina yang berjudul Engkau Layak. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, Anda masih bersama saya Handayani dalam acara Mutiara dalam Lagu. Saudara pendengar, sebuah pujian yang indah dari Sandra Lina dengan judul Engkau Layak. Ya, benar saudara. Hanya Yesus saja yang layak untuk menerima segala kuasa dan kemuliaan di langit dan juga di bumi. Yesus layak menerima segala kemuliaan karena Dia satu-satunya Juru Selamat yang menanggung dosa dan kelemahan manusia. Yesus memberikan hidupnya untuk kita semua. Ketika Yesus mati di kayu salib, terjadi pertukaran yang luar biasa di sana. Ya, kita yang berdosa ditukar dengan Yesus yang tidak berdosa. Kita yang dihukum ditukar dengan Yesus yang tidak bersalah. Kita yang tidak layak ditukar dengan Yesus yang layak. Oleh karena itu, kita harus memberikan segala kemuliaan bagi Dia, dan tentunya hanya bagi Yesus saja. Bagi Yesus segalanya. Bagi Yesus segala hormat dan kuasa. Tidak ada pribadi lain yang berhak untuk menerima kuasa dan kemuliaan dari kita. Anda dan saya tidak boleh memberikan kemuliaan yang seharusnya milik Yesus saja. Yesus terlalu besar dan terlalu indah bagi hidup kita. Bayangkanlah jika Allah Bapa tidak mengutus putranya Yesus Kristus ke bumi ini, apa yang akan terjadi dengan kita? Bayangkanlah apa yang terjadi jika Yesus tidak mau menebus dosa manusia. Tetapi apa yang akan kita bayangkan itu tidak pernah terjadi. Justru kenyataannya adalah keselamatan kita dijamin oleh Yesus. Hanya Dia saja yang layak menerima segala kuasa dan kemuliaan. Segala puji syukur hanya bagi Yesus. Saudara, terimalah sebuah pujian terakhir dari kami. Kali ini persembahan dari Fiona Paes yang berjudul Cintamu Terbesar. Selamat mendengarkan.

saja mendengarkan program Mutiara Dalam Lagu. Puji Tuhan bila program ini dapat menjadi berkat bagi hidup Anda. Kirimkan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Ikuti terus program Mutiara Dalam Lagu. Temukan mutiara-mutiara kehidupan yang meneguhkan Anda menjalani hidup. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardline_fm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: 100.6 Hardline Radio, your family station.
2: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Hardline Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Hardline Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Hardline sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Puji Tuhan.
1: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
2: 100.6 Heartline FM.
3: Hai Heartliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
4: Talkshow interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
3: Jadi, jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Produk bagus bisa tidak laku. Banyak pebisnis kecewa, merasa produknya bagus, kualitasnya bagus, kemasannya bagus, tapi penjualannya tidak bagus. Faktanya sangat sederhana, produk bagus tidak otomatis laku. Kenapa? Headliners, kalau customer tidak laku, kalau branding lemah, kalau isi pesan promosi tidak jelas, maka produk yang hebat pun bisa tenggelam, kalah suara dari produk kompetitor. Kadang masalahnya bukan kualitas, tapi komunikasi yang tidak tepat sasaran. Customer membeli apa yang mereka pahami, bukan apa yang Anda anggap hebat. Jadi jangan hanya fokus membuat produk, belajar juga menjelaskan manfaat dan nilai produk. Karena di dunia bisnis, produk yang jelas manfaatnya sering mengalahkan produk yang terbaik. Dan ingat headliners, produk bagus memberi harapan, tapi komunikasi marketing bagus membuat customer membeli. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Ketika ekonomi sulit dan banyak kebutuhan, hardliner, ada masa ketika orang tua duduk diam, bukan karena lelah fisik, tapi karena lelah pikiran. Tagihan datang, kebutuhan datang, dan semuanya terasa bersamaan. Orang tua menghitung, mengurangi, memikirkan mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditunda. Tapi satu hal yang hampir selalu tidak pernah mereka tunda adalah kebutuhan anaknya. Orang tua bisa menunda beli baju, menunda membeli sepatu, menunda keinginannya sendiri, tapi tidak pernah tega menunda kebutuhan anaknya. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika anaknya tidak tahu. Bukan salah anak, karena orang tua memang tidak pernah bercerita. Orang tua memilih diam, memilih terlihat kuat, memilih terlihat mampu. Padahal mereka sedang berjuang sendirian. Dan yang membuat mereka tetap bertahan bukan uang, bukan kekuatan, tapi cinta. Cintanya pada anak-anaknya, pada keluarga. Inilah yang membuat orang tua selalu menemukan cara, selalu mencoba lagi, selalu bangkit lagi. Karena bagi orang tua, melihat anaknya baik-baik saja itu sudah lebih dari cukup. Jangan lupa untuk memahami orang tuamu di tengah kesulitanmu sendiri.
3: This is Heartline Radio.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Tuhan memenuhi kita dengan damai dan keberanian, bukan intimidasi. Hardliner, janganlah hidup dalam ketakutan, melainkan hiduplah dalam kuasa, kasih, dan ketertiban.

0: Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.
1: Badai masalah menguji akar iman kita dan kedewasaan tumbuh dari akar yang kokoh. Hardliner, biarkan ketekunan memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh tak berkekurangan apapun.

Hello Harliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi

0: balas yang jahat dengan jahat. Tapi Yesus mengajarkan kasih kepada musuh, berdoa untuk yang menyakiti. Disitulah kasih sejati bekerja melampaui logika tapi penuh kuasa. Hardliner, yuk memilih mengampuni hari ini, karena ini adalah langkah awal untuk kedamaian di hatimu.
1: This is Heartline Radio.

0: Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.
1: Sahabat sejati bukan yang datang saat segalanya mudah, tapi yang tetap tinggal ketika dunia menjauh. Heartliner, seorang sahabat menaruh kasih setia waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

若你为我们预备或尚不明白奉献的意义，请不要为难，可以让司献的人员从身旁经过。我们一起透过这首诗歌来回应神。

situasi dan keadaan dalam kehidupan kita setiap hari, atau mungkin bahkan di tempat kerja kita, di lingkungan kita, maupun di dalam rumah kita, bisa saja berubah sewaktu-waktu. Perasaan juga bisa naik turun. Manusia bisa mengecewakan. Tapi ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan kita. Ucapan syukur kita tidak berdiri di atas situasi, tetapi di atas karakter Tuhan yang setia. Hardliner, saat hidup terasa tenang, Dia setia kepada kita. Namun bahkan saat hidup berantakan, Ia pun tetap setia. Syukur itu lahir bukan karena hidup mudah, tetapi karena Tuhan tetap sama kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Hardliner, apapun situasimu hari ini, kita selalu punya alasan untuk bersyukur, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.

Hardliner, apakah perbuatan kita setiap hari adalah sebuah benih yang menghasilkan buah yang baik atau tidak baik? Marilah belajar untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Karena setiap benih yang ditanam menentukan buah yang dihasilkan. Apa yang kita tabur hari ini dalam pikiran, perkataan, tindakan, dan iman akan menentukan buah apa yang kita tuai di masa depan. Setiap benih pasti tumbuh. Dan mari melakukan pilihan yang benar. Galatia 6 ayat 7, janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Satu tokoh Alkitab yaitu Habel menabur benih ketaatan dan persembahan yang terbaik. Sedangkan Kain menabur benih iri hati dan pemberontakan. Hasilnya, Habel diterima Tuhan, Kain ditolak dan jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam. Benih awal menentukan hasil akhir. Hidup kita adalah ladang. Hardliner, apa yang kita tabur hari ini akan bertumbuh. Entah itu kebaikan atau kejahatan. Maka bijaklah dalam

kasih tidak hanya diucapkan tapi juga dilakukan. Dalam dunia yang penuh ego, satu tindakan kasih bisa jadi terang bagi yang kehilangan harapan. Hardliner, hari ini lakukan satu hal kecil dengan kasih. Peluk, bantu, atau doakan seseorang yang membutuhkan.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pick Up Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, Hot Trainers. Tidak kelihatan sama dengan mati. Jika Anda punya resto dengan makanan yang super enak atau usaha kuliner, punya kafe estetik, tapi kok sepi terus? Sekarang era digital. Jika Anda tidak ada di digital dan tidak eksis, pasti bisnis Anda akan mati. Tahun 2025, bisnis tanpa referensi digital itu sama dengan bunuh diri. Bisa makan masak enak, produk oke, tempatnya bagus, nyaman. Tapi kalau semua tidak bisa ditemukan di online, lalu siapa yang akan lihat dan beli produkmu? Pengusaha bisnis yang arogan bilang, makananku enak, ngapain harus go online? Sementara kompetitormu, di saat di-scroll oleh customer, ada di online. Dan Anda tidak ada di online. Pasti pebisnis yang arogan gak mau online, gak bakalan dapat bisnis kan? Anda posting seminggu sekali, kompetitormu posting tiap hari. Coba siapa yang akan dipilih dan akan dibeli? Sudah pasti kompetitormu yang posting 3 kali sehari. Nah, pilih mana? Mau masuk go online atau mati? Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.

Sahabat sejati bukan yang datang saat segalanya mudah, tapi yang tetap tinggal ketika dunia menjauh. Hartlener, seorang sahabat menaruh kasih setia waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Tuhan memenuhi kita dengan damai dan keberanian, bukan intimidasi. Hardliner, janganlah hidup dalam ketakutan, melainkan hiduplah dalam kuasa, kasih, dan ketertiban-Nya.

Ya, 100,6 Heartline FM. Selamat siang, Heartliner. Jumpa lagi bersama Tim Ardante ya. Kawan-kawannya ada Heartliner. Tentu saja hingga malam hari nanti, ya pasti di kesempatan siang hari ini ya, di ini backsoundnya mana ini? Udah dipersiapkan. Nah. Ya, di kesempatan siang hari ini hingga pukul 3 sore nanti Anda akan mendengarkan program Back to the First Love ya. Kembali pada kasih mula-mula ya, sebuah program request rohani, lagu-lagu rohani tahun 80-an dan juga 90-an nih Heartliner ya. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung boleh banget di 0819 269 1000 0819 269 1000 ya. Saya tunggu hingga pukul 3 sore nanti nih Heartliner ya. Wow. Jadi masih panjang nih Heartliner ya perjalanan kita di hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Gak kerasa ya tanggal, tahu udah tanggal 11 aja. Bulan Oktober aja ya, udah tanggal 11 gitu ya. Oktober, November, Desember, Natalan, tahun baru. Wah, udah ganti tahun lagi ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bisa merasakan pergantian tahun ya, dalam keadaan sehat semua ya Heartliner ya. Oke, sambil menemani Anda untuk mempersiapkan, merequest lagunya, kita mau dengerin dulu yuk satu lagu dari John Tanamal, Hidup Yang Putus Asa. Jangan ya, jangan hidup putus asa, harus tetap semangat.

Ya, 100,6 Heartline FM ya. Hari ini sepertinya mendung nih Heartliner ya di siang hari ini. Bagaimana dengan di daerah Anda nih Heartliner ya? Kalau misalkan dari lantai 4 gedung Heartline Center terlihat mendung sih Heartliner ya. Udah lama nih gak hujan ya. Mau hujan apa enggak nih? Mau hujan berkat ya, pengen ya sih. Amin ya. Ya, apapun kondisinya nih Heartliner ya, mungkin Anda yang baru aja selesai ibadah, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa merema dalam hidup kita, bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Amin ya. Tentu salah satu tugas kita adalah menjadi saksi Kristus dimanapun berada ya. Amin. Ya, diingatkan kembali Heartliner untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin request lagu rohani tahun 80-an dan juga 90-an, bisa langsung di 0819-269-1000, 0819-269-1000 ya. Saya tunggu hingga pukul 3 sore nanti ya. Perjalanan kita hanya 2 jam aja nih Heartliner ya. Ya. Semoga di 2 jam ini bisa menjadi berkat nih Heartliner ya, bagi Anda semua yang ingin sama-sama berbagi kisah atau berbagi cerita tentang pertama kali Anda menerima Yesus sebagai juru selamat. Boleh nanti di 0819-269-1000 ya. Oke, saya tunggu sambil menemani Anda yang ingin merequest. Kita dengarkan dulu satu pujian dari Herlin Pirena, Berkat Tuhan. Mari hitunglah ya, banyak banget berkat Tuhan tentunya ya. Amin. Tetap stay tune di Heartline FM.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Produk bagus bisa tidak laku. Banyak pebisnis kecewa, merasa produknya bagus, kualitasnya bagus, kemasannya bagus, tapi penjualannya tidak bagus. Faktanya sangat sederhana, produk bagus tidak otomatis laku. Kenapa? Headliners, kalau customer tidak laku, kalau branding lemah, kalau isi pesan promosi tidak jelas, maka produk yang hebat pun bisa tenggelam, kalah suara dari produk kompetitor. Kadang masalahnya bukan kualitas, tapi komunikasi yang tidak tepat sasaran. Customer membeli apa yang mereka pahami, bukan apa yang Anda anggap hebat. Jadi jangan hanya fokus membuat produk, belajar juga menjelaskan manfaat dan nilai produk. Karena di dunia bisnis, produk yang jelas manfaatnya sering mengalahkan produk yang terbaik. Dan ingat headliners, produk bagus memberi harapan, tapi komunikasi marketing bagus membuat customer membeli. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Jamu Pak, monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
3: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
4: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi, bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Wah, kalau begitu, pesen satu ya, Mbak E.
5: Heartland Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartland Radio, more value, more than radio.

0: 100,6 Heartline FM. Dari Ziklan Solusi yang sudah bawa kita ke menit 31 lewat dari pukul 1 siang, Heartliner ya, di hari ini, hari Minggu. Besok sudah hari Senin lagi nih, Heartliner ya. Gak kerasa ya, tahu-tahu hari Senin lagi. Waktu begitu cepat nih, Heartliner. Dan juga sudah di bukan kuartal, jadi sudah di penghujung tahun ya. Tinggal 2 bulan lagi langsung habislah tahun 2026 ya. Tentu sepanjang tahun 2026 dari bulan Januari, Februari, Maret, April sampai akhirnya sekarang sudah memasuki bulan Oktober, banyak banget ini ya. Pasti banyak dong ya. Entah itu cerita pergumulan yang sedih gitu ya, sampai mencucurkan air mata. Ada juga mungkin cerita yang membahagiakan, yang tadinya masih single jadi berdua, yang tadinya mungkin berdua bisa jadi bertiga, yang tadinya bertiga berempat gitu, yang tadinya gak ada rumah jadi ada rumah, yang tadinya mungkin kendaraannya roda dua udah bisa roda empat. Wah, puji Tuhan ya, perubahan semua yang terjadi. Semoga ya hal-hal yang baik, Heartliner ya. Meskipun kadang-kadang juga ada perubahan yang kurang menyenangkan lah bagi kita, kehidupan kita ya. Seperti ibaratnya bola atau roda gitu, ada di atas, kadang ada di bawah gitu. Pengennya sih di atas terus ya, Heartliner ya. Tapi ya kadang-kadang ya namanya hidup, ada juga di bawahnya. Meskipun kita udah mencoba untuk mempersiapkan segala sesuatu yang udah kita rencanakan agar tidak ada di bawah gitu ya, tapi namanya kehidupan gitu ya. Semua kan udah ada yang ngatur, Heartliner ya. Makanya kita terus tetap di dalam rancangannya nih, Heartliner ya. Itu yang paling utama, kita harus hidup di dalam rancangannya. Jadi meskipun ada di bawah, endingnya tuh akan menjadi pemenang. Amin ya. Mungkin kitanya sedikit melenceng, ya udah kembali lagi ke jalannya gitu ya. Amin, amin ya. Oke. Ya pasti di kesempatan kali ini untuk Anda yang ingin merequest lagu, boleh di 0819-269-1000. Yuk kita bacakan yang sudah bergabung ya. Selamat siang Bung Timo Ardante. Selamat siang untuk Merita Mutiara. Enggak mau request lagu nih Bu Rita ya. Hanya menyapa aja. Ya udah. Enggak apa-apa. Terima kasih untuk kesapaannya ya, Bu Rita ya. Bagaimana di Bu Rita, di Parung ya? Di mana di Parung nih? Hujan atau mendung atau cerah? Karena di kisaran Karawaci Tangerang nih lagi meduk di. Semoga mau hujan apa enggak nih, Heartliner ya? Udah lama sih enggak hujan gitu ya. Pengen sih kalau hujan malam gitu ya, jadi tidurnya adem gitu, nggak usah pakai AC. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bung Alex. Halo, shalom, selamat siang Bung Alex ya, di Cimone. Good afternoon Uncle Timo, good afternoon Koko Alex ya. Halo di Cimone, it's sunny now. Wow, di Cimone lagi terang ya. Minta lagu God Is So Good All The Time by Dawn Moon. Hansen greeting Bu Fianti, Bu Yanti, Oma Clara, Herawati in Simone. Happy Sunday and happy weekend. God bless you all. Oke, terima kasih. Kita siapkan lagunya ya. Juga ada Pak Agus di Cengkareng. Shalom, selamat siang Bung Timo. Ingin request lagu Apapun Yang Terjadi dari Pendeta Willier Kountu. Salam untuk istri dan anak yang sedang mendengarkan Radio Heartline. Tebung Timonya, terima kasih ya sudah diputarkan lagunya, Tuhan memberkati. Sama-sama Pak Agus di Cengkareng ya. Cengkareng hujan atau enggak Pak Agus? Coba nanti kita cek dulu ya. Oke. Sambil menemani Anda yang ingin bergabung, ingin ikutan, kita mau dengerin dulu ini ya. Ada yang mau lewat dari Mimic ini ya. Ini penyanyi cilik, suaranya luar biasa. Ingin memperdengarkan hasil karyanya ya. Negeri Gemilang Kami Pulang nih. Soundtrack dari film Timun Mas in Wonderland. Oke. Okay? Tetap stay tune di Heartland FM. Abis ini saya akan putarkan semua lagu yang tadi saya sudah bacakan. Yang ingin bergabung 0819-269-1000.
1: Heartland FM. Negeri yang kami listeners, aku Mimi Chiki. Dengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
1: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore.

0: Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo Heartliners, your network is your net worth. Apa makna dari kata-kata ini? Ada keberkahan dari pertemanan yang kita lakukan. Pertemanan itu adalah jaringan. Jaringan adalah network. Network akan menentukan net worth Anda. Net worth adalah kekayaan bersih Anda. Saya mendapatkan 100 juta pertama saya dari sebuah network. Jadi, tips pertama yang penting adalah 1. Asah skill atau keahlian Anda. 2. Untuk selalu memperluas network Anda dengan orang yang positif dan yang bisa membuat Anda naik kelas yang lebih tinggi. 3. Banyaklah membantu pihak lain yang butuh sharing dari Anda. 4. Tingkatkan skill public speaking, karena itulah yang membuat Anda dikenal secara luas oleh masyarakat. 5. Bangun personal branding Anda sebaik mungkin, karena ini akan mempertemukan Anda dengan banyak peluang bisnis yang akan membuat usaha Anda jauh lebih besar. Jika personal branding Anda sudah terkenal, akan amat mudah bagi Anda untuk diberikan peluang bisnis yang lebih besar. Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.

Ya, ku rindu selalu menyenangkanmu apapun yang terjadi dari Willier Count to Heartliner ya. Apa sih yang membuat Tuhan senang nih Heartliner ya? Apa ya? Apakah karena kita berbuat baik? Atau karena kita ke gereja? Atau karena apa nih Heartliner yang membuat Tuhan senang ya? Semua yang tadi saya sebutkan juga bisa menyenangkan Tuhan nih Heartliner ya, amin ya. Tapi yang terutama adalah bagaimana kita boleh mengenal Tuhan Heartliner ya. Karena ketika kita sudah mengenal Tuhan ya, namanya juga udah kenal, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan semua yang kita lakukan tentunya karena kita kenal ya. Itu bukan karena paksaan, bukan karena ada syarat biar nanti begini-begini gitu ya. Bukannya karena kita kenal hati Tuhan, maka kita melakukannya semuanya dengan senang, dengan sukacita, dengan ikhlas lah istilahnya begitu Heartliner ya. Terutama itu dia, yang paling utama adalah kita mengenal hatinya Tuhan Heartliner ya. Bagaimana sih kita bisa mengenal hatinya Tuhan? Ya harus baca buku panduannya, yaitu Alkitab. Kalau misalnya kita gak baca pun buku panduannya gitu, manual booknya ya, bingung kita nanti mau gimana-gimananya ya. Makanya harus dibaca Heartliner ya. Oke. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline hingga saat ini di pukul, hampir pukul 2 siang nih Heartliner ya. Kalau menurut Pak Agus di Cengkareng, wah panas Bung Timo, gak hujan ini ya di Cengkareng ya. Wow, kalau di kisaran Karawaci nih, Radio Heartline, gak begitu panas sih, mendung-mendung gitu ya. Gak tau deh nanti turun hujan atau enggak ya, gak apa-apa ya, tetap semangat tentunya. Oke, kita lanjutkan kembali yang sudah bergabung, berikutnya ada Pak Bondan ini. Pak Bondan, halo shalom, selamat siang Bung Timo. Aku Bondan ingin request lagu Nikita, Saya Mau Ikut Yesus. Kirimkan untuk istri dan anakku tercinta yang saat ini sama-sama sedang mendengarkan pujian Radio Heartline di dalam tengah perjalanan menuju Bogor, kota hujan. Wah. Wow. Oh, iya ya. Bogor kota hujan ya. Iyalah. Di tengah-tengah kota ada kebun. Namanya Kebun Raya. Udah lama enggak ke Kebun Raya Heartliner ya. Itu waktu zamannya Denles apa zamannya Belanda gitu. Wow. Dibangunlah kota apa kebun gitu ya. Terakhir tahun kapan Heartliner ke Kebun Raya? Udah lama ya. Udah lama banget. Mungkin udah 5 tahun yang lalu mungkin kali ya. Di Bogor banyak ya tempat-tempat untuk Anda jalan-jalan gitu ya. Surya Kencana, jadi kalau mau nyari makanan gitu ya. Adapun Taman Topi, Taman Topinya masih ada gak sih? Udah gak ada ya. Udah bubar ya. Sekarang yang ada jadi alun-alun kota Bogor kalau gak salah ya. Di Taman Topinya jadi alun-alun kota Bogor itu. Dulu ada, apa sih dulu ada Mall Matahari apa gitu ya. Sekarang masih ada gak ya? Udah lama pokoknya gak ke Bogor nih ya. Oke, terima kasih Pak Bondan ya, jadi mengingatkan kembali nih. Kemudian ada Ibu Sinta ini ya. Ibu Sinta ingin mendengarkan pujian dari Insinyur Niko Notoraharjo, Bila Ku Melihatmu. Kirim salam untuk semua pendengar Radio Heartline. Kiranya pujian ini bisa mengingatkan kita kembali, Bila Ku Melihatmu, bahwa Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan. Amin ya. Terima kasih Bu Sinta ya. Bagi Heartliner yang ingin bergabung boleh ya di 0819-269-10000, 0819-269-10000. Saya tunggu hingga pukul 3 sore nanti ya. Perjalanan kita jadi sekitar 1 jam ke depan nih Heartliner ya. Tetap stay tune di Heartline FM.

0: sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.

Ya, 100,6 Hardline FM ya, Hardliner ya. Sudah di jam 2 nih, Hardliner. Jam 2 lewat 7 di kesempatan siang hari ini. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, Tipu Hardante pun dalam keadaan sehat dan bisa terus menemani Anda nih, Hardliner ya. Kali ini di program Back to the First Love, untuk Anda yang ingin merequest lagu rohani dari tahun 80-an, 90-an, boleh banget ya di 0819-269-1000. Tadi lagu Insinyur Rico, nanti habis ini ya akan kita putarkan ini.

Halo, shalom, selamat siang Bung Timo. Aku mau request lagu dari Hasana, singer judulnya Seperti Rusa ya. Kirim salam untuk suami dan anakku yang saat ini sedang ada di rumah, yang kita sama-sama sedang menikmati kebersamaan di rumah aja nih, Heartlander ya. Wah, lagi gak kemana-mana ya, di rumah aja ya. Ya, kumpul-kumpul bersama keluarga ya, gak mesti harus keluar sih, Heartlander ya. Mungkin kalau keluar juga nanggung gitu ya, udah jam segini, udah jam 2 gitu, mau kemana-mana juga nanggung. Ya udah di rumah aja ya, istirahat setelah seminggu beraktivitas ya. Kadang-kadang memang perlu di rumah, Heartlander ya. Untuk apa? Untuk merapikan, beresin segala sesuatunya gitu, Heartlander ya. Karena kesibukan kadang-kadang sempat, gak sempat gitu ya, ada aja. Namanya punya rumah gitu ya, pasti ada aja yang harus dibereskan gitu. Entah itu dicat ulang, entah itu ada yang lotek, tuh ada yang bocor, entah itu pokoknya ya namanya ditinggalin gitu ya. Ada aja gitu ya. Meskipun kadang-kadang suka kesel, aduh kok gini gitu ya, mana lagi butuh gitu, ada aja yang harus dikeluarkan. Gak apa-apa ya, semoga dilimpahkan lagi rezekinya ya, amin. Ya, kemudian juga yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini, ingin mendengarkan pujian dari Herlin Pirena ini ya. Halo, shalom, selamat siang Bung Timo, apa kabar? Kiranya Tuhan memberkati, amin ya. Ingin mendengarkan pujian dari Herlin Pirena, judulnya Di Doa Ibuku Namaku Disebut ya. Lagi kangen sama mama nih. Wow. Amin ya. Oke, nanti kita putarkan nih, Heartlander ya. Oke. Bagi Anda yang ingin bergabung boleh ya di 0819-269-1000 ya. Sekarang kita dengarkan dulu pujian yang sudah di request tadi ya. Insinyur Nico, Bila Ku Melihatmu. Tetap stay tune di Heartline FM.

Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Keep station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

Ya, 100,6 Heartline FM ya. Heartliner terkait dengan informasi update dari video yang diduga aksi perundungan nih Heartliner ya. Mahasiswa senior Telkom University terhadap juniornya yang disebut sebagai mahasiswa baru. Nah, sampai akhirnya viral lah di media sosial ya. Sebelumnya kan ada video yang pertama bagaimana ada seorang senior gitu di asrama kampus gitu ya. Jadi si anak yang korbannya ini tuh istilah dibully dengan menggunakan si senior itu menggunakan kayak korek api gitu ya, mencoba untuk ya pokoknya menyemprot dengan spray gitulah, menghalang-halangi jalan ketika mau keluar. Pas lagi naik kasur, bokongnya juga sempat dipanasi dengan itu tadi korek api gitu ya, sampai akhirnya viral lah video tersebut ya. Hiburan kan judul videonya, hiburan asrama gitu ya, viral lah di media sosial. Dan ternyata ini salah satu yang paling diacungi jempol. Kenapa ya, harusnya seperti ini ya, ketika ada korban yang dirundung gitu di sekolahan, teman-temannya tuh pada ngedukung korban sampai akhirnya asramanya digeruduk lah oleh teman-teman sekampus. Banyak banget video yang kedua yang beredar adalah teman-teman kampusnya setelah melihat video tersebut menggeruduk si asrama tersebut untuk meminta pertanggungjawaban si pelaku nih Heartliner ya. Sampai akhirnya viral lah di media sosial, sampai akhirnya pihak kampus pun harus turun tangan ya. Dan pihak kampus sendiri menegaskan tidak ada ruang bagi tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, dan mereka berkomitmen untuk memberikan sanksi tegas kepada siapa saja yang terbukti melanggar aturan. Dan sampai saat ini masih terus ditelusuri nih Heartliner ya, seperti apa sih tindak lanjutnya dari pihak kampus. Nah, kita tunggu saja ya, takutnya nanti ada latar belakangnya apa gitu, terbingung jadinya, bisa jadi absurd nanti ya. Oke, kita doakan bersama, semoga ini bisa ada jalan terbaik ya Heartliner ya. Dan juga jangan sampai terjadi perundungan di tempat lain, baik di sekolah ya, di rumah ataupun di mana aja, jangan ya Heartliner. Kalaupun misalkan terjadi juga boleh tuh ditiru tuh, langsung teman-teman yang ngedukung sampai digeruduk gitu. Luar biasa nih solidaritasnya nih Heartliner ya. Oke. Terima kasih Heartliner untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline yang kali ini masih di program Back to the First Love. Request lagu rohani nih Heartliner ya. Yang kali ini juga ingin mendengarkan pujian dari Victor Huta Barat, ini judulnya. Ku dengar jerit anakmu nih. Kali ini ku dengar jerit anakmu yang sudah di request oleh warga Gunung Sindur ya, ada di Gunung Sindur yang tidak ingin disebutkan namanya ya, mendengarkan pujian. Nah, ku dengar jerit anakmu. Tetap stay tune di Heartline FM. Bagi Heartliner yang bergabung boleh 0819 269 1000 0819 269 1000. Victor Huta Barat, Tuhan dengar jerit anakmu.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo Heartliners, banyak orang tidak pede saat diminta bicara di muka umum. Kenapa begitu, Pak? Karena saat saya minta beberapa staf saya untuk menjadi MC, mereka menolak dengan alasan malu. Karena setelah itu saya langsung bilang, memangnya kamu telanjang jadi malu? Tahukah Anda, sejak bayi Anda sudah melakukan public speaking? Ya, saat bayi Anda sering nangis kan? Minta susu, minta dibelai, minta digantikan popoknya, dan itulah public speaking Anda pertama kalinya. Saat ini, public speaking mutlak diperlukan jika Anda ingin berhasil di bidang apapun. Orang bisa tampil dan terdengar akan dipercaya ketimbang seorang ahli yang enggan nongol dimanapun. Saya sudah mempraktikkan public speaking sejak lama dan tidak langsung jago. Di awal public speaking, saya gemeteran dan nervous. Tapi semua itu saya lawan dengan sering berlatih dan menerima undangan sharing dimanapun. Kadang, jika audience perlu, aku pun melawak di depan mereka supaya suasana cair dan tidak canggung. Semua level sudah saya jalani, melakukan public speaking ke TK, SD, SMA, bahkan S2 walaupun saya seorang S1. Manfaat public speaking adalah merek dan nama Anda akan semakin dipercaya dan usaha Anda akan semakin terkenal. Boplo sering diajak jualan di tempat-tempat lain, itu hasil public speaking. Dan juga selalu menjaga kualitas produk. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah melakukan public speaking? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Iya, 100,6 Heartline FM ya. Heartliner, sudah hampir jam 3. Saja Timur nanti harus undur diri dari pendengaran Anda di program Back to the First Love. Ya, tapi selain ini Anda jangan kemana-mana karena saya masih terus menemani Anda hingga malam hari nanti. Tetap stay tune.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Hey sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Radio.

100,6 Heartline FM. Ya Heartliner, sudah jam 3 lewat 15 menit Heartliner ya. Mungkin Anda yang saat ini sedang siap-siap untuk beribadah. Ibadahnya mulai jam berapa? 4:30. Ada yang 4:30, ada yang jam 5 juga gitu ya. Ada yang jam 6, ada juga, tergantung ya. Kalau jam 7 malam, ada kayaknya. Macam-macam ya Heartliner ya. Semoga gak terlambat, siapkan segala sesuatunya. Kalau misalkan yang mana tiba ada jam 5, sekarang udah jam hampir jam 3:30, ya udah siap-siap ya. Meskipun kadang-kadang, yaudah ntar aku mau bobo dulu, mau tidur dulu. Kebablasan, jangan dong ya. Disiapin alarmnya, jangan sampai kebablasan ya. Kenapa? Karena Tuhan juga kadang-kadang kita pengennya kan kalau dapat rezeki jangan kebablasan gitu ya. Harus belok ke kita gitu, jangan sampai kelewatan gitu ya. Makanya kita ke gereja juga jangan kebablasan, Heartliner ya. Tetap semangat tentunya, bersyukur kita merayakan kebaktian raya gitu ya. Istilah selama satu minggu ini sudah dipelihara oleh Tuhan. Waktunya kita bertumbuh, mengenal Tuhan melalui firman Tuhan, bersama-sama bersama keluarga, tentu bersama orang yang Anda kasihi. Amin ya. Baik, Tim Ardanti masih terus menemani Anda. Tetap stay tune di Heartline FM. Tetap yakin dan tetap percaya, seperti kata pujian Rani Sibolon, padamu ku percaya.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Produk bagus bisa tidak laku. Banyak pebisnis kecewa, merasa produknya bagus, kualitasnya bagus, kemasannya bagus, tapi penjualannya tidak bagus. Faktanya sangat sederhana, produk bagus tidak otomatis laku. Kenapa? Headliners, kalau customer tidak laku, kalau branding lemah, kalau isi pesan promosi tidak jelas, maka produk yang hebat pun bisa tenggelam, kalah suara dari produk kompetitor. Kadang masalahnya bukan kualitas, tapi komunikasi yang tidak tepat sasaran. Customer membeli apa yang mereka pahami, bukan apa yang Anda anggap hebat. Jadi jangan hanya fokus membuat produk, belajar juga menjelaskan manfaat dan nilai produk. Karena di dunia bisnis, produk yang jelas manfaatnya sering mengalahkan produk yang terbaik. Dan ingat headliners, produk bagus memberi harapan, tapi komunikasi marketing bagus membuat customer membeli. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
3: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
1: Jamu-jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi, bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu, pesan satu ya, Mbak.

with all.

Ya, 100,6 Heartline FM. Ya, Heartliner terkait dengan informasi dunia olahraga Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 yang akan berlangsung pada hari ini, Heartliner ya. Tepatnya sedang berlangsung ya, pukul 15 dengan lapnya 27 lap. Dan sementara hasil race MotoGP Mandalika 2026 memastikan Marco Bezzecchi menjadi yang terdepan, sementara Marc Marquez finish posisi ke-6 nih, Heartliner ya. Seperti apa, Marco sendiri menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 40 menit 46 detik nih, Heartliner ya. Kemudian Bezzecchi diikuti dari pembalap Superfile Trackhouse Raul Fernandez, kemudian juga pembalap Jorge Martin di posisi ke-3. Wow. Keren-keren ya, Heartliner ya. Baik. Kesempatan di sore hari ini yang semakin

di, istilah di dikeluarkan di akhir tahun Heartlander ya. Jadi sekarang semuanya disimpan aja. Kalau mau liburan ya udah ke deket-deket aja, ke mall-mall aja gitu ya. Gak usah jauh-jauh. Oke, sambil menemani Anda yang mau jalan-jalan ke mall, boleh dong ya. Kita dengarkan dulu yuk. Lagu dari Angel Peters, Melita Sidebuter, dan Wawan Japan, Robos Hidupku.

0: berikan tepuk tangan sorak-sorai paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa.
1: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
2: Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
3: Halo Hardliners. Pria yang tidak punya uang, suaranya tidak bakalan didengar. Saya tidak sedang menggiring Anda untuk jadi mata duitan. Pria bisa bicara setinggi apapun, sepintar apapun. Tapi jika dia dompetnya kosong, dia tidak akan didengarkan. Keluarga dan saudaramu biasanya akan bersifat baik pada saat Anda punya uang. Tapi begitu Anda jatuh, mereka juga akan menjauhimu. Mulailah sekarang Anda bangun pagi, kerja, usaha sekeras mungkin dan secerdas yang Anda bisa. Perbaiki keuanganmu agar hidupmu sejahtera dan berkelimpahan. Karena jika sampai tahap itu, kentutmu terdengar menjadi motivasi yang hebat. Uang memang bukan segalanya, tapi tanpa uang Anda akan kalah di dalam segala hal. Kalah di meja makan, kalah di rumah, saat Anda berkumpul keluarga, dan lain-lain. Uang bukan buat pamer, tapi itu akan membantu Anda mengambil keputusan tanpa kepala yang menunduk. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

100,6 Heartline FM ya. Terus hati-hati ya Heartliner ya, apapun yang sedang Anda lakukan ini hati-hati ya. Padahal ini sedang melakukan untuk istilahnya untuk membuat tugas kuliah nih Heartliner, bikin konten tugas kuliah. Tapi ternyata seorang mahasiswa ini tertabak kereta KRL nih Heartliner ya, dimana seorang mahasiswa berinisial MF tewas ya, usia 23 tahun, tewas terserempet KRL di Ciputat, Tangerang Selatan saat membuat video untuk tugas kuliah nih Heartliner ya. Oleh korban ini terserempet tidak jauh dari pemukiman warga, jadi sekitar hampir 200 meter ya. Bahkan menurut humas dari kampus yang ditempatinya, yaitu kampus Universitas Pamulang atau UMPAM, Muhyiddin membenarkan bahwa korban tersebut merupakan mahasiswa UNPAM yang sedang menjalankan program studi ilmu komunikasi nih Heartliner ya. Dan korban saat ini berada di semester 5 dan mengerjakan tugas kelompok untuk itu, tugas kelompok ya. Tapi ternyata naas terserempet kereta api nih Heartliner ya. Dan petugas polisi sendiri menyita barang bukti seperti handphone dan juga kamera digital yang diduga alat dipakai korban untuk membuat konten tugas kuliah nih Heartliner ya. Jadi harus hati-hati, apalagi kalau misalkan menyangkut adanya kendaraan umum, entah itu di jalan gitu ya, ataupun misalkan di pinggir, tapi pinggir rel kereta api juga harus hati-hati ya. Hati-hati Heartliner, utama kan keselamatan ya. Kalau konten mah bisa dibuat ya, bisa diedit-edit lah gitu ya. Jangan terlalu mendekat, kan bisa diedit lebih dekat gitu ya. Jangan terlalu real-real banget gitu. Yang penting utamakan keselamatan Heartliner ya. Itu dia. Jangan sampai malah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan jangan lupa untuk terus berdoa, minta perlindungan Tuhan. Amin.

0: beautiful gitu ya. Oke, sudah menit ke 14 lewat dari pukul 4 sore Heartlander ya. Jadi waktu kita sekitar 15 menit ke depan. Nah, Anda jangan nanti di pukul 5 sore, khususnya bagi Anda putra atau putri, jangan lupa untuk dengarkan Rumah Impian Anak ya. Di mana program Rumah Impian Anak ini selalu ngobrolin atau kedatangan tamu-tamu adik-adik yang super istimewa, berprestasinya luar biasa ya. Macam-macam tuh, ada yang akademik, ada yang non-akademik ya. Jadi misalkan akademik berarti kemarin jago pelajaran gitu. Kemarin ada yang sempat datang sampai OSN bidang ekonomi gitu ya, sampai final. Wah, luar biasa, final tingkat nasional gitu ya. Kemudian juga yang non-akademik yang jago nyanyi, jago olahraga, macem-macem pokoknya prestasi ya. Kalau zaman dulu taunya kalau anak pinter rankingnya 1. Kalau zaman sekarang anak pinter atau anak berprestasi itu macem-macem bentuknya, Heartlander ya. Keren ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan adik-adik berprestasi. Kali ini sebuah band ya, namanya Drama Solid Band. Nah, Drama Solid ini band asal Kota Bogor kalau gak salah nih ya. Ada Yolanda sebagai vokalis, kemudian ada Axel drum, ada piano Ryan, ada bass Valdias, ada gitar Ratska. Dan usianya masih pada belia semua nih, tapi prestasinya sudah luar biasa. Seperti apa sih keseruannya nanti mulai jam 5 sore di program Rumah Impian Anak.
1: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic On Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boone dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
2: Halo Heartliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
3: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore. Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Heartline FM. Bersuka cita di dalam Dia.
4: Amin. Karena saya percaya bahwa keselamatan yang kita terima hari ini adalah mujizat terbaik dalam kehidupan kita, saudara. Amin.

0: Hello Heartliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
3: Make the jingle, yes!

0: Hai Heartliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
1: Talkshow interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya, Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
0: Jadi, jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya. Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
3: Halo Heartliners, Tuhan itu adalah pengusaha. Jadi, selain penguasa langit dan bumi, Tuhan juga pengusaha. Maksudnya gimana, Pak? Begini maksudnya. Selain memberikan talenta dan bakat kepada Anda untuk disalurkan kepada orang lain, Tuhan juga ingin kita mengembangkan usaha kita. Misalnya, dari satu cabang bisnis menjadi puluhan cabang, bahkan ratusan. Tingkatkan skill manajemen, marketing, dan keuangan usaha Anda agar bisnis Anda bisa terus tumbuh. Jika Anda seorang pemusik atau punya bakat seni, jangan sembunyikan

talentamu. Semua itu harus Anda dedikasikan bagi banyak orang. Misalnya, jadi pencipta lagu yang bisa memberikan semangat dan inspirasi bagi pendengarnya. Dia ingin semua talenta yang diberikannya bisa menghasilkan keuntungan baginya sendiri dengan cara memakai talenta dari Tuhan dan mengembangkannya menjadi lebih besar. Hasilnya, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Ya, tok tok tok, rumah impian anak. Selamat sore adik-adik, selamat sore juga semuanya ya. Jumpa lagi bersama Uncle Timo tentu saja di program Rumah Impian Anak ya. Biasa Uncle Timo ini bersama Kakak Caca. Kebetulan Kakak Caca hari ini gak bisa hadir karena katanya adiknya lagi dirawat. Jadi Kakak Caca harus jagain adiknya. Kita doakan bersama semoga adiknya Kakak Caca ini Regen bisa segera sembuh ya. Amin. Nah, seperti biasa nih adik-adik, di Rumah Impian Anak kita selalu kedatangan adik-adik yang berprestasi baik bidang akademik ataupun non-akademik ya. Baik solo ataupun grup gitu ya. Kali ini kita kedatangan grup. Nah, dan grup ini grup band luar biasa nih. Formasi kelas 7. Kelas 7 itu alias kelas 1 SMP. Tapi sudah bisa bikin band dan sudah bisa menghasilkan single. Wah, dengan prestasi yang luar biasa masing-masing personilnya. Seperti apa sih kesuranya, kita akan segera menyapa ini. Ada band asal dari kota Bogor. Ada vokalnya namanya Yolanda. Kemudian ada drummernya namanya Axel. Ada pianonya namanya Ryan. Ada bassisnya namanya Valdias. Ada gitarisnya namanya Ratska. Kita kenalan yuk satu persatu bersama Dream of Solid Band. Halo.
1: Hai.
0: Hai. Dengan Dream of Solid Band ya. Iya, boleh kenalan dong masing-masing personilnya.
2: Oke, mulai dari aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Yolanda sebagai vokalis.
0: Oke, kalau Yolanda pernah ketemu di mana gitu ya?
2: Iya, aku udah pernah kesini.
0: Kemudian berikutnya.
3: Halo semuanya, nama aku Axel sebagai drummer di band Rema Solid.
0: Wih, di Axel. Harusnya Axel jadi vokalis kan namanya Axel Rose gitu. Kok tahu? Si Yolanda tahu Axel Rose ya, Yolanda?
2: Tahu.
0: Waduh, siapa yang tahu yang ngajarin lagu-lagu Axel Rose, siapa ini?
2: Ada teman aku.
0: Oke, kemudian berikutnya.
4: Halo semuanya, nama saya Valdias dan saya adalah bassist di Drama Solid Band.
0: Widi, Valdias nih. Biasa bassist nih pasti kalem-kalem gitu ya. Setelah ada Valdias, berikutnya.
5: Halo semuanya, nama saya Ryan dan saya sebagai pianis di Drama Solid.
0: Widi, dan kalian tergabung dalam
5: satu band.
0: Satu band namanya apa?
5: Drama Solid. Drama Solid.
0: Yeah. Wah, harusnya nih, harusnya tadi di briefing dulu ya ketika ngomong gitu. Kalian adalah band gitu ya. Drama Solid Band. Oke. Band asal mana sih?
2: Asal Bogor.
5: Asal Bogor.
0: Asal Bogor. Bogornya di mana Bogornya?
2: Bogor kota.
5: Kota.
0: Iya, Bogor kota ya. Iya. Emang ada Bogor enggak kota gitu ya?
2: Kabupaten.
0: Kabupaten Bogor gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Heartliner apa adik-adik nih Drama Solid Band. Waduh, ini Drama Solid gimana ceritanya nih? Gimana ceritanya sampai akhirnya lahirlah Drama Solid Band dengan personilnya ada Yolanda sebagai vokalis, kemudian juga ada Axel sebagai drummer, ada Ryan sebagai piano, ada bassist Valdias dan juga Ratska sebagai gitaris. Ini siapa nih yang pencetus pertama kali mencetuskan untuk Axel membentuk yang band namanya itu tadi Drama Solid Band.
2: Ini dia. Yuk, silahkan.
0: Silahkan. Gimana ceritanya? Mic-nya mungkin mic-nya bisa di...
3: Jadi cerita awal Drama Solid bisa terbentuk.
0: Iya.
3: Jadi aku punya kakak yang punya band. Nah, aku terinspirasi dari situ. Jadi aku ajakin lah satu-satu. Dari Ryan di pianis, Valdias di gitaris, di bassis. Terus itu Raska yang di gitaris, Yolanda yang di vokalis, dan aku sendiri di drummer.
6: Ya, sebenarnya kan Raska penyanyi.
2: Iya,
5: awalnya.
6: Rencananya.
5: Iya.
2: Mereka tuh sebenarnya pengen ngajak aku tapi ragu. Aku inget mama cerita ragu ngajak aku, katanya, tapi kan Yolanda sibuk. Nah, terus akhirnya aku di-add kan grupnya tuh, ayo aja, ayo gitu.
0: Ya, kalian tuh
3: sampai akhirnya terbentuklah band Drama Solid. Iya.
0: Enggak, kalian itu kenal di mana kok bisa sampai
3: di sekolah?
5: Di sekolah era SD.
0: Oh, SD di mana?
5: Di SD Boswa Binensani.
0: Berarti ketika SD kalian ini udah mulai ngeband-ngeband gitu.
2: Iya, pas 5. Tapi fun fact, sebelum Drama Solid namanya tuh apa?
0: Drama Korea.
2: Sebelum Drama Solid namanya apa?
3: Drama Solid
2: Deathstone.
5: Iya, dulu awal-awal band sebelum Drama Solid, dulu Valdias belum ada sama Raska dulu. Namanya
2: Deathstone.
0: Seru amat sih Deathstone gitu.
3: Karena kita Deathstone kayak bingung gitu mau nyari nama bandnya.
2: Tapi akhirnya diubah. Kenapa diubah itu awal mulanya dari kakak aku. Ingat gak kalian? Yeah. Kakak aku, yeah. Kayoga. Waktu itu kita video call. Abis itu Kayoga tuh benerin kayak, kalian tuh namanya Desoner, harusnya tuh ini biar sesuai sama lagu-lagu kalian gitu lah. Pokoknya dibuat ulang.
3: Ya, itu kita buat ulang sampai jadinya terbentuk
2: Drama Solid.
5: Drama Solid.
0: Wah, wow, berarti waktu pas bikin ulang itu kalian-kalian masing-masing memberikan nama gitu, kemudian dikocok gitu kali.
2: Iya.
0: Kayak arisan gitu ya. Sampai akhirnya lah terciptalah, lahirlah Drama Solid. Apa sih arti Drama Solid?
3: Drama Solid itu ya tangga nada dari do re mi fa sol la si do, Kak. Nah, jadi kalau dari drama itu serapan dari kata dream.
0: Serapan ya?
3: Iya.
0: Padahal kalian baru SMP, kalo, udah ngerti kata serapan gitu ya.
3: Kalau solid itu solidaritas, kayak kebersamaan kita, keutuhan kita, persatuan kita. Bisa juga kita artikan kayak mimpi kita untuk bermusik, kalau dreamnya. Dan kalau solid itu kebersamaan kita dalam mimpi kita.
0: Widih. Itu siapa yang memberikan istilahnya, kok kok bisa langsung, oh Drama Solid arti ini gitu. Setelah dikocok-kocok gitu ya tadi. Menentukan gitu.
2: Iya.
0: Berarti memang kamu yang ngasih nama Drama Solid gitu atau
3: bareng-bareng?
0: Oh, bareng-bareng ya. Berarti berdiri sejak kalian kelas 5 SD
2: kelas
0: gitu.
2: Kelas 5 SD.
0: Eh, udah bikin jadi Drama Solid ini memang hadir sejak kelas 5 SD.
2: Yeah. Iya.
6: Sebenarnya
2: tapi dari namanya dulu masih The Stoner kan, pas itu.
0: Iya. Waktu SD kalian main lagu apa ini waktu SD lu?
5: Dulu.
2: Pertama kali lagu apa sih?
5: Masih cover-coveran.
3: Ya, cover ya. Yang pertama kali Yellow. Kita main itu Yellow.
0: Coldplay, Yellow-nya Coldplay.
2: Iya.
0: Jadi susah loh. Susah enggak sih?
6: Enggak.
3: Karena pas kelas 5 itu kita latihannya sendiri-sendiri dulu di rumah. Iya, kita latihan sendiri-sendiri dulu di rumah, so baru nanti gabung pas kelas 6 latihan.
2: Iya, jadi gitu. Waktu latihan bareng-bareng itu udah pada bisa, Kak.
4: Persiapan mental juga.
5: Iya.
0: Oh, jadi latihan dulu di rumah masing-masing, tapi udah ditentuin lagu ya. Hey, kita latihan lagu Coldplay ya. Nanti setelah setahun kemudian gitu. Kita latihan bareng ya, begitu.
2: Iya sih.
0: Wow. Kok kalian punya komitmen yang luar biasa, maksudnya gitu loh. Dibilangin ya. Hari ini kita latihan ini, tapi nanti kita latihannya ketemu lagi setahun kemudian. Kok kalian istilahnya bisa loh? Kadang-kadang kan orang, enggak lah gitu loh.
2: Karena ada dukungan dari orang tua juga.
3: Iya.
2: Yeah.
3: Dan juga karena kita punya kemauan buat bermusik juga.
2: Yeah. Karena sebenarnya tujuan pertama kita itu buat tampil di wisuda kita, graduation-nya.
0: Oh. Yeah. Jadi memang udah cita-cita mau tampil di pensi pas graduation gitu ya.
2: Graduation.
0: Jadi ya udah lagunya waktu itu berarti tampilnya lagu Coldplay itu.
2: Oh enggak, kalau graduation apa? Tuh kita Manuk Dadali.
5: Manuk Dadali.
3: Abis itu
5: Shake It Off ya?
4: Iya, Shake It Off.
5: Shake It Off sama lagu Bintang Pertama di Senjangan.
2: Iya, single kita.
0: Manuk Dadali dibikin apa, irama apa?
2: Oh, itu awalnya ada intronya.
0: Progresif kali ya.
2: Intronya dibikin sama coach kita dulu ya.
0: Oh, ada coachnya?
2: Ada.
0: Siapa coachnya?
2: Kak Atik.
0: Widih, coachnya gak datang nih, gak ikut nih coachnya nih.
4: Enggak.
0: Oke, nah itu kan sedikit sekelumit tentang awal mula band Drama Solid di tercipta gitu, tergabung. Nah, dan kalian ini masing-masing pasti sudah punya basicnya main musik dong ya.
4: Sudah.
0: Nah, kita juga pengen tahu basic main musiknya seperti apa. Oke. Karena kita kedatangan tadi kurang satu siapa gitarisnya?
2: Kurang satu personilnya
0: Raska ya.
2: Iya.
0: Nah, sambil menunggu Raska yang abis ini kayak udah tiba di studio, kita mau siap-siap dulu setting lagi nih ya. Sekarang kita mau dengerin dulu judulnya, kalian bikin lagu apa judulnya?
2: Bintang pertama
5: di senja.
0: Wow, ini ceritanya tentang apa?
2: Tentang cinta remaja.
5: Iya.
0: Oh, bukan.
2: Cinta remaja.
3: Jadi itu bercerita tentang seseorang yang menemukan cinta pertamanya pas yang tidak direncanakan.
0: Emang kalian ngerti cinta kalian?
2: Kan kalau SMP sekarang udah mulai ya, Karta.
5: Yeah.
2: Cinta monyet lah dibilangnya.
0: Jangan udah pada pacaran lagi nih.
5: Loh.
0: Oh, belum ya, jangan ya. Fokus dulu sama belajar gitu ya. Oke, lagunya tadi judulnya apa?
3: Bintang pertama di senja.
0: Boleh dong dinyanyiin.
5: Wow.
0: Refnya. Berarti kalau yang lain kan nggak bawa alat musik, berarti yang bawa alat musiknya suaranya pita, suaranya cuma di Yolanda doang ini. Yeah. Yolanda bisa nyanyiin?
2: Bisa.
0: Bisa, kayaknya nggak pede aman.
2: Oke.

0: Essa es tepuk tangan dong.
1: Itu baru sedikit ya. Kalau pengen tahu detailnya, sekarang kita sama-sama dengerin dulu ya. Bintang apa tadi? Bintang pertama di senja. Wah, bintang pertama di senja bersama Drema Solid Band. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Heartliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu. Heartline FM.

0: Ya, tok tok tok, rumah impian anak ya, masih bersama Uncle Timo dan tentu saja masih bersama dari mana ini? Guru band asal Bogor.
1: Drama Solid Band.
0: Yeah, ada vokalnya Yolanda, kemudian ada drum Axel, ada pianonya Ryan, ada bassnya Valdias dan ada gitarisnya Raska yang baru aja tiba ya.
2: Iya. Yeah.
0: Raska dari mana Raska?
3: Habis dari Indramayu.
0: Dari Indramayu?
3: Iya.
0: Terus gak bawa mangga gitu? Bisa kan bawa oleh-oleh. Makanya terlambat gak bawa oleh-oleh. Beli mampir dulu, beli mangga dulu.
2: Bikin mengkepikiran.
0: Oke, akhirnya nih sudah lengkap semuanya ya. Ada Drama Solid Band ini ya. Dan merekanya semua nih ada berlima ya. Yolanda cewek sendiri Yolanda ya?
2: Iya nih.
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa, apa-apa. Jadi kamu cewek sendiri gimana nih? Rasanya diapit oleh para cowok-cowok gitu.
2: Jujur awal-awal tuh tertekan. Tapi ya lama-lama biasa aja karena kan ini teman SD, kita juga udah biasa bareng.
0: Jadi yes. Udah biasa bareng ya. Oke, okay. Kalau tadi kita udah ngobrolin tentang lagunya ya. Judulnya apa? Bintang Pertama di Senja. Tadi ceritanya itu dibikin oleh siapa tadi?
3: Papa Excel.
0: Papa Excel, waduh. Berarti Papa Excel dulu apa? Pencipta lagu.
2: Gitaris ya.
0: Kenapa?
2: Band juga.
3: Gitaris di band.
0: Oh, gitaris di band. Wah, nih. Berarti ini sebenarnya ketika kalian sekarang main band, punya latar belakang gitu ya. Orang tuanya jangan-jangan pemain band semua gitu ya. Kalau misalkan dari Ratska, papa mamanya?
3: Enggak sih, bukan pemain band.
0: Jadi pemain bola?
3: Oh, enggak.
0: Kok kamu tiba-tiba jadi gitaris?
2: Iya.
3: Aku ditawarin sama Axel sih jadi gitaris. Terus juga aku denger suka denger lagu yang suara gitara suara gitara keren gitu kan. Jadi aku kayak jadi gitaris keren gitu.
0: Widi. Dan akhirnya kamu belajar gitar lah. Dari usia berapa?
3: Aku baru belajar gitar di kelas 5.
2: Iya,
0: kelas jadi, 5 SD.
2: Awal masuk Drama Solid baru belajar ya.
0: Iya. Berarti jujur, semuanya nih baru pada belajar semua gitu ya?
2: Enggak semuanya. Enggak. Jujur ini Raska yang paling cepet nih. Dia bener-bener baru masuk band, dia baru belajar. Dan sekarang dia udah improve-nya besar banget.
0: Ya, tadi udah kedengeran dari lagunya gitu ya. Aku sekarang pengen tahu nih tentang background kalian itu masing-masing. Sampai akhir menjadi gitaris, jadi bassist, jadi drum gitu. Kalau tadi dari Raska sendiri waktu kecil emang cita-cita mau jadi gitaris enggak ya?
3: Enggak sih, aku
0: cita-cita mau jadi apa?
3: Dari kecil pertama-pertama banget itu aku pengen jadi polisi.
0: Makanya tinggi banget tadi pas nanti pas nyampe. Waduh, Raska nih aku pikir udah anak SMA ini. Oh, tinggi kamu berapa Raska?
3: Kayaknya 182.
0: Iya, aku aja 170 ini, usia segini gitu.
2: Gimana saya?
0: Gimana Yolanda gitu. Tetap cita-cita masih menjadi polisi.
3: Enggak sih. Udah berubah.
0: Udah berubah. Sekarang mau jadi
3: ilmuwan, boleh.
0: Jadi ilmuwan apa?
3: Ilmuwan dalam angkasa, tata surya.
0: Berarti suka merhatiin bintang-bintang ya?
3: Ya, kalau ada kesempatan aja sih.
0: Ada kesempatan, ya. Nah, kamu kalau kamu sendiri proses belajar jadi basisnya sendiri, jadi awal mulanya memang pas masuk Drama Solid baru belajar gitu ya?
3: Oh iya, aku gitaris. Ya, aku benar-benar masuk Drama Solid
0: langsung belajar gitar gitu.
3: Gitar, iya.
0: Kursus atau belajar sendiri atau
3: kursus.
0: Sampai sekarang.
3: Iya, masih sampai sekarang.
0: Berarti udah berapa tahun?
3: Kayaknya aku enggak hitung lagi. 3 tahun.
0: Udah 3 tahun udah 10.000 jam belum ya? Kan seseorang kalau bisa dikatakan ahli udah harus 10.000 jam gitu latihan gitu. Bisa. Ya.
3: Kayaknya enggak selama-lama itu sih.
0: Enggak selama-lama itu. Siapa gitaris favorit kamu?
3: Gitaris, aku kurang kenal gitaris luar sih.
0: Hah? Jadi di dalam aja?
3: Iya, enggak, bukan gitu.
0: Hah?
3: Aku apa? Bukan fans gitar banget.
0: Jadi kamu fansnya apa? Pemain bola?
3: Iya, pemain bola.
0: Siapa fansnya? Suka sama?
3: Suka sama pemain bola.
0: Permainan siapa?
2: Siapa tuh?
3: Permainannya
4: Ido.
3: Cristiano Ronaldo.
0: Aduh,
3: maaf sini yang fans Messi, maaf ya.
2: Aduh.
0: Ya wis, enggak apa-apa. Namanya gitaris suka bola ya enggak apa-apa lah, wajar lah gitu ya. Meskipun gitarisnya sendiri enggak tahu nih siapa nih favorit gitarisnya. Enggak ada, belum ada ya?
2: Belum.
0: Wah, ya udah nanti. Nanti betul gitarisnya iya. Oke, sekarang aku mau ke yang paling ujung ini, yang piano dulu, Ryan ini ya.
3: Jadi awal aku belajar.
0: Aku belum nanya. Wow. Enggak, udah nanya. Sama pertanyaannya, gimana sih ceritanya sampai akhirnya kamu menjadi pianis gitu loh. Waktu kecil memang cita-cita mau jadi pianis atau gimana?
3: Sebenarnya awal cita-cita aku sebenarnya agak aneh sih. Aku cita-citanya pengen jadi pemain bola.
0: Enggak aneh lah, pemain bola wajar lah.
3: Kan itu hobi. Terus abis pemain bola juga aku ada cita-citanya, ini aneh banget.
0: Apa tuh?
3: Jadi apa? Pengen jadi kickboxer.
0: Jadi ya. MM main kickboxer gitu.
3: MM. Iya. Yeah.
0: Dan berarti kamu suka berantem?
3: Enggak dong.
0: Ya. Suka olahraga ya?
2: Suka iya.
0: Nah, kemudian sampai akhirnya menjadi piano gitu. Main piano gimana ceritanya?
3: Jadi awal aku main piano itu sebenarnya dari umur 4 tahun, cuman pas 4 tahun itu baru belajar not balok. Baru chord itu baru kelas 5 pas awal mula band. Jadi waktu udah ke chord aku masih belum lancar, karena chord juga pertama kali aku, soalnya biasanya aku bermain not balok.
0: Susah ya kalau main chord sama not balok itu, beda ya?
3: Dibanding itu sih aku lebih prefer chord sih. Karena not balok tuh harus dibaca dulu dan sedikit pusing juga.
0: Berarti harus mainnya keyboard dong ya?
3: Iya.
0: Tapi sekarang tetap masih kursusnya piano?
3: Masih
0: piano. Wah, udah berapa lama jadi kursus? Berarti udah dari kelas 4. Umur 4.
3: Iya, umur 4.
0: Sekarang udah umur
3: 12.
0: Wow. Udah 8 tahun loh.
3: Iya.
0: Wah, wow, berarti udah jago banget ini permainannya ini ya. Dan siapa pianis favorit kamu?
3: Kurang tahu sih aku.
0: Nah,
3: kurang,
0: ini gimana ini?
3: Kurang ke situ.
0: Emang enggak ada. Kamu kan biasanya kan aku misalkan suka main piano nih. Kalau suka lihat YouTube kan, atau TikTok atau segala macam gitu kan. Pasti kan kamu pasti merhatiin nih. Wah, ini seru banget ini, keren banget ini mainnya gitu ya.
2: Sebenarnya kalian tuh karena hobi enggak sih?
0: Kayak terpaksa deh, karena disuruh jangan-jangan ini.
2: Bukan. Sebenarnya lebih ke hobi aja gak sih. Terus kebetulan masuk ke band.
0: Tapi gak pernah ada istilah pemain favorit gitu.
2: Belum
0: ada?
3: Belum. Semuanya ada yang belum.
0: Ya udah, gak apa-apa sih. Kalau gak ada, berarti nanti abis ini boleh searching-searching, lihat-lihat gitu. Kira-kira mau niruin siapa. Jadi inspirasi. Tapi kamu senang kan main piano?
3: Senang.
0: Budi, gimana rasanya kalau main piano? Ada prestasi apa saja sih di piano itu? Kamu udah punya prestasi apa aja di piano?
3: Prestasi?
0: Udah juara apa? Juara apa?
3: Oh, nggak ikut. Kayak nggak ikut kejuaraan. Cuman kalau tampil dapat sertifikat ya.
0: Wah, berarti sering-sering tampil gitu ya? Luar biasa nih ya. Untuk Ryan. Okay. Sekarang kita ke sebelahnya Ryan ada Excel.
2: Ya, emang aku udah bosen nih ya.
0: Aku mau nanya Excel dulu. Yolanda ntar belakangan vokalisnya. Excel, waduh. Excel drummer Excel ya?
4: Iya.
0: Jadi gimana? Udah belajar berapa lama main drum Excel?
4: Jadi aku belajar tuh, main.
0: Mic-nya drum. Boleh mic-nya.
4: Jadi aku belajar
0: kurang deket nih.
4: Dari aku kelas 3 kenaikan kelas 4. Umur 9 tahun.
0: Sekarang umur
4: 12.
0: Udah 3 tahun ya? Udah 3 tahun. Susah main drum?
4: Awalnya sih susah, cuman kalau berusaha terus jadi gampang. Dan menyenangkan pastinya.
0: Dulu memang dari awal pengen main menjadi drummer?
4: Emang dari awal sih.
0: Gak mau yang lain gitu?
4: Sebenarnya terinspirasi gitar juga.
0: Jadi kamu main gitar apa main drum? Awalnya?
4: Drum.
0: Oh, drum. Terus iya. Juga tapi sekarang ngelirik-ngelirikin gitar. Enggak iya. Apa-apa.
4: Belajar gitar.
0: Iya.
2: Dari siapa tuh gitar? Terinspirasi dari siapa?
4: Dari
0: Slash. Widih.
4: Sama Raska juga.
0: Widih.
2: Udah jadi inspirasi lagi.
3: Idolanya.
2: Idolanya.
0: Ini Slash itu gitarisnya. Iya ya, makanya namanya Excel gitu ya. Tadi mamanya cerita kan terinspirasi dari vokalisnya Guns N' Roses gitu ya. Sampai akhirnya main drum dan udah 3 tahun sampai sekarang gitu ya.
4: Iya.
0: Drummer favoritnya?
4: Drummer favorit aku udah meninggal sih, Jimmy The Ref.
0: Oh, Avenged Sevenfold gitu.
4: Iya.
0: Kenapa?
4: Karena emang dia menginspirasi aku buat main drum karena skillnya juga, dan dia tuh bisa main drum sambil nyanyi.
0: Emang hebat ya main drum sambil nyanyi?
4: Hebat. Menurut aku.
0: Kalau main drum sambil sulap gitu, main drum sambil minum. Ya, keren. Ya udah, teruskan ya. Berarti kamu, berarti semua lagu-lagu Seven itu X udah kamu kuasai dong?
4: Belum semua, tapi aku suka dengerin sama pernah mainin.
0: Yang paling kamu suka dari Seven?
4: A Little Piece of Heaven.
0: Busy. Aku pikir apa sih? Nightmare.
4: Nightmare pernah mainin juga.
0: Itu termasuk yang sulit itu. Iya. Untuk lagunya mereka itu. Waduh, keren. Oke, sekarang aku mau nanya ke basis kita, Valdias. Valdias, halo Valdias.
5: Halo.
0: Valdias sekarang kelas berapa Valdias?
5: Kelas 7 juga.
0: Kelas 7 juga di?
5: Di SMP Bina Insani.
0: Bina Insani ya. Nah, Valdias adalah basis ya?
5: Iya.
0: Udah lama main bass?
5: Udah.
0: Dari awalnya?
5: Gak sih, gak lama sih. Pas di... pas di ajak ke band, mm-hmm. aku kan lagi itu ditawarin masuk, tapi cuman belum tahu ditawarinnya instrumen apa, jadi aku nyari slot buat piano, ternyata ada Ryan, habis itu di drum ada Axel, jadinya aku akhirnya masuk bass aja.
0: Wow, kalau misalkan ketika itu bassnya juga udah penuh, adanya suling. Kamu main suling.
2: Kira-kira suling kamu mau gak?
5: Bisa main.
0: Multi talent ini. Ternyata kamu emang suka musik gitu ya?
5: Dari itu bakat dari orang tua aku.
0: Orang tuanya emang apa? Bakat maksudnya suka main apa? Penyanyi kan?
5: Ibu aku, seingat aku tuh suka nyanyi gitu. Kalau bapak aku itu suka main gitar, sama juga kayak pernah main bass. Widih. Di band atau di mana gitu.
0: Berarti suka diceritain gitu dulu, mama papamu pemain band gitu ya?
5: Ya, om aku juga banyak yang main di band.
0: Dan kamu akhirnya sekarang kecemplung di band Drama Solid ya?
5: Iya.
0: Dan main bass sudah berapa lama jadi main? Jadi belajar bass dong ya?
5: Iya.
0: Khusus bass aja dari awal sampai sekarang gitu?
5: Enggak sih, aku fokus ke piano juga. Biasa aku kan instrumen utama aku itu piano. Tapi abis itu aku belajar drum. Terus abis itu baru kayak ditawar ke bandnya.
0: Oh, jadi sebelum gabung ke Drama Solid emang udah belajar tadi drum, piano. Iya. Sampai akhirnya kamu udah menguasai itu, terus ada diajak main band, tapi adanya lowongannya bass, ya udah main bass gitu ya.
5: Iya.
0: Nah, kan kamu punya basic main piano gitu, ketika main bass sulit apa gampang? Jadi gampang dong ya?
5: Awal-awal lumayan susah dapat ketukannya, sekarang sudah kebiasa.
0: Jadi apa rahasianya?
5: Atau sih aku mah cuman bakat aja. Bakat orang tua.
0: Kok bakat orang tua?
5: Bakat aku.
0: Bakat mah enggak ada dari orang tua. Kan yang belajar kamu gitu. Karena kamu juga udah bekerja keras gitu. Sehari ya, latihan lagu apa aja biasanya kalau bisa main bass?
5: Biasanya kalau lagu itu nyari yang bassnya biasanya ada solonya sih, tapi cuman pernahnya itu Ingatlah Hari Ini, lagu paling pertama di bass.
0: Ingatlah Hari Ini, lagu siapa sih?
5: Iya. Ingatlah hari.
0: Project Pop ya?
2: Iya.
5: Project Pop.
0: Basis favorit kamu siapa?
5: Sampai sekarang masih Flea sih.
0: Widih, Red Hot Chili Pepper gitu.
5: Iya. Yeah.
0: Keren ya, Flea?
5: Iya, keren, slappingnya juga keren.
0: Wow, 6 senar itu.
5: 6
0: apa 5?
5: 5 4 ya seharusnya.
0: 4
5: biasanya kan.
0: Iya. Oke, siap. Terima kasih untuk Valdias ya, yang memang hobi main bass ini. Sekarang aku mau nanya yang paling cantik di antara yang paling ganteng ini. Ada Yolanda ya. Yolanda udah berapa kali kita ngobrol-ngobrol di sini Yolanda? baru juga sekali, dua kali, ini ketiga kalinya gitu dengan grup bandnya. Ya, Yolanda, aku nggak usah nanya kali ya, nggak usah nanya udah berapa lama nyanyi gitu.
2: Kan
0: penontonnya belum tahu. Ya udah, ini mic-nya tolong didekatkan, itu mic-nya suaranya nggak ada. Oke, kali ini Drama Solid Band di untuk posisi vokal oleh Yolanda. Ya. Yolanda udah berapa lama latihan udah, jadi vokalis?
2: Sekarang 12 tahun, berarti udah 6 tahun. Ya. Aku awal mula vokal itu, kenapa sih aku les vokal, kenapa aku jadi penyanyi? Dari kecil, kalau kata mama, aku tuh anaknya aktif.
0: Iya, ya. Kayaknya udah bukan kata mama, kayaknya sekarang udah kelihatan deh.
2: Nah, sebenarnya kalau kata mama, ini saran juga ya, kalau dia kelihatan anaknya aktif itu disalurkan ke hobi-hobinya. Iya, betul. Nah, aku tuh waktu kecil suka mencoba hal yang baru, to try new things. Dan aku waktu kelas 1 minta sama mama, aku pengen les vokal. Tapi setelah les vokal aku pengen les dance. Sebenarnya dua-duanya sih sekarang. Ya awal mulai dari itu sih alasannya, karena aku suka mencoba hal baru. Kalau penyanyi favorit aku itu sebenarnya banyak sih. Karena biasanya kalau aku nyanyi juga sesuai mood. Tapi kalau bisa dibilang yang jadi inspirasi aku Bruno Mars. Dulu aku bilang itu juga ya.
0: Masa ya?
2: Bruno Mars ya. Terus aku juga suka Ariana Grande, she's wonderful. Abis itu, ya itu sih. Sebenarnya banyak sih, nggak bisa disebutin semuanya.
0: Wow, ya. Kalau Yolanda, kalau ditanyain prestasinya jangan ditanya gitu ya.
2: Aduh.
0: Kemarin terakhir prestasi kemana? Ke luar negeri.
2: Oh, yang terakhir iya ke Vietnam.
0: Widih, ngapain?
2: Ikut lomba nyanyi, namanya Yaf Danang.
0: Dan?
2: Yaf
0: Danang. Juara. Juara atau lomba
2: juara
0: tuh?
2: Juara, ya lomba.
0: Jadi congratulations,
2: thank you,
0: and celebration gitu ya. Oke, oke, itu Yolanda nih ya. Sedikit tentang Yolanda, yang pasti semuanya sudah berkenalan ya dengan Drama Solid Band ini ya. Kira-kira seperti apa sih kelanjutannya? Nanti selain ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Tapi kita mau dengerin dulu nih lagu, ada yang mau lewat dulu dari Mimits ini. Negeri Gemilang Aku Pulang ini ya. Ini Mimit juga kemarin salah satu anak-anak dari Rumah Impian Anak yang sudah hadir di ngobrol-ngobrol di Rumah Impian Anak. Tetap stay tune di Heartland FM.
6: Kami ingin pulang.
7: Hello Heart Listeners, aku Mimit Shiki. Dengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang Kami Pulang.

terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network.

0: Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy. Kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Heartliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
2: Talkshow interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya, Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
1: Jadi, jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Ya, tok tok tok, rumah impian anak. Dan masih bersama ini adik-adik yang berprestasi. Ada Yolanda sebagai vokalis, kemudian ada Axel sebagai drummer, ada Ryan sebagai pianis, ada Valdias sebagai bassist, dan juga Raska sebagai gitaris. Dan mereka tergabung dalam
1: Dremasolis Band.
0: Yeah. Udah gacor sekarang nih, keren banget ya. Dan usia kalian berapa mas? Sekarang masih pada usia 12. SMP? 12 ya, 12 tahun ya.
2: 13.
0: 12 dan 13 lah, kurang lebih seperti itu ya. Tapi prestasinya udah luar biasa gitu ya. Nah, sekarang aku pengen nanya lagi nih ke setiap personilnya, cita-cita dan harapan kalian itu seperti apa. Dan juga tips-tipsnya mungkin bagi adik-adik di luar sana yang juga mungkin pengen belajar sesuai dengan alat musik kalian gitu ya. Seperti apa? Kita mulai dulu dari yang paling... Dari Raska dulu deh.
2: Dari
0: yang jauh-jauh dari Indramayu ngebut-ngebut gitu. Ngebut tadi, berarti tadi ngebut dong ya? Ya Indramayu gitu.
3: Bisa dibilang
0: gitu ya. Nah, abis ini jangan ngebut-ngebut lagi ya. Tadi mah buru-buru aja gitu ya. Kurang lebih. Iya, Raska. Raska sekolah di mana, Raska?
4: Aku sekarang sekolah di Umul Qura.
0: Beda ya? Waktu SD doang kalian sama. Sekarang udah masing-masing gitu ya. Oke. Raska sendiri nih, kira-kira cita-cita kamu apa, harapan kamu ke depan seperti apa bersama Dremasolis Band, dan juga tips-tipsnya untuk mungkin bagi adik-adik yang di luar sana, teman-teman yang pengen belajar gitar juga gitu ya. Mic-nya boleh dideketin lagi, mic-nya kok kayak kurang.
4: Buat aku cita-citanya pengen jadi ilmuwan, karena aku suka sama IPA, aku suka sama pelajaran gitar. Kalau tentang harapan aku di Dremasolis, semoga dari Mas Solid bisa go internasional sih. Terus lagunya bisa didengerin sama orang-orang Indonesia atau orang luar gitu.
0: Wow, bisa ya, denger.
4: Harapan aku itu aja. Terus kalau misalkan buat pelajaran orang anak-anak luar sana yang pengen main gitar, belajar terus sih, jangan menyerah. Di awal-awal pasti sakit, pasti agak sakit tangannya.
0: Masa sih? Sakit iya, apanya?
4: Sakit tangannya agak bekas gitarnya gitu.
0: Kena fretnya apa kena senarnya gitu ya?
4: Kena senar iya.
0: Waktu pertama bengkak gak sih?
4: Sampai, oh, enggak dong, enggak.
0: Sampai melepuh gitu ya? Enggak sampai melepuh.

0: Enggak.
1: Kalau sekarang masih latihan gitu ya?
0: Masih
1: sehari
0: latihan.
1: Berapa jam?
0: Sehari 1 jam bisa kayaknya.
1: Wah, masih berarti latihan lagu apa? Terakhir latihan lagu apa?
0: Aduh, aku latihan terakhir kali Teh Hijau, main sendiri aja.
1: Oh, Tulus. Iya. Lagu Teh Hijau Tulus.
0: Iya.
1: Oke, siap. Itu tadi tipsnya adik-adik ya, bersama Raska. Kemudian drummer Axel.
2: Dari apa dulu nih, Kak?
1: Kira-kira kamu, cita-cita kamu, harapan kamu untuk Drama Solid seperti apa? Kemudian juga tips-tipsnya untuk adik-adik di luar sana yang pengen belajar main drum, yang sampai sekarang masih kedebak-kedebuk, masih bingung gitu ya.
2: Kalau dari cita-cita sih aku ada dua.
1: Apa tuh?
2: Atlet voli sama...
1: Jauh ya?
2: Profesional drummer. Tetap di drum.
1: Nggak kepelajaran gitu, kenapa jadi pilih atlet voli? Berarti sekarang main voli gitu ya? Oh iya? Main. Kemarin 17-an main?
2: Main.
1: Widih, juara?
2: Enggak.
1: Kenapa? Voli kan harus tim kali ya?
2: Iya.
1: Karena harus tim gitu ya. Kenapa milih voli?
2: Karena memang aku hobi di situ sama bakat di situ sih.
1: Wah, kamu yakin sekali kamu hobi di situ dan bakat di situ? Apa buktinya? Senang aja kalau main apa gimana?
2: Senang aja sih, karena sama juga setiap kali main tuh ada peningkatan juga.
1: Wah, siapa yang ngajarin?
2: Yang ngajarin si dari kakakku juga sama kakak kelas aku.
1: SMP. Berarti ikut eskulnya SMP-nya gitu ya?
2: Iya.
1: Wow ya. Kemudian tips-tipsnya?
2: Tips-tipsnya yang pasti jangan pernah menyerah, terus bekerja keras, tetap semangat buat mengejar mimpinya dan latihan drumnya.
1: Di rumah pakai apa alat drumnya?
2: Pakai elektrik.
1: DTX.
2: Apa itu namanya?
1: Pokoknya drum elektrik ya?
2: Iya.
1: Iya. Biar gak berisik.
2: Iya.
1: Kalau tadi si Raska di rumah ada gitar?
0: Aku ada gitar listrik sama akustik.
1: Jadi apa? Ibanez? Apa aja gitu ya?
0: Iya.
1: Oke, siap. Kemudian berikutnya ada pemain bass kita, ada Valdias. Valdias nih, kira-kira kamu... cita-cita kamu dan harapan kamu untuk Drama Solid Band seperti apa sih? Kemudian tips-tipsnya untuk adik-adik yang mungkin yang mau belajar bass.
3: Jadi saya sejak kelas 6 gitu, saya bercita-cita menjadi namanya mechanical engineer.
1: Wih, keren loh.
3: Iya.
1: Berarti itu... kamu suka betul-betulin sesuatu gitu?
3: Mulai sih, tapi belum terlalu. Aku lebih sukanya itu ke menghitung, kayak biasanya itu fisikanya gitu, terhadap mesin biasanya.
1: Wah, berarti kamu ikut OSN fisika gitu
3: ya? Rencananya mau.
1: Berarti sekarang kamu kelas 2, kelas 1 ya?
3: Iya,
1: kelas. Berarti 1. Nanti ikutnya yang kelas 2 atau OSN tahun depan berarti ya?
3: Ya kayaknya tahun depan deh.
1: Jadi
3: belum terlalu siap sekarang.
1: Keren. Jarang-jarang loh ikut OSN, susah loh istilahnya.
3: Emang susah. Aku pernah ikut pas SD. Saya ingat aku itu susah banget.
1: Ya lah. Semoga nanti sampai akhirnya lolos dan masuk juara nasional.
3: Amin.
1: Cita-cita. Tips-tipsnya untuk adik-adik di luar sana yang mungkin mau main bass.
3: Hati-hati dengan ketukannya.
1: Hati-hati gimana?
3: Ketukannya harus benar gitu loh, kayak membantu drummernya. Biasanya
1: tujuan pemain bass gitu ya, menjaga ketukan,
3: menjaga tempo. Terus abis itu nanti pertama-tama kayak gitar nanti akan sakit kalau untuk nahan senarnya, soalnya lebih tebel jadinya. Lebih kayak ya lebih sakitnya kurang lebih kayak
1: sama, sakitnya tuh di sini gitu ya.
3: Ditekannya biasanya kalau tekannya kenceng gitu soalnya. Nanti sakitnya.
1: Pokoknya kalau tetap sakit, kalau namanya udah berniat, ya udah. Sakitnya enggak sampai berdarah-berdarah kan?
3: Enggak, kalau ini mah bukan ke berdarah, lebih ke kayak ya kapalan.
1: Melepuh kapalan gitu ya.
3: Iya. Aku juga pertama-tama kapalan aku, tapi akhirnya kebiasaan.
1: Kebiasaan dan udah gak kapalan lagi.
3: Iya.
1: udah tebel kulitnya gitu ya.
3: Tapi aku tuh sebenarnya tuh kafalan tuh gara-gara aku main bass, sama juga aku di rumah biasanya main gitar akustik yang actionnya itu lumayan tinggi, jadi ya kalau diteken itu agak tajam, sama juga sedikit sakit.
1: Aku pikir gitu. Karena nimba sumur gitu, air di sumur gitu kan, kayak jadi kapalan gitu kan. Oke, okay, siap, terima kasih untuk Valdias. Sekarang ke Yolanda. Apa Yolanda, kira-kira cita-cita kamu masih sama gak dengan pertemuan kita terakhir gitu ya?
4: Oke, okay, dari pertemuan terakhir aku bilang kalau cita-cita aku ahli ekonomi.
1: Iya, ngikutin siapa ya?
4: Papa. Oh, Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani. Iya, sebenarnya ahli ekonomi sih bisa dibilang aku pengen ambil jurusan itu kalau nanti kuliah. Tapi walaupun menurut aku sekarang kemampuan aku masih biasalah kayak rata-rata, tapi ya aku bakal terus berusaha biar bisa mencapai yang tertinggi.
1: Amin. Berarti ikut OSN juga?
4: Enggak.
1: Ekonomi, bidang ekonomi?
4: Enggak. Prestasi paling dinyanyi sih seriusnya. Ya aku tetap pengen cita-citanya jadi penyanyi yang profesional, bisa lebih baik lagi. Dan bisa dibilang kalau nyanyi itu kerja sampingan aku nanti. Tapi aku tetap harus ada pekerjaan inti gitu sih.
1: Ahli ekonom. Apa jadi menteri keuangan?
4: Jadi
1: pebisnis
4: aja.
1: Pebisnis aja.
4: Iya.
1: Tips-tipsnya.
4: Tips-tipsnya buat para penyanyi, confidence is the key. Jadi kalau kalian nyanyi, kalian nggak percaya diri tuh, bisa-bisa kalian nge-crack karena ada rasa gugupnya kan. Pasti semua juga sama gak sih? Kalau terlalu gugup pasti ada salah di mana gitu kan. Ya kata aku, kalian terus pentas depan orang, terus berkarya, dan lama-lama kalian bakal terbiasa. Dan kalau dari Ariana Grande, almost is never enough. Ya jadi walaupun udahlah aku udah bagus ini, enggak, kalian harus tetap berusaha lagi jadi yang terbaik. Karena kalau di vokal itu kalian harus terus-terusan improve dan gak pernah stop latihan. Itu intinya. Semangat semuanya.
1: Semangat. Terima kasih ya. Oke, sekarang ke Ryan. Ryan artinya apa, Ryan? Nama Ryan.
5: Kalau nggak salah, pintu surga.
1: Udih, amin. Oke, Ryan, kira-kira cita-cita kamu apa sih? Harapan kamu untuk Drama Solid apa? Kemudian tips-tipsnya?
5: Cita-cita aku, pengen jadi dokter dan jadi pemain bola. Dokter juga aku pengen belajar lebih dan mengetahui kayak keadaan tubuh. Jadi kalau kita lagi sakit, kita tahu harus pakai obat apa.
1: Waduh, Angkel Timo lagi sedikit flu ini. Kira-kira obatnya apa? Dikerok aja gitu.
5: Ya, dikerok.
1: Kenapa suka jadi dokter? Enggak takut darah?
5: Enggak.
1: Oh enggak. Bagus.
5: Dan harapan aku untuk anak-anak di sana, semoga band kita juga bisa terinspirasikan oleh kita. Jadi kalian bagi-bagi yang bikin band, jangan takut untuk mencoba. Karena ya coba aja.
1: Coba aja.
5: Siapa tahu kan bisa terkenal kan bandnya.
1: Amin.
5: Dan tips-tips untuk kalian di sana yang pengen ingin jadi piano, yang pianis. Sabar, yeah. ya pianis, yang sabar.
1: Kenapa mainnya. Harus sabar.
5: Dan jangan takut dan jangan pernah menyerah karena main piano itu harus belajar dari awal. Jadi kayak dikit-dikit, wah bisa, udah bisa nih. Wah pengen tampil lah. Enggak, jangan, please jangan. Dan dari aku sih belajar yang giat aja dan tetap semangat belajarnya. Udah.
4: Rajin ya.
5: Iya, rajin.
1: Tetap semangat. Ya. Oke, terima kasih Ryan. Waduh. Ada yang ingin mungkin ucapan terima kasih kepada siapa saja nih? Kalian sudah yang istilahnya orang behind dari Drama Solid Band, ada siapa aja sih? Mungkin orang tua kalian ataupun coach kalian ataupun siapa gitu.
3: Ya, jadi kita dari Drama Solid Band ingin berterima kasih pertama oleh kita sendiri ya, untuk berusaha dan bekerja keras. Dan kedua, ke orang tua kita yang bisa menggabungkan gitu, yang akhirnya kita jadinya bisa kayak bertemu gitu untuk latihan dan support kita. Dan juga kita berterima kasih dengan guru band kita, ya. Kak Atik,
5: ya, Kak Atik.
3: Juga guru piano aku.
4: Iya.
3: Jadi
1: Kak siapa?
4: Kak Atik.
1: Jadi ini Islam mereka orang tua kalian dan juga guru-guru coach. Ada lagi?
3: Saya juga ingin berterima kasih dengan semua teman-teman yang sudah support kita dan yang sudah dengerin dan suka menyukainya gitu. Saya berterima kasih banyak untuk supportnya ya.
1: Kalau mau support jangan lupa follow apa Instagramnya, ya. YouTube-nya apa?
3: Subscribe.
1: Di mana?
4: Instagramnya Drama Solid Band.
1: Ya. @DramaSolidBand. Gitu. YouTube-nya?
4: YouTube-nya Drama Solid Band.
1: Drama Solid Band juga.
3: Namanya Drama Solid Band Official lah.
1: Oh, ini keren-keren. Ya.
4: Makasih juga buat Kak Timo.
1: Ama-ama. Thank you juga. Oke. Okay. Sekali lagi terima kasih ya. Drama Solid sudah jauh-jauh dari Bogor mampir ke Kota Tangerang dengan membawa inspirasi bagi anak-anak atau adik-adik di luar sana ya. Kita ketemu lagi di event berikutnya, semoga dengan prestasi yang lebih lagi ya. Dan ditunggu single berikutnya, kalau bisa album berikutnya.
4: Iya. Yeah.
1: Tentunya perjalanan kalian masih panjang ini ya.
4: Masih
3: banyak.
1: Wah, masih banyak festival-festival yang menanti gitu.
4: Iya,
1: ikut lomba. Oke, sekali lagi terima kasih Drama Solid. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Sehat selalu.
4: Thank you.
3: Terima kasih.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, seorang pembaca thread saya maksudnya, bertanya kepada saya, Pak, apa tipsnya agar karyawan betah bekerja di tempat kita? Dia bertanya ini setelah membaca postingan saya tentang Pak Erna, seorang karyawan yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun di Gado-Gado Boplo Food Court. Sebenarnya, tidak ada tips ajaib untuk menjawabnya. Mereka bisa awet kerja karena faktor kenyamanan kerja. Gaji tinggi tidak akan membuat mereka betah jika lingkungan kerja mereka toksik. Pendekatan manusia penting sekali dilakukan. Istilahnya, memanusiakan manusia. Kru kita itu juga manusia seperti kita. Butuh didengarkan, diperhatikan, dan dihargai. Perlakukanlah mereka sewajarnya dengan memperhatikan tiga hal tersebut di atas. Selain itu, ajaklah mereka diskusi jika mereka melakukan kesalahan, agar pikirannya terbuka dan mau memperbaiki kesalahannya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Cerdas berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
3: Produk bagus bisa tidak laku. Banyak pebisnis kecewa, merasa produknya bagus, kualitasnya bagus, kemasannya bagus, tapi penjualannya tidak bagus. Faktanya sangat sederhana. Produk bagus tidak otomatis laku. Kenapa? Hotliners, kalau customer tidak laku, kalau branding lemah, kalau isi pesan promosi tidak jelas, maka produk yang hebat pun bisa tenggelam, kalah suara dari produk kompetitor. Kadang masalahnya bukan kualitas, tapi komunikasi yang tidak tepat sasaran. Customer membeli apa yang mereka pahami, bukan apa yang Anda anggap hebat. Jadi jangan hanya fokus membuat produk, belajar juga menjelaskan manfaat dan nilai produk. Karena di dunia bisnis, produk yang jelas manfaatnya sering mengalahkan produk yang terbaik. Dan ingat, headliners, produk bagus memberi harapan, tapi komunikasi marketing bagus membuat customer membeli. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
4: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo, tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy. Kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR Code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, ketika Anda berdoa minta agar rezekimu meningkat, Tuhan tidak serta-merta langsung bikin usahamu laris manis, daganganmu viral dan heboh sehingga diburu oleh pembelimu. Tuhan akan menghadirkan kesulitan, bisnis yang semakin sepi, hambatan yang tidak henti-hentinya menerpa jualanmu, tabungan terkuras hingga mau bangkrut. Dalam kondisi ini, Tuhan bukan tidak mendengar doamu. Dia tidak pernah mengabulkan doa secara instan. Dia menjawab doamu dengan proses yang panjang. Peningkatan rezeki harus diawali dengan pembentukan dirimu menjadi manusia yang baru, manusia yang siap ketika dia menyalurkan berkatnya. Perubahan sikap hati, mental, dan pikiran amatlah diperhatikan olehnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline FM.
0: Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

100,6 Hardline FM, follow Jesus ya, take up your cross. Sudah mau kita ke menit 47 Hardliner ya, dari pukul 6 sore nih ya, gak kerasa sudah hampir jam 8 ya. Jam 7 nih Hardliner ya, setelah tadi ngobrol-ngobrol di program Rumah Impian Anak, tadi jam 5 sampai jam 6 nih Hardliner, waduh, ngobrol-ngobrol bersama adik-adik yang berprestasi. Kebetulan tadi kita kedatangan adik berprestasi, bentuknya grup gitu ya, kan biasanya solo gitu ya, masing-masing personil sendiri-sendiri gitu. Kali ini grup-grup band Dreamo Solid, luar biasa. Masih kelas 1 SMP tapi udah menghasilkan karya yang luar biasa gitu. Kalau misalkan denger musiknya juga, wah keren banget ya. Kadang-kadang anak zaman sekarang gen alpha gitu ya, kita tuh suka kagum gitu. Wah, kok bisa gitu. Waktu pas zamannya saya gitu ya, untuk bisa main alat musik aja kayaknya, waduh, sesuatu hal yang harus dikejar gitu ya. Tapi ini mah dengan mudahnya mereka bisa gitu ya. Kira-kira karena apa ya? Mungkin karena semakin kesini gizinya semakin baik kali ya. Ataupun memang sudah bawaan lahir, sudah ditentukan, sudah ditakdirkan oleh Tuhan itu ya. Karena setiap manusia tentu punya berkatnya masing-masing gitu, yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Tinggal bagaimana sih kita mengembangkan berkat atau mengembangkan bakat atau mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan, tentunya untuk kembali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya. Oke, sekarang kita mau dengarkan dulu dari Mike Mohede, seperti Igor Sekoji, Kecapla, dan Lihatlah.

0: Halo, dan selamat datang di siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. E-Bible Fellowship adalah pelayanan Alkitab yang dengan setia mengajarkan dari Alkitab, dengan menggunakan metode Alkitabiah yang benar, yaitu membandingkan ayat kitab suci dengan ayat kitab suci lainnya. Melalui garis waktu sejarah Alkitab yang terdapat di dalam halaman-halaman Alkitab, kami telah memahami bahwa kita sedang hidup pada masa akhir zaman. Kita sekarang berada dalam hari penghakiman, dan Allah sedang memerintah atas dunia ini. Tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org.
1: Pelajaran 19 Yunus pasal 1. Dalam pelajaran kita yang terakhir kita berhenti dan kita sedang membicarakan tentang kapal-kapal. Pelajaran sebelumnya kebun anggur. Satu kebun anggur dipindahkan, yaitu Israel dipindahkan kepada jemaat, dan kemudian jemaat menjadi serupa dengan sebuah kebun anggur. Kebun anggur itu dihancurkan. Nah, kita sedang membaca tentang sebuah kapal dalam Yunus pasal 1, dan alasan kita membahas kebun anggur adalah karena Tuhan memiliki gambaran yang serupa dengan menggunakan kapal-kapal, seperti yang Ia lakukan dengan kebun anggur. Kita pergi kepada 1 Timotius pasal 1 ayat 19-20 mengenai iman telah membuat kapal karam Himeneus dan Alexander yang diserahkan Allah kepada iblis supaya mereka belajar untuk tidak menghujat. Dan saya sebutkan mereka adalah lambang dan gambaran dari jemaat. Kisah para rasul pasal 27 kapal itu, kandas dan kekerasan ombak memecahkan bagian belakang, dan kita pergi kepada Yudas. Kita melihat kekerasan ombak mengidentifikasi dengan nabi-nabi palsu. Jadi kita sedang melihat kapal itu. Kita juga pergi kepada Yakobus pasal 3, di mana kita membaca tentang lidah sebagai anggota kecil, dan ia disamakan dengan kemudi sebuah kapal. Kamu tahu, kamu memiliki bejana yang sangat besar ini dan kemudi kecil ini yang mereka gunakan untuk mengarahkan kapal. Nah, Tuhan berbicara tentang lidah anggota kecil dari tubuh, tetapi Ia memimpin, Ia mengarahkan, dan membuat individu itu masuk ke dalam banyak masalah, yaitu dunia kejahatan. Dalam Yakobus pasal 3 itu berkaitan dengan Tuhan memperingatkan tuan-tuan atau guru-guru, jadi sangat terkait antara menjadi seorang guru dan lidah seseorang. Dan dalam jemaat itulah cara jemaat itu diarahkan melalui pengajaran instruksi dari pendeta tua-tua dan mungkin diaken-diaken. Mereka akan mengajar orang-orang yang naik ke kapal atau masuk ke dalam gereja mereka, ke dalam denominasi khusus mereka. Mereka akan mengajar mereka jalan Allah seperti yang dinyatakan Alkitab. Oh, tetapi bagaimana jika mereka tidak diselamatkan? Bagaimana jika mereka sendiri belum pernah diselamatkan dan karena itu mereka adalah orang-orang yang tidak diselamatkan dan mereka tidak memiliki pemahaman yang nyata, tidak memiliki pemahaman yang sebenarnya tentang apapun dalam Alkitab, kecuali yang dangkal, yaitu makna permukaan. Jadi jika Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus maka engkau akan diselamatkan, itulah Injil, itulah Injil. Engkau percaya, engkau menerima Kristus dan, ya tetapi mereka tidak memiliki kemampuan atau kebijaksanaan untuk menyadari bahwa engkau tidak bisa langsung menyimpulkan seperti itu. Engkau tidak bisa hanya mengambil hal pertama yang engkau katakan atau lihat dalam Alkitab dan kemudian berkata, nah, inilah yang diajarkan Alkitab. Itu seperti emas palsu. Tidak kebenaran Alkitab harus engkau cari. Engkau harus menggali ke dalam tanah Alkitab seolah-olah, dan seperti harta karun yang terkubur untuk menemukan emas dan perak, dan biasanya yang terletak di permukaan akan menjadi sesuatu yang akan membawa kepada kesesatan. Dan itulah yang terjadi dengan Injil kehendak bebas dan segala macam ajaran yang sampai pada kesimpulan doktrinal yang sampai dengan cara yang serupa. Seperti bahasa lidah mereka melihat sesuatu dalam 1 Korintus itu, kelihatan cukup baik, kelihatan cukup menarik, menggairahkan, semacam menghidupkan Injil ini, dan mereka langsung mengambilnya dan mereka jatuh ke dalam perangkap Allah. Tidak pernah dalam perjanjian lama Allah berkomunikasi dengan nabi-nabi melalui bahasa lidah. Itu adalah fenomena perjanjian baru yang pada dasarnya dihapuskan sejauh Allah membuat rasul-rasul berbicara dalam bahasa lidah, yang adalah bahasa-bahasa yang dikenal dalam kisah para rasul pasal 2, dengan pencurahan Roh Kudus yang adalah hal yang sama sekali berbeda dari bahasa lidah dalam 1 Korintus yang berkaitan dengan bahasa lidah yang tidak dikenal, artinya tidak akan ada seorang pun dalam jemaat yang berbicara bahasa asing itu. Itu bukan bahasa asing duniawi, itu adalah bahasa surgawi. Allah membawanya untuk menjebak dan sungguh ia menangkap banyak sekali. Itu seperti ketika engkau menurunkan sangkar kepitingmu dan engkau mengangkatnya dan itu penuh dengan kepiting. Nah, ini akan jauh lebih besar dari itu jutaan kali lipat. Allah memasang perangkap rohaninya. Bahwa mereka akan mengejar pada waktu akhir waktu di mana Allah menjebak orang-orang yang tidak diselamatkan di dalam jemaat-jemaat mereka, yang tidak memiliki rohnya, tidak memiliki roh untuk membimbing mereka ke dalam kebenaran, dan mereka akan keluar dari jalur dan tersesat, dan mereka akan membuat kapal itu kandas, dan kapal itu akan dipecahkan dengan kekerasan ombak, dan ombak-ombak itu menunjuk kepada nabi-nabi palsu dan sebagainya. Ya, jadi kita sedang melihat hal itu, dan kita pergi kepada 2 Korintus pasal 11, di mana dikatakan, karena orang-orang seperti itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja penipu yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus, dan tidak heran karena iblis sendiri menyamar sebagai malaikat terang. Karena itu bukanlah hal yang besar jika pelayan-pelayannya juga menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran yang akhirnya akan sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Pelayan-pelayannya tidak merujuk kepada Allah yang benar dari Alkitab, tetapi iblis. Iblis memiliki pelayan-pelayannya dan mereka menyamar sebagai diri mereka sendiri. Mereka memiliki penerapan Injil puding instan keselamatan. Engkau bisa mengubah dirimu sendiri dalam sekejap hanya ikuti prosedur kami, dan namun mereka tidak mengubah diri mereka sendiri, kecuali itu adalah perubahan dengan meletakkan pakaian domba di atas serigala. Dan itulah semuanya. Dan sayangnya secara tragis pada saat ini semua gereja tidak memiliki apa-apa, kecuali kita akan katakan hamba-hamba dosa dan iblis, dalam arti bahwa iblis adalah bapa segala dusta, dan mereka melayani dusta mereka masih memberikan penghormatan kepadanya seolah-olah dalam setiap jemaat, dalam setiap denominasi di seluruh dunia. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Allah telah meninggalkan gereja, mengakhiri hubungannya dengannya. Gereja itu rusak. Itu adalah kebun anggur dari Yesaya pasal 5 yang dihancurkan dan dibuat menjadi sunyi sepi. Kebun anggur itu tidak diserahkan kepada siapapun yang lain seperti Matius pasal 21 dengan kebun anggur yang adalah Israel nasional diserahkan kepada orang-orang lain. Akhir dari gereja adalah kehancurannya. Tidak satu batu pun dibiarkan di atas yang lain. Sebenarnya Allah juga dalam 2 Korintus, kita baca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1, karena kita tahu bahwa jika rumah duniawi dari kemah ini dibubarkan, rumah duniawi dari kemah ini dibubarkan, rumah Allah kita diberitahu dalam 1 Timotius pasal 3. 1 Timotius pasal 3 dikatakan dalam ayat 15, tetapi jika aku berlama-lama supaya engkau tahu bagaimana engkau harus berperilaku di dalam rumah Allah yang adalah jemaat, itulah yang dikatakan. Rumah Allah yang adalah jemaat, rumah-rumah duniawi dari kemah ini. Sekarang dalam Galatia pasal 4 yang saya rekomendasikan untuk dilihat, Allah berbicara tentang dua Yerusalem, Yerusalem di atas dan Yerusalem di bawah. Dan itulah jemaat sementara yang kita lihat di sudut jalan. Berbagai denominasi adalah Yerusalem di bawah dan Yerusalem di atas, adalah jemaat kekal yang hanya terdiri dari mereka yang diselamatkan, orang-orang pilihan Allah. Hal yang sama dengan rumah Allah. Alkitab berbicara tentang rumah rohani dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 4-5, kita adalah rumah rohani kita, dibangun seperti rumah rohani, dan dalam Ibrani pasal 3 ayat 5-6, Kristus adalah anak atas rumahnya sendiri yang rumahnya adalah kita. Kita adalah rumah rohani ini semua yang benar-benar diselamatkan, dan untuk benar-benar diselamatkan engkau tidak bisa melakukannya sendiri. Bukan menerima Kristus itu adalah Kristus yang menerima engkau. Dan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, kamu tidak memilih aku, tetapi aku telah memilih kamu dan menetapkan kamu. Jadi ada dua rumah duniawi dan surgawi. Dan jadi di sini, karena kita tahu bahwa jika rumah duniawi dari kemah ini yang akan menjadi gereja, jika rumah duniawi dari kemah ini dibubarkan, sekarang apa artinya kata dibubarkan? Dan apa artinya kita menemukan kita mendefinisikan kata-kata dengan melihat bagaimana kata yang sama digunakan di tempat lain membandingkan rohani dengan rohani Roh Kudus mengajar. Nah, kata ini kebetulan digunakan dalam Matius pasal 24, Matius pasal 24 dan dikatakan dalam ayat-ayat 1 dan 2, dan Yesus keluar dan pergi dari bait suci dan murid-muridnya datang kepadanya untuk menunjukkan kepadanya bangunan-bangunan bait suci. Dan Yesus berkata kepada mereka, tidakkah kamu melihat semua hal ini? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak akan ditinggalkan di sini satu batu di atas yang lain yang tidak akan dibubarkan. Oh, tetapi ia tidak berkata dibubarkan, ia berkata, tidak satu batu pun akan ditinggalkan di sini satu batu di atas yang lain yang tidak akan dirobohkan. Itu adalah kata Yunani yang sama yang diterjemahkan dibubarkan. Dan Allah tidak melakukan hal-hal secara kebetulan. Ketika engkau mengikuti firman, ia mengharapkan kita untuk melakukan itu. Itulah sebabnya ia berkata membandingkan rohani dengan rohani. Itulah sebabnya ia berkata dalam Yesaya, di sini sedikit, di sana sedikit. Dan dalam konteks, siapakah yang akan? Ya, mari kita lihat itu. Sudah lama sejak kita melihat ini dalam Yesaya pasal 28 ayat 9. Siapakah yang akan ia ajar pengetahuan dan siapakah yang akan ia buat mengerti ajaran? Engkau ingin mengerti Alkitab. Oke, Allah akan memberitahu engkau bagaimana mengerti Alkitab, mereka yang disapih dari susu dan ditarik dari payudara, karena perintah harus di atas perintah-perintah, di atas perintah baris, di atas baris-baris, di atas baris di sini sedikit dan di sana sedikit. Perintah akan menjadi ayat Alkitab ini di atas perintah ayat Alkitab, itu baris ayat Alkitab itu di atas baris ayat Alkitab ini. Di sini sedikit dalam kedua Korintus, di sana sedikit dalam Matius pasal 24. Dan apa yang membuat kita pergi ke Matius pasal 24? Apakah saya baru saja menariknya dari kepala saya? Kata Yunani yang sama, kata Yunani yang sama. Dan dalam konteks rumah duniawi, bangunan bait suci rumah Allah di bumi, apakah engkau melihat? Siapa yang membuat hubungan itu? Apakah itu saya yang menenun semacam ajaran palsu yang mengerikan? Apakah saya hanya menarik hal-hal dari udara? Atau apakah itu Roh Allah yang menggunakan kata yang sama? Dan kita pergi dan kita membaca tentang bait suci batu-batu. Bait suci dan kita orang-orang pilihan adalah seperti batu-batu yang hidup. Saya sebutkan itu sebelumnya, tetapi saya akan pergi ke sana dalam 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Kamu juga sebagai batu-batu yang hidup dibangun menjadi rumah rohani. Lihat, kita adalah batu-batu yang hidup. Kita dibangun menjadi rumah rohani. Kita tidak dihancurkan. Kita tidak dihancurkan batu-batu yang membangun rumah rohani yang Kristus adalah atasnya, yang rumahnya adalah kita, itu bukan yang dihancurkan. Itu bukan yang telah dihancurkan. Itu bukan kebun anggur yang dihancurkan. Itu bukan kapal yang dipecahkan dengan kekerasan ombak. Ini adalah lembaga duniawi yang pada dasarnya hanya representasi dari kerajaan Allah, bukan kerajaan Allah yang sebenarnya. Dan jadi kita tahu jika rumah duniawi dari kemah ini dibubarkan atau dirobohkan, tidak satu batu pun ditinggalkan di atas yang lain. Kita memiliki bangunan dari Allah, sebuah rumah yang tidak dibuat dengan tangan kekal di surga. Lihat, inilah sebabnya anak Allah, anak pilihan Allah, mampu secara rasional, secara objektif melihat pengajaran Alkitab ketika Tuhan membuka kitab suci pada waktu akhir untuk membawa informasi bahwa sudah waktunya penghakiman dimulai di rumah Allah. 1 Petrus pasal 4 ayat 17 mengatakan itu, dan bahwa zaman gereja telah menjalankan jalannya telah sampai kepada akhirnya. Engkau melihat masalah dengan individu yang berpikiran alamiah, bukan berpikiran rohani, karena ia tidak pernah diselamatkan masalah dengan orang Kristen yang mengaku dibandingkan dengan orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang mengaku hanya memiliki keanggotaan dengan gereja duniawi, gereja sementara, dengan yang mewakili kerajaan Allah. Tetapi orang Kristen sejati memiliki keanggotaan atau kewarganegaraan dalam kerajaan surgawi. Itu adalah kewarganegaraan kekal dan itu adalah hidup kekal. Kita tidak akan pernah kehilangannya, kita adalah bagian dari rumah kekal itu. Seperti yang dikatakan di sini, kita memiliki bangunan dari Allah, sebuah rumah yang tidak dibuat dengan tangan kekal di surga. Rumah kekal, rumah kekal, rumah, sementara itulah yang dikatakan ayat ini, sama seperti Galatia pasal 4 Yerusalem surgawi, Yerusalem duniawi, dua rumah, dua Yerusalem, dua gereja, karena Allah selalu menempatkan satu melawan yang lain, dan karena kita memiliki keselamatan dan keamanan kekal dalam gereja surgawi atau rumah Allah, oke Tuhan, oke kita bisa mengerti, Engkau telah melakukannya sebelumnya dengan Israel, Engkau melakukannya lagi. Itu sesuai dengan rencanamu, Engkau adalah Allah yang maha bijaksana. Segala sesuatu yang Engkau lakukan sempurna dan kita dengan rendah hati akan berlutut dan tunduk kepada informasi yang Engkau sedang bawa melalui rohmu, melalui proses di sini sedikit, di sana sedikit yang baru saja kita bicarakan, dan sangat baik. Sangat baik jadilah demikian. Tetapi orang yang berpikiran alamiah, orang Kristen yang mengaku oh tidak, ia tidak bisa objektif. Ia tidak bisa melihatnya seperti seorang Berean dan mencari kitab suci untuk melihat apakah itu benar, karena itulah semua yang ia miliki. Engkau lihat ia tidak memiliki kewarganegaraan yang sebenarnya dalam kerajaan Allah, ia memiliki kewarganegaraan duniawi. Pengalaman keselamatannya seluruhnya terbungkus dalam gereja-gereja yang memberitahunya, hal-hal yang harus dilakukan berjalan ke lorong ucapkan doa orang berdosa, terimalah Kristus dibaptis ini. Lakukan ini, dan engkau masuk. Dan ia tidak memiliki jiwa yang dilahirkan kembali. Ia tidak memiliki roh batin, roh Allah yang diam di dalamnya. Ia tidak memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Jadi ia tidak memiliki apapun dari itu. Keamanannya, keselamatannya adalah gereja Presbiterian, adalah gereja Episkopal, adalah gereja Katolik, adalah gereja independen. Itu gereja apapun. Dan itu menyedihkan. Itu menyedihkan untuk memiliki gereja yang murtad memberontak rusak pada waktu akhir ini sebagai keselamatan dan keamananmu. Itu menghancurkan hati dan sangat menyedihkan, tetapi itu adalah fakta, dan karena itu mereka tidak bisa melihat. Mereka tidak bisa mengambil pandangan yang jujur. Mereka harus menolaknya dan hanya menjauhkan diri dari itu. Tidak. Kristus membangun sebuah gereja di atas batu karang dan pintu gerbang neraka tidak akan menang melawannya. Sekali lagi, salah mengartikan gereja kekal, dan itu benar tentang gereja kekal untuk gereja sementara, gereja duniawi. Dan tidak, gereja duniawi tidak dibangun di atas batu karang, yaitu Kristus, bukan Petrus omong-omong. Ketahuilah, batu karang itu, dasar itu adalah Kristus dan semua dibangun di atasnya. Bacalah 1 Korintus pasal 3. Apa yang diletakkan di atasnya, kayu jerami, jerami emas, perak, batu-batu berharga, dan banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Banyak akan berkata pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami melakukan banyak pekerjaan besar dalam namamu dan bernubuat dalam namamu dan mengusir setan-setan? Dan Tuhan akan menjawab, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dariku kamu yang melakukan kejahatan. Nah, saya pikir yang harus saya lakukan hanyalah menerimanya. Mereka berbohong kepadamu. Itu Injil palsu. Dan bahan-bahan yang diletakkan di atas dasar itu api diletakkan padanya. Api diletakkan pada semua yang dibangun di atas dasar Kristus, dan api membakar kayu jerami-jerami. Orang-orang Kristen yang mengaku mereka dibakar. Mereka tidak masuk ke dalam kerajaan Allah yang sebenarnya kerajaan surgawi, karena semua yang mereka alami adalah transaksi antara mereka dan pendeta mereka, dan gereja mereka. Dan di hadapan satu sama lain mereka sungguh diselamatkan, dan saudara ini dan saudara itu, dan puji Tuhan. Tetapi di hadapan Allah, Allah melihat hati dengan mulut mereka. Mereka memuji aku, tetapi hati mereka jauh dari aku. Dan inilah sebabnya gereja-gereja mereka tidak mendengar kebenaran. Mereka menolak kebenaran seperti yang telah Allah bukakan melalui Tuan Champing dan Family Radio dan sekarang melalui E-Bible Fellowship. Selama beberapa dekade ini mereka tidak ingin ada hubungan dengan itu. Mereka menolaknya begitu saja. Mereka memasukkan jari ke telinga seperti orang-orang Yahudi ketika Stefanus sedang melalui sejarah perjanjian lama, dan itu adalah penghukuman-penghukuman atas Israel karena ketidaksetiaan mereka. Dan mereka secara harfiah memasukkan jari-jari mereka ke telinga dan berlari kepadanya dengan satu hati dan melemparinya dengan batu sampai mati. Lihat perwakilan-perwakilan lahiriah sering bertentangan dengan warga negara kerajaan Allah yang sebenarnya. Ada kecemburuan dan iri hati bahwa mereka tahu jauh di dalam hati ada sesuatu yang salah dengan iman mereka, dengan kekristenan mereka. Dan mereka tidak memiliki roh Allah di dalamnya, juga roh untuk membimbing mereka ke dalam kebenaran. Itulah sebabnya gereja telah pergi dari tebing, atau telah dipecahkan dengan kekerasan ombak. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk pelajaran Alkitab malam E-Bible Fellowship dengan pembawa acara dan guru Alkitabmu Chris McCann. Untuk lebih banyak pelajaran dan informasi kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.org. Sampai pelajaran Alkitab kita berikutnya, semoga kehendak sempurna Tuhan terjadi. Catatan: ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Halo dan selamat datang dalam pembelajaran Alkitab Persekutuan e-Bible yang sedang membahas tentang bukti Alkitabiah bagi akhir dunia pada tahun 2033. Ini adalah studi nomor 20 dari Kitab Yunus Pasal 1. Kita telah membahas tentang kapal-kapal dan kapal-kapal yang karam, karena sebuah kapal adalah lambang dan gambaran dari gereja. Kita melihat bahwa kapal itu karam dalam Kisah Para Rasul pasal 27, dan hal itu menunjuk kepada akhir zaman gereja serta hal-hal yang berkaitan. Kita sampai pada pembahasan ini karena Yunus naik ke atas sebuah kapal. Jika kita membaca dalam Yunus pasal 1 ayat 3, tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa, lalu pergi ke Yafo. Ia menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis, maka ia membayar ongkosnya dan turun ke dalam kapal itu untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Yehuwa. Tetapi Yehuwa melepaskan angin besar ke laut, sehingga terjadi badai yang dahsyat di laut, dan kapal itu hampir hancur. Kamu lihat, kapal yang dinaiki Yunus hampir hancur. Kamu melihat bagaimana hal itu cocok dengan apa yang kita baca dalam surat pertama Timotius pasal 1 ayat 19 sampai 20, yaitu mengenai iman yang telah karam. Dalam Kisah Para Rasul pasal 27 memang terjadi kapal karam yang nyata, tetapi kamu lihat bahwa hal itu berkaitan dengan gereja. Kapal gereja dihancurkan. Semua orang yang ada di kapal, yaitu 276 jiwa dalam Kisah Para Rasul pasal 27, harus masuk ke laut dengan menggunakan potongan-potongan papan kapal. Mereka semua selamat sampai ke darat, tetapi kapal yang melambangkan Israel nasional pada waktu Kristus lahir, pada waktu Kristus masuk ke Israel, lahir dari perawan, dan hidup dengan cukup tenang, setidaknya sejauh yang dituliskan kitab suci, kecuali satu peristiwa yang disebutkan ketika ia berumur 12 tahun. Baru pada waktu pelayanannya, Allah mengangkat kembali kisah itu dan memberikan banyak rincian mengenai 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus. Namun kapal itu memegang peranan penting. Kapal itu merupakan bagian besar dari kisah ini. Kita tahu bahwa para pelaut, yaitu orang-orang yang ada di kapal, pada suatu saat akan melemparkan Yunus ke laut supaya ia ditelan ikan paus. Hal ini disebabkan oleh badai yang sangat hebat sehingga kapal itu hampir hancur. Itu adalah badai yang sangat ganas. Dikatakan di sini Yehuwa melepaskan angin besar ke laut dan terjadi badai yang dahsyat di laut. Apa yang dilakukan angin terhadap laut, terhadap gelombang laut? Ia membuatnya menjadi ganas. Sama seperti yang kita baca dalam Kisah-Kisah Para Rasul pasal 27, kapal itu kandas dan bagian belakangnya hancur karena kekerasan gelombang. Kita juga membaca dalam surat Yudas dan saya akan membacanya lagi untuk mengingatkan kita semua. Dalam surat Yudas, kamu dapat membaca mulai dari ayat 11. Kamu akan melihat bahwa nabi-nabi palsu sedang dibicarakan, dan mereka digambarkan kira-kira di tengah ayat 12. Mereka memberi makan diri sendiri tanpa takut. Mereka adalah awan-awan tanpa air yang diembus-embus angin, pohon-pohon yang buahnya layu, tanpa buah, mati 2 kali, dicabut dengan akarnya, gelombang laut yang mengamuk dan memuntahkan keaiban mereka sendiri, serta bintang-bintang pengelana yang telah disediakan bagi mereka kegelapan yang pekat untuk selama-lamanya. Lihat, mereka diembus-embus angin, yaitu nabi-nabi palsu, dan disamakan dengan gelombang laut yang mengamuk. Yehuwa, Allah Yehuwa, melepaskan angin besar ke laut karena semua ini terjadi menurut rencana yang telah ditetapkan Allah. Ketika Kristus pergi ke kayu salib, ketika Kristus menunjukkan apa yang telah ia lakukan sejak dunia dijadikan dengan membayar dosa umatnya, Kitab Kisah Para Rasul memberitahu kita bahwa hal itu telah ditetapkan, sudah ditetapkan sebelumnya oleh Allah. Inilah sebabnya keadaan di kayu salib,
di mana Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun padanya, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini, ia tidak bersalah. Namun desakan orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi, umat Allah, disamakan dengan gelombang laut yang memaksa masalah itu, yang akan memaksa para pelaut melakukan apa yang secara historis tidak mereka inginkan. Mereka tidak ingin melemparkan orang ini ke laut, tetapi keadaan dan bahkan Yunus sendiri menyuruh mereka melakukannya. Semua tekanan mengarah kepada tujuan itu, yaitu bahwa ia harus dilemparkan ke laut dan ditelan, lalu kemudian ditelan oleh ikan paus. Hal itu melambangkan Tuhan Yesus 3 hari 3 malam di dalam hati bumi. Jadi hal itu dikirim oleh Allah, tetapi Allah mengangkat tangan pengekangannya, dan kemudian orang-orang jahat akan berbuat jahat. Mereka akan melakukan apa yang wajar bagi orang jahat dan melaksanakan perbuatan jahat mereka. Jadi bukan tanggung jawab Allah, atau ia tidak bertanggung jawab atas hal-hal jahat yang mereka lakukan. Manusia sendiri selalu bertanggung jawab atas hal itu. Namun inilah sebabnya kita menyamakan kedua kapal itu dengan kedua kebun anggur. Satu kebun anggur dipindahkan, tidak dihancurkan. Itu adalah Israel, kebun anggur kedua dihancurkan. Itu adalah gereja. Kapal yang adalah gereja pada akhirnya dihancurkan. Kapal yang melambangkan Israel nasional hampir hancur. Apakah kapal itu benar-benar hancur? Tidak. Tidak, ia tidak benar-benar hancur. Ia hampir saja hancur, sampai pada titik itu tetapi tidak benar-benar. Sekali lagi, fakta bahwa kapal itu selamat dari badai tidak hancur karena kekerasan gelombang, tetapi setelah keadaan memaksa pelemparan Yunus ke laut, air menjadi tenang, kapal dapat berlayar lagi. Ia dapat melanjutkan perjalanannya. Ia tidak dihancurkan. Kapal itu tidak dihancurkan, dan itulah perbedaannya dengan kapal dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Di sana kita melihat perbedaan dengan pihak yang terlibat, bahwa Yunus adalah gambaran Kristus yang datang kepada Israel. Israel sebagai kapal yang akan mengidentifikasikan diri dengan umat Allah pada waktu itu tidak dihancurkan. Pada dasarnya, meskipun tidak dibahas secara rinci, akan ada gagasan yang serupa, yaitu kebun anggur itu diserahkan. Kebun anggur itu diserahkan dari Israel kepada penggarap-penggarap lain, yaitu gereja-gereja dan jemaat-jemaat perjanjian baru. Kapal itu tidak dihancurkan, tetapi Israel telah diserahkan kepada gereja-gereja dan jemaat-jemaat perjanjian baru, dan perjalanan mereka berlanjut sebagai umat Allah sepanjang seluruh zaman gereja. Itu adalah salah satu cara memandangnya. Nah, seseorang mungkin berkata, ada juga kapal karam dalam perjanjian lama. Jika kita pergi ke Tawarikh kedua pasal 20, dalam Tawarikh kedua pasal 20, di mana kita membaca tentang Raja Yosafat yang baik, namun ia mempunyai masalah. Ia selalu bercampur dengan raja-raja yang jahat dari Israel. Kita membaca dalam Tawarikh kedua pasal 20 ayat 35. Sesudah itu Yosafat, Raja Yehuda, bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel, yang berbuat sangat jahat. Ia bersekutu

Kapal-kapal Tarsis di sini akan melambangkan penyampaian Injil ke seluruh dunia. Namun karena ada persekutuan antara seorang anak Allah yang sejati, yaitu Yosafat, dan seseorang yang bukan anak Allah yang sejati tetapi seorang Yahudi, yaitu Ahazia, Raja Israel dan Raja Yehuda, mereka tidak seimbang dalam kuk dan Allah menghancurkan pekerjaan mereka, kapal-kapal mereka, sehingga mereka tidak dapat pergi ke Tarsis. Hal ini akan berkaitan dengan gandum dan lalang. Gandum dan lalang yang tumbuh bersama selama zaman gereja dalam perumpamaan yang Kristus sampaikan dalam Matius pasal 13. Dikatakan bahwa seorang musuh telah menaburkan lalang di antara gandum, yaitu iblis. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mencabutnya? Tidak, jawaban Allah adalah, biarkan keduanya tumbuh bersama sampai musim menuai, dan pada waktu menuai kita akan memisahkan gandum dari lalang dan mengikat lalang untuk dibakar serta mengumpulkan gandum ke dalam lumbungku. Jadi ajarannya adalah bahwa selama zaman gereja, gandum dan lalang tumbuh bersama dalam jemaat-jemaat. Sepanjang seluruh zaman gereja, gandum dan lalang tumbuh bersama, yang selamat dan yang tidak selamat. Dalam 100 orang di sebuah gereja, mungkin 5 orang yang benar-benar selamat, mungkin 10 di beberapa gereja, tetapi kebanyakan tidak selamat. Mereka adalah lalang atau gandum yang kecil. Menjelang akhir jumlahnya sangat menurun. 1000 orang dalam sebuah jemaat, mungkin hanya 3 atau 4 orang. Allah pada waktu akhir membiarkan keduanya tumbuh bersama sampai musim menuai. Dikatakan dalam perumpamaan itu, dalam penjelasan perumpamaan Matius pasal 13, menuai adalah akhir dunia, seperti yang dikatakan dalam terjemahan King James. Tetapi kata Yunani itu berarti zaman. Menuai adalah akhir zaman, khususnya zaman gereja yang telah sampai pada akhirnya. Dan Alkitab telah menyatakan hal itu. Roh Allah telah menyatakannya kepada kita. Pada akhir zaman, pemisahan gandum dan lalang terjadi, dan alat yang Allah gunakan, seperti alat pertanian, seorang petani yang ingin memisahkan gandum dari lalang secara harfiah, ia mempunyai semacam mesin atau alat. Tetapi alat yang Allah gunakan pada waktu akhir adalah pembukaan kitab suci untuk menyatakan kebenaran bahwa zaman gereja telah berakhir, telah sampai pada penutupannya, dan sekarang Allah memerintahkan umat-Nya, keluarlah dari gereja, pergilah, larilah ke gunung-gunung dan sebagainya. Ketika kamu melihat kekejian yang membinasakan, iblis berdiri di tempat kudus, yaitu gereja, hendaklah ia yang membaca mengerti. Seseorang hanya dapat membaca setelah meterai-meterai dibuka, menurut Yesaya pasal 29, dan juga, kamu harus belajar setelah meterai-meterai dibuka. Jika kamu belajar, itu berarti bijak, dan anak Allah pilihan yang sejati, kamu dapat membaca. Dalam membaca, kamu mengerti, kamu dapat melihat, kamu dapat menyalakan pelitamu, yang menerangi firman Allah dan mata pengertian seseorang dan sebagainya, semua hal ini cocok bersama. Jadi umat Allah melihat, kita tahu itu benar karena roh meyakinkan kita, membandingkan hal rohani dengan hal rohani. Roh Kudus mengajar, dan demikianlah kita mengikuti pimpinan roh. Ia menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Kita meninggalkan gereja, dan beberapa lalang mengikuti. Itu benar. Bahkan dalam pertanian, alat-alat ini melakukan pekerjaan yang baik, tetapi tidak sempurna. Tentu saja Allah dapat membuatnya sempurna, tetapi itu sesuai dengan kehendak-Nya. Ia mengizinkan beberapa orang yang mengira mereka adalah orang percaya sejati untuk keluar bersama dengan gandum yang sebenarnya, yaitu orang-orang pilihan. Namun semua orang pilihan memang keluar, meskipun tidak semua yang keluar adalah orang pilihan. Jika kamu mengerti hal itu, itulah yang terjadi.
semua yang tinggal diikat sebagai lalang untuk dibakar pada tanggal 21 Mei.

0: di 2011. Jika mereka tidak keluar pada saat itu, mereka tidak dapat diselamatkan selama masa hujan akhir, yaitu masa kesusahan besar. Penghakiman telah datang atas rumah Allah. Tidak ada kegiatan roh yang menyelamatkan di dalam gereja selama 23 tahun. Jika mereka tidak keluar sebelum tanggal 21 Mei 2011, mereka tidak akan diselamatkan di dalam gereja, dan mereka menunjukkan sikap memberontak dengan menolak perintah Allah. Jadi itu tragis. Itu tragis, tetapi itulah yang diajarkan Alkitab. Semua diikat sebagai lalang untuk dibakar pada hari penghakiman yang dimulai pada tanggal 21 Mei 2011. Api rohani membakar mereka dan semua orang pilihan yang telah keluar selama bertahun-tahun, serta mereka yang ikut keluar tetapi bukan orang pilihan. Setidaknya mereka berada di tempat di mana hujan akhir turun dan Allah berpotensi dapat menyelamatkan. Itulah pemisahannya. Alat yang Allah gunakan adalah perintah untuk keluar, meninggalkan gereja, dan semua orang melakukannya, sehingga Allah tahu, umatku mendengar suaraku. Ia memberikan mereka hati yang taat, keinginan yang berkelanjutan untuk melakukan kehendak Allah. Ia memberitahukan kepada mereka kehendaknya, seperti kedua malaikat yang adalah Allah dalam Kejadian pasal 19, yang memegang tangan Lot ketika ia berlambat-lambat dan membawanya keluar dari Sodom. Mereka pergi ke kota kecil Zoar, dan api serta belerang tidak turun sampai mereka sampai di Zoar. Itu adalah gambaran. Tangan melambangkan kehendak. Allah memegang Lot oleh kehendaknya. Lot mempunyai keluarga. Ia tidak ingin meninggalkan keluarganya. Ia ingin menaati Allah, tetapi ia tidak ingin meninggalkan keluarganya untuk mati, binasa oleh api dan belerang. Namun Allah, karena bermurah hati kepadanya, memegangnya oleh tangan, oleh Allah menguasai kehendaknya, seperti yang ia lakukan terhadap semua orang pilihannya, karena ia bekerja di dalam kita untuk mau dan untuk berbuat. Filipi pasal 2 ayat 13, Allah bekerja di dalam orang yang rohnya ada di dalam mereka, dan mereka mempunyai roh yang baru, hati yang baru, dilahirkan kembali, dan Allah sanggup menggerakkan mereka untuk mau dan untuk berbuat, dan kehendaknya adalah keluarlah. Jadi dengan enggan, oh dengan sangat sedih, menangis dengan air mata yang banyak, namun umat Allah akan keluar, bahkan meninggalkan keluarga, karena itu adalah urusan Allah. Hanya Allah yang dapat menggerakkan dan membuka mata untuk memberikan penglihatan, dan kemudian bekerja di dalam mereka untuk memenuhi perintah-Nya, oh, dan menaati firman-Nya. Tetapi Allah mengetahui bahwa Ia akan memberikan pengertian, memberikan keinginan untuk melakukan kehendak-Nya, dan memberikan kepada orang-orang itu, yaitu orang-orang pilihan, telinga, untuk menyadari bahwa inilah keadaannya. Ia dengan selamat mengeluarkan semua gandum. Ia berhasil menuai. Ia dapat mengeluarkan gandum dari ladang itu, yaitu gereja, dan meninggalkan lalang. Ia hanya mengikat seluruhnya. Mengikat seluruhnya dan melemparkannya ke dalam api. Baiklah. Jadi di sini dengan Yosafat yang bersekutu dengan Ahazia, kapal-kapal itu dihancurkan. Ketika kita melihat kapal-kapal dihancurkan, kita tahu itu adalah gereja. Pemahaman yang serupa ketika kamu melihat kebun anggur dihancurkan, Yesaya pasal 5, itu pasti melambangkan gereja yang dihancurkan pada kesimpulannya. Jika kamu melihat sebuah kebun anggur yang berlanjut, seperti dalam Matius pasal 21, itu pasti Israel, karena ada pemindahan kebun anggur kepada penggarap-penggarap lain. Demikian pula jika kamu melihat sebuah kapal dihancurkan, itu adalah gereja, akhir gereja. Jika sebuah kapal melanjutkan perjalanannya, seperti yang kita baca dalam Yunus, itu adalah Israel nasional, Israel nasional. Jadi sekarang kita mempunyai pemahaman itu, dan kita dapat melihat bagaimana semua bagian ini berkumpul bersama. Dengan pertolongan Tuhan, ketika kita berkumpul pada studi berikutnya, kita akan melihat kata Tarsis, dan melihat bahwa kata itu mengidentifikasikan diri dengan umat manusia, dan juga kita akan melihat sekali lagi. Saya rasa saya telah menyebutkan hal ini sejak awal, tetapi saya rasa baik bagi kita untuk melihat sekali lagi fakta bahwa Yunus membayar ongkos untuk naik ke kapal. Dengan kata lain, dia tidak naik ke kapal dan kemudian membayar ongkos, tetapi untuk naik ke kapal, ia harus membayar ongkos. Ia melakukannya lebih dulu. Ia melakukannya lebih dulu. Ia membayar ongkos, lalu naik ke kapal. Dan dengan pertolongan Tuhan, ketika kita berkumpul pada studi berikutnya, atau mungkin studi setelah itu, kita akan melihat arti yang luar biasa dari urutan peristiwa, yaitu membayar ongkos lebih dulu. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam pembelajaran Alkitab Malam Persekutuan e-Bible bersama pembawa acara dan guru Alkitabmu, Chris McCann. Untuk lebih banyak pembelajaran dan informasi, kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.org. Sampai pembelajaran Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Catatan: ayat-ayat Perjanjian Baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat Perjanjian Lama diterjemahkan dari teks Masoretik.
1: Terima kasih telah mendengarkan siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. Untuk lebih banyak pengajaran Alkitab dan informasi lainnya, silakan kunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org. Kiranya Allah memberkati pendengaran akan firman-Nya, dan kiranya kehendak-Nya yang sempurna terjadi.
2: Halo Hardliner, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
4: Haleluya, Jalal bar nam Khodavand. Salam khidmat hame shoma shanavandegan aziz, khoharan va baradaran muhtaram.
5: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

Kedewasaan bukan diukur dari seberapa ringan hidupmu, tetapi dari ketenanganmu di tengah badai. Hardliner, janganlah gelisah dan gentar hatimu, sebab Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

tetapi justru berarti Tuhan mau hati kita tidak terhalangi oleh apapun untuk dapat melihat dan menerima kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan sediakan bagi kita.

saat persoalan menghampiri. Seorang yang dewasa menanggapi dengan doa dan syukur, bukan keluhan. Hardliner, janganlah hidup dalam kekhawatiran, tetapi nyatakanlah dalam keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id. Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan

iman dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

0: Apakah Anda memiliki hati menjalankan misi penyebaran kabar baik bagi dunia bersama kami? Simak program Jalur Hati, program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Tuhan memberikan hati untuk menjalankan misi bersama.
1: ...100,6 Heartline FM, Your Family Station. Shalom, selamat malam Heartliner yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya saya Roman boleh kembali hadir ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Tepatnya di hari Minggu 11 Oktober 2026 ya, dalam program Jalur Hati. Ya, Heartliner, apa kabar Anda malam hari ini? Saya tentu selalu berharap semoga Anda dan keluarga semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Dan kabar saya di studio juga saat ini kabar baik, puji Tuhan. Heartliner yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya Roman dari Departemen Misi Yayasan Yaski akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan dalam program Jalur Hati. Ini sebuah program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda untuk berbicara dari hati ke hati. Dan dalam program ini, Heartliner, saya akan mengajak Anda untuk memberikan respon. Sampaikan saran, komentar Anda ke nomor interaksi kami di 0819-269-1000. 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk merespon pelayanan dari Yayasan Yaski, Yayasan Siaran Kristen Indonesia. Dan Anda juga bisa mengetahui pelayanan Yaski lebih lanjut dengan cara kunjungi website kami di www.yaski.co.id, yaski.co.id. Serta program ini juga Anda bisa mendengarkannya melalui live streaming di www.heartline.co.id ataupun melalui aplikasi di HP Android Anda. Nama aplikasinya Jalur Hati. Anda tinggal memasang di HP Anda dari Google Play Store yang ada di HP Anda tentunya. Ya, Heartliner yang dikasihi Tuhan, tetap stay tune di 100,6 FM. Saya akan kembali setelah lagu pujian berikut ini.

Hardliner yang dikasihi Tuhan, Anda saat ini sedang mendengarkan program Jalur Hati, sebuah program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Bersama saya, Roman dari Departemen Misi Yayasan Yaski. Anda bisa juga mendengarkan program ini, Hardliner, melalui live streaming di www.hardline.co.id ataupun melalui aplikasi di HP Android Anda. Nama aplikasinya Jalur Hati. Hardliner yang dikasihi Tuhan, Jalur Hati malam hari ini, pertama saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan satu renungan yang ditulis oleh Oswald Chambers dengan judul Ketika Allah Diam, Sepertinya Tidak Mendengarkan Anda. Nah, adapun ayat firman Tuhan yang mendasari renungan ini diambil dari Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6a. Namun sebelum saya membacakannya untuk Anda, saya mengajak kita untuk mengawalinya dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur kami panjatkan atas rahmat dan kasih setiamu dalam kehidupan kami, yang senantiasa kami boleh melihat, merasakan, boleh turun dengan melimpah. Tuhan, terima kasih kami ucapkan untuk berkat-Mu hari ini, dan terima kasih juga untuk kesempatan di malam hari ini kami boleh kembali mau merenungkan firman Tuhan melalui program Jalur Hati malam hari ini. Kami mengundang Engkau boleh hadir menyertai kami pribadi lepas pribadi, dan berkatilah pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Berikan kepada masing-masing kami telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran, dan hati seperti tanah yang subur untuk benih firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Hardliner, judul renungan kita malam hari ini adalah Ketika Allah Diam, Sepertinya Tidak Mendengarkan Anda. Ayat yang mendasarinya, Yohanes 11 ayat yang ke-6a. Begini bunyi firman Tuhan. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Hardliner, sudahkah Allah mempercayai Anda dengan diamnya Allah? Suatu keadaan yang mempunyai makna besar. Keheningan Allah adalah jawabannya. Pikirkanlah hari-hari keheningan yang mendalam di rumah di Betania dalam nas di atas. Apakah ada sesuatu yang sejalan dengan hari-hari dalam hidup Anda? Dapatkah Allah mempercayakan kepada Anda keadaan seperti itu? Atau apakah Anda masih meminta jawaban yang dapat dilihat? Allah dapat saja memberi Anda berkat-berkat yang Anda minta. Tetapi diamnya Allah adalah tanda bahwa Dia akan membawa Anda ke dalam pemahaman yang mengagumkan tentang diri-Nya. Apakah Anda gundah di hadapan Allah karena Anda belum mendapatkan respons yang dapat terdengar? Ketika Anda tidak dapat mendengar Allah, Anda akan menemukan bahwa Dia telah mempercayakan kepada Anda dengan cara yang paling akrab, dengan keheningan yang dalam, bukan keheningan yang menekan, tetapi keheningan yang memberikan kepuasan karena Allah melihat Anda dapat kuat dan tahan menerima suatu penyingkapan yang lebih besar. Jika Allah telah memberikan kepada Anda keheningannya, pujilah Dia. Dia membawa Anda ke dalam tujuannya yang besar. Manifestasi dari jawaban pada waktunya adalah semata-mata kedaulatan Allah. Waktu tidak ada artinya bagi Allah. Untuk sementara,
Mungkin Anda berkata, aku meminta kepada Allah untuk memberiku roti, tetapi Dia memberiku batu. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 7 ayat 9, sesungguhnya Dia tidak memberi Anda batu, dan hari ini Anda menemukan Dia memberi Anda roti kehidupan. Seperti yang terdapat dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Hardliner, suatu hal yang ajaib tentang diamnya Allah adalah bahwa keteduhannya yang besar dan dapat dirasakan orang lain masuk ke dalam diri Anda. Dan Anda menjadi penuh keyakinan mengatakan, aku tahu Allah telah mendengar saya. Keheningan Allah sungguh merupakan bukti bahwa Dia mempunyai jawaban untuk Anda. Selama Anda memiliki pandangan bahwa Allah akan memberkati Anda dalam jawaban doa, Dia akan melakukannya. Tetapi Dia tidak akan pernah memberi Anda karunia keheningannya. Jika Yesus Kristus hendak membawa Anda ke dalam pengertian bahwa doa adalah untuk memuliakan Bapa-Nya, Dia akan memberikan tanda pertama dari keakrapannya, yaitu keheningannya. Sampai di sini renungan yang ditulis oleh Oswald Chambers. Hardliner, sekarang saya akan mengajak Anda untuk mendalami ayat dari Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6a ini. Hardliner, tadi dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 6 bagian A, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Hardliner, ada satu pengalaman yang mungkin pernah kita alami dalam kehidupan kita. Kita sudah berdoa, tetapi sepertinya Tuhan diam. Kita sudah meminta pertolongan, tetapi keadaan seolah tidak berubah. Kita sudah menangis di hadapan Tuhan, di dalam doa, pada waktu pagi, pada waktu malam, tetapi masalah kok masih ada. Kita sudah berdoa agar Tuhan membuka jalan, tetapi pintu sepertinya tetap tertutup bagi kita. Bahkan terkadang kita mulai bertanya-tanya, Tuhan, apakah Engkau mendengarkan doa saya? Apakah Tuhan melihat pergumulan saya? Kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa Tuhan tidak segera bertindak? Nah, pertanyaan seperti ini bukan hanya pernah muncul dalam kehidupan Anda. Bahkan Alkitab memperlihatkan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan juga pernah mengalami bahwa seolah-olah Tuhan itu diam. Tuhan itu lipat tangan, berpangku tangan. Ya. Nah, salah satu kisah yang sangat kuat mengenai hal ini sebenarnya adalah kisah Lazarus dalam Yohanes pasal yang ke-11 ini. Lazarus sakit. Ia bukan orang yang tidak dikenal oleh Yesus. Lazarus ini adalah orang yang dikasihi Yesus. Bahkan Yohanes 11 ayat 5 mengatakan bahwa Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Tetapi mari kita perhatikan, ada sesuatu yang menarik, bahwa ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, Yesus tidak segera datang untuk menjenguk dia. Justru Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, ya, mari kita garis bawahi kata sengaja, tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya. Nah, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi, ini bukan karena Yesus tidak tahu. Ya, bukan karena Yesus tidak peduli kepada Lazarus. Bukan karena Yesus tidak mengasihi Lazarus. Yesus tahu, Yesus mengasihi. Tetapi Yesus menunda. Dan disinilah kita akan belajar sesuatu yang sangat penting. Yang pertama, bahwa diamnya Allah tidak berarti Allah tidak peduli. Seringkali kita mengukur kasih Tuhan itu dari beberapa cepat Tuhan menjawab doa-doa kita. Kalau doa kita langsung dijawab, kita akan berkata, oh Tuhan baik.
Tetapi kalau doa kita belum dijawab, kita mulai bertanya-tanya, Tuhan masih pedulikah Engkau kepada saya? Padahal dalam Yohanes 11 ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak selalu dinyatakan melalui tindakan yang segera, tindakan yang cepat. Yesus mengasihi Lazarus, tetapi justru karena kasih itu, Yesus tidak mengikuti waktu yang diinginkan oleh mereka, oleh saudaranya, oleh bahkan Lazarus sebelum dia meninggal. Marta dan Maria mungkin berharap Yesus datang sebelum Lazarus meninggal. Mungkin dalam pikiran mereka, kalau Yesus datang sekarang, tentulah Lazarus pasti sembuh dari sakitnya. Dan sebenarnya itu sesuatu hal yang normal. Tetapi Yesus mempunyai sesuatu yang lebih besar daripada sekedar menyembuhkan Lazarus dari sakit penyakitnya. Yesus tidak hendak menyatakan siapa dirinya. Yesus kemudian berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Itu dalam ayat yang keempat. Jadi yang dilihat oleh Marta dan Maria adalah masalah. Tetapi yang dilihat Yesus adalah tujuan Allah di balik masalah itu. Nah ini penting hardliner untuk kita pahami. Kita seringkali melihat apa yang sedang terjadi, sementara Tuhan melihat apa yang sedang Dia kerjakan. Kita melihat pintu yang tertutup, tetapi Tuhan melihat jalan yang sedang Dia siapkan untuk kita. Kita melihat doa yang belum dijawab. Namun Tuhan akan melihat pembentukan iman yang sedang Dia kerjakan dalam hidup kita. Kita mungkin akan melihat penundaan, tetapi Tuhan melihat waktu yang tepat. Karena itu hardliner, ketika Tuhan diam, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan tidak peduli. Nah, berikutnya yang kedua adalah bahwa Tuhan selalu memberikan jawaban sesuai waktu kita. Ada perbedaan antara Tuhan tidak menjawab dengan Tuhan belum menjawab sesuai waktu yang kita inginkan. Karena kadang-kadang kita akan berkata, Tuhan saya sudah berdoa selama 1 bulan. Tuhan saya sudah berdoa selama 1 tahun. Tuhan sampai kapan? Tetapi bagi Tuhan, waktu tidaklah menjadi masalah. Yang menjadi masalah bagi kita adalah karena kita ingin melihat jawabannya sekarang juga. Kita ingin Tuhan bekerja sesuai jadwal kita. Kita berkata, Tuhan, saya sudah menentukan kapan Engkau harus bertindak. Tetapi Tuhan tidak pernah menjadi pelayan dari jadwal-jadwal atau agenda kita. Tuhan adalah Tuhan. Dia berdaulat atas alam semesta, berdaulat atas hidup kita. Nah, dalam kisah Lazarus ini, hardliner, kalau Yesus datang lebih awal, orang-orang akan melihat mujizat penyembuhan. Tetapi karena Yesus datang setelah Lazarus meninggal, maka orang-orang atau mereka melihat sesuatu yang lebih besar daripada hanya menyembuhkan orang dari sakit. Yesus kemudian membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, kalau Yesus datang sesuai waktu yang diharapkan oleh Marta dan Maria, mereka akan berkata, puji Tuhan, Lazarus sembuh dari sakit. Tetapi ketika Yesus dengan sengaja menunda waktu selama 2 hari untuk berkunjung kepada Lazarus, hal itu kemudian menghasilkan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Yesus kemudian membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi, hardliner, terkadang kita meminta kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan sakit saya. Tuhan tolong, bantu saya menyelesaikan masalah saya. Tetapi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dalam. Nah, kita meminta perubahan keadaan. Tuhan mungkin sedang mengubah hati kita. Nah, kita meminta membuka jalan
Namun Tuhan mungkin sedang mengajar kita mempercayakan diri kepada-Nya. Kita mungkin meminta sebuah jawaban, tetapi ingatlah bahwa Tuhan mungkin sedang membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam tentang diri-Nya. Dan berikutnya, poin ketiga yang penting untuk kita ketahui, yang penting kita untuk pelajari adalah bahwa keheningan Tuhan bisa saja menjadi tempat pertumbuhan iman kita. Karena ada jenis iman yang mudah kita miliki ketika semuanya berjalan baik. Ketika doa kita dijawab, kita akan percaya. Ketika usaha kita berhasil, kita akan bersyukur. Ketika kesehatan kita baik-baik saja, kita akan memuji Tuhan. Ketika kebutuhan kita tercukupi, kita akan berkata Tuhan itu baik, berkat-Nya limpah. Tetapi bagaimana kalau Tuhan belum menjawab? Bagaimana kalau keadaan belum berubah? Bagaimana kalau kita masih berada dalam sebuah penantian? Disitulah iman kita akan diuji. Karena iman itu bukan hanya berkata, saya percaya Tuhan ketika saya melihat pertolongan-Nya. Ya, iman akan berkata, saya tetap percaya kepada Tuhan sekalipun saya belum melihat pertolongan-Nya. Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ada nada penyesalan di dalam perkataan itu. Seolah-olah Marta berkata, seandainya Tuhan datang lebih cepat, semuanya tidak akan seperti ini. Bukankah kita juga pernah berkata demikian? Tuhan, kalau Engkau menolong saya lebih cepat, mungkin masalah ini tidak akan terjadi. Kalau Tuhan membuka jalan waktu itu, hidup saya mungkin tidak seperti sekarang. Kalau Tuhan menjawab doa saya sejak dulu, saya tidak perlu mengalami semua penderitaan ini. Tetapi kisah Lazarus mengingatkan kita, Harlainer, jangan menilai kesetiaan Tuhan hanya dari apa yang kita lihat hari ini. Cerita Lazarus belum selesai ketika Lazarus meninggal. Dan mungkin cerita hidup kita juga belum selesai ketika kita sedang berada dalam masa yang paling gelap, masa-masa padang gurun. Hardliner yang dikasihi Tuhan, mari kembali kepada kisah Lazarus ini. Ada satu hal yang sangat indah, bahwa Yesus tidak datang ketika Marta dan Maria menginginkannya datang, tetapi Yesus datang pada waktu yang tepat menurut kehendak-Nya sendiri. Dan ketika Yesus datang, Dia tidak hanya membawa jawaban, Dia membawa diri-Nya sendiri. Itulah yang paling penting sebenarnya dalam hidup kita sebagai orang beriman. Karena itu, kalau hari ini Tuhan sedang diam dalam hidup Anda, jangan langsung berkata, Tuhan sudah meninggalkan saya. Karena mungkin Tuhan sedang menghajar Anda untuk mempercayainya lebih mendalam lagi. Karena mungkin Tuhan sedang membentuk karakter Anda. Karena mungkin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, yang belum Anda dapat lihat, bahkan yang belum pernah Anda pikirkan. Dan mungkin seperti Lazarus, cerita Anda juga belum selesai. Untuk itu, Hardliner, tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah setia kepada-Nya. Tetaplah berjalan bersama Tuhan. Amin. Hardliner, sampai di sini perenungan kita malam hari ini. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah lagu pujian berikut ini.

100,6 Hardline FM, your family station. Hardliner, Anda saat ini masih mendengarkan program Jalur Hati bersama saya, Roman, dari Departemen Misi Yayasan Yaski. Nah, bila Anda ingin bertanya atau memberikan respon atas program ini, silakan kirim melalui WhatsApp ke nomor interaksi kami 0819-269-1000. Baik, Hardliner, pada segmen saat ini saya mau mengajak Anda mau mendengarkan tentang pelayanan Yayasan Yaski. Yaski, Yayasan Siaran Kristen Indonesia, sudah berdiri sekitar 56 tahun melayani pekabaran Injil di Indonesia. Adapun visi kami, Yayasan Yaski, adalah Christ to the World by Media. Dan kami memberitakan kabar baik, yaitu Injil Kristus melalui 7 stasiun radio dan bahkan sekitar 140 radio Kristen di seluruh Indonesia sebagai mitra kerja kami dalam memberitakan Injil di Nusantara ini. Dan bahkan kami juga saat ini sedang mengembangkan pemberitaan Injil melalui media-media sosial yang kami punya. Namun, Hardliner, pelayanan Yayasan Yaski tidak berhenti sampai di situ. Yayasan Yaski juga saat ini melayani hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah, yang ada di pedalaman. Karena banyak hamba Tuhan yang melayani di daerah, di pelosok, di daerah-daerah terpencil, mereka menghadapi tantangan ekonomi yang begitu berat. Karena menurut pengakuan banyak hamba Tuhan, bahwa hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah pedalaman, pelosok, di pedesaan-pedesaan, mereka mengalami kendala ekonomi oleh karena tidak ada dukungan dan persembahan yang diharapkan sebagai dukungan untuk hamba Tuhan yang melayani di sana, itu juga terkumpulnya tidak seberapa. Karena setiap minggunya paling di kisaran 50 sampai 8 ribu rupiah uang yang terkumpul untuk mendukung hamba Tuhan yang melayani di sana. Sehingga keadaan itu begitu berat, terkadang membuat orang tidak mampu bertahan, akhirnya meninggalkan pelayanan yang ada di pedalaman dan pergi ke tempat yang lebih menjamin kesejahteraan. Nah, melihat keadaan inilah kemudian Yayasan Yaski membuat satu program bernama ABGRA, yaitu Aid Program for God Servant in Remote Area. Ini sebuah program yang memberikan bantuan modal usaha kemandirian bagi hamba Tuhan yang melayani di pedesaan, di pelosok, di pedalaman. Dan puji Tuhan, berkat dukungan, donasi dari para pendengar, dari Hardline, dan juga dari anak-anak Tuhan, bahkan dari

sekolah-sekolah Kristen, Yayasan Yaski kemudian bisa menyalurkan, membantu hamba-hamba Tuhan, memberikan modal usaha untuk hamba Tuhan tersebut bisa membuka usaha kecil untuk menopang kehidupan ekonomi mereka di sana. Nah, berikut saya akan membacakan satu kesaksian hamba Tuhan sebagai penerima manfaat program Abgra ini, bagaimana bantuan yang sudah diterima dari Yayasan Yaski membuat dia bisa membangun sebuah usaha kecil yang sudah menjadi berkat bagi keluarga dan bahkan bagi jemaat yang dilayaninya. Adapun kesaksian usaha dari Pendeta Yauce Liwan yang ada di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Saya akan membacakan kesaksiannya. Begini ceritanya. Nah, Pendeta Yauce Liwan saat ini melayani di sebuah gereja GPDI yang berada di Bowong Ulung, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Nah, ketika pertama kali datang ke tempat pelayanan tersebut, kondisi jemaat dan fasilitas gereja sangat memprihatinkan. Jemaat yang dilayani hanya sekitar 5 orang saja, sementara bangunan gereja dan pastori berada dalam kondisi yang jauh dari kata layak. Namun meski demikian, Pendeta Yauce dan keluarga tidak menyerah. Bersama jemaat yang ada, Pendeta Yauce Liwan terus membangun pelayanan sedikit demi sedikit. Dengan semangat gotong royong dan pertolongan Tuhan, gereja dan pastori mulai diperbaiki dan jumlah jemaat mereka pun terus bertumbuh hingga menjadi sekarang sekitar 50 jiwa. Nah, perjalanan pelayanan di tempat itu tidaklah mudah. Salah satu pergumulan terbesar yang dihadapi adalah bahwa kondisi rohani masyarakat yang masih terikat dengan berbagai praktik kepercayaan yang lama. Pada masa-masa awal pelayanan mereka, banyak jemaat yang lebih memilih pergi ke kebun, pergi berburu daripada datang beribadah ke gereja. Nah, setelah melakukan pendekatan dan pelayanan yang lebih mendalam, Pendeta Yauce Liwan menemukan bahwa sebagian masyarakat masih terikat pada praktik-praktik penyembahan berhala dan ilmu-ilmu hitam. Bersama jemaat yang setia, ia kemudian melakukan doa dan puasa secara rutin, bahkan mengadakan doa keliling untuk menjangkau masyarakat yang masih terikat ini. Berlahan-lahan, perubahan mulai terlihat. Orang-orang yang sebelumnya terikat oleh kuasa gelap kemudian mulai mengalami pemulihan. Mereka boleh kembali mendekat kepada Tuhan. Seiring dengan itu, jumlah jemaat pun terus bertambah. Nah, di tengah kesibukan pelayanan, kehidupan ekonomi keluarga Pendeta Yauce Liwan juga tidak mudah. Sebagai gembala jemaat yang ditempatkan di daerah pedalaman tersebut, ia tidak pernah menerima gaji. Sementara itu, kondisi ekonomi jemaat yang sederhana membuat dukungan yang diberikan oleh gereja atau jemaat yang dilayani sangatlah terbatas. Selain itu, istrinya sempat juga mengalami gangguan kesehatan yang membutuhkan perhatian dan biaya tambahan. Nah, menyadari bahwa pelayanan membutuhkan kemandirian ekonomi, Pendeta Yauce Liwan memiliki kerinduan untuk mengembangkan satu usaha pertanian nilam. Ia melihat bahwa tanaman nilam itu memiliki prospek yang baik di daerah tersebut. Lahan sudah tersedia, tetapi keterbatasan modal membuat rencana tersebut sulit diwujudkan. Hingga kemudian, pada tahun yang lalu, Pak Pendeta Liwan mengirimkan proposal bantuan modal usaha kepada Yayasan Yaski. Setelah Yayasan Yaski menerima permohonan tersebut, Yayasan Yaski kemudian
menyalurkan bantuan modal usaha sebesar 5 juta rupiah untuk Pak Pendeta Liwan boleh memulai usaha untuk menanam nilam. Bantuan tersebut pun segera dikelola, digunakan untuk membeli bibit nilam dan kebutuhan pengelolaan kebunnya. Dengan penuh semangat, ia bersama istrinya mulai mengolah lahan dan menanam nilam, dan berbulan-bulan mereka merawat tanaman tersebut sambil tetap menjalankan pelayanan kepada jemaat yang mereka layani. Dan kerja keras dan kesetiaan itu pun akhirnya membuahkan hasil. Pada pertengahan Juli tahun ini, tahun 2026, Pak Pendeta Yeo Che Liwan kemudian menyampaikan laporan perkembangan usaha mereka kepada Yayasan Yaski. Dengan sukacita ia menyampaikan bahwa kebun nilamnya telah berhasil dipanen. Dan dari panen pertama tersebut, Pak Pendeta Liwan memperoleh hasil sekitar 9 juta rupiah. Dan menurutnya hasil panen sebenarnya berpotensi lebih besar jika harga jual nilam mengalami kenaikan. Tetapi pada bulan-bulan kemarin harga nilam mengalami penurunan sehingga hasilnya menjadi kurang optimal. Namun demikian, Pendeta Liwan dan keluarga tetap semangat, tetap bersyukur karena usaha yang dirintis melalui bantuan modal usaha dari Yayasan Yaski telah memberikan dampak yang sangat nyata bagi kehidupan keluarganya. Puji Tuhan, bantuan modal usaha dari Yayasan Yaski benar-benar menjadi jawaban atas pergumulan kami. Hasil panen nilam ini sangat membantu kebutuhan keluarga dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, ungkapnya. Nah, keberhasilan panen pertama tidak membuatnya berhenti sampai di situ. Saat ini, Pendeta Yeo Che Liwan terus mengembangkan usaha tersebut. Ia bahkan telah membuka lokasi kebun nilam yang kedua di tempat yang berbeda. Sementara kebun yang sudah dipanen sebelumnya kembali bertumbuh dan diperkirakan dapat dipanen lagi dalam waktu dekat ini. Pendeta Yeo Che Liwan menyampaikan rasa terima kasihnya yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Yaski dan seluruh para donatur yang telah menjadi saluran berkat bagi para hamba Tuhan di daerah pedalaman. Bagi Pak Pendeta Liwan, bantuan modal usaha yang dia sudah peroleh bukan hanya memberikan dukungan ekonomi, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi keberlangsungan pelayanan mereka di sana. Dan di akhir laporannya, Pak Pendeta Liwan juga meminta dukungan doa bagi kesehatannya yang saat ini sedang terganggu oleh karena tekanan darah tinggi. Selain itu, ia juga memohon doa agar usaha kebun nilam yang sedang dikembangkan dapat terus menghasilkan panen yang baik sehingga bisa menjadi penopang kehidupan keluarga dan pelayanan mereka di sana. Soli Deo Gloria. Hardliner, itulah tadi sebuah kesaksian keberhasilan usaha atas bantuan modal usaha yang disalurkan oleh Yayasan Yaski. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan sebuah kesaksian keberhasilan usaha dari Pendeta Yeo Che Liwan yang ada di Sangihe, Sulawesi Utara, sekarang saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan surat proposal dari hamba Tuhan yang datang dari Ibu Pendeta Leban yang berada di Dusun Pondok Indah, Desa Pamulukang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Begini bunyi surat permohonannya. Shalom, perkenalkan nama saya Pendeta Leban, melayani sebagai gembala jemaat di GKII Penil Lepe Mamuju, Dusun Pondok Indah, Desa Pamulukang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Saya sudah melayani sekitar 9 tahun 6 bulan dan jemaat yang saya layani ada sekitar 11
kakak dan empat

Saya seringkali sakit dan kehidupan secara ekonomi juga masih sangat terbatas. Lalu kami mulai menanam sayur-sayuran di belakang rumah, menanam ubi, dan suami saya juga belajar untuk membuka satu usaha membuat gula merah. Nah, setelah 7 bulan di tempat pelayanan, anak kami waktu itu kena air panas. Dari muka sampai ke dada dan kulitnya langsung terkelupas melepuh, sehingga harus dibawa ke rumah sakit untuk dirawat selama 1 minggu. Kami sangat bergumul tentang biaya pengobatan anak kami pada waktu itu, di mana kami mau dapat, karena kami tidak punya tabungan sama sekali, tidak punya dukungan sama sekali. Namun puji Tuhan, melalui pemerintah kemudian membuatkan kartu BPJS kesehatan untuk biaya rumah sakit anak kami. Dan 2 tahun kemudian saya hamil lagi, namun dihadapkan lagi dengan sebuah tantangan yang sangat berat, yaitu saya mengalami keguguran, mengalami pendarahan selama 1 bulan, sehingga harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Secara manusia, saya sangat kehilangan. Dan di sisi lain bergumul lagi tentang biaya, dan puji Tuhan melalui keluarga, saya bisa membayar biaya perawatan saya selama 1 bulan. Dan saat ini BPJS sudah tidak aktif lagi. Nah, dalam situasi-situasi yang sangat sulit itu, seringkali saya mau meninggalkan pelayanan. Namun puji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tetap pegang saya, pimpin saya, sehingga saya boleh tetap kuat untuk mengembalakan jemaat yang Tuhan sudah percayakan kepada saya. Adapun dukungan finansial yang saya dapatkan pada tahun-tahun terakhir ini, saya mendapatkan dukungan tunjangan sekitar Rp1.600.000 per bulan. Dan sekarang lampu juga sudah ada, jaringan wifi juga sudah sampai di pastori, dan jalan juga sudah agak bagus. Saya percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami adalah cara Tuhan untuk membentuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat. Puji Tuhan, saya bisa bertahan melayani selama sekitar 2 periode, 10 tahun di GKII Penil Lape, Mamuju. Nah, sekarang saya kemudian ditempatkan untuk 1 periode ke depan, 5 tahun, melayani di Pos PI Kanaan Hulu, Desa Barnea, Kecamatan Sumarorong. Adapun tantangan pelayanan yang saat ini saya alami adalah bahwa kondisi jalan yang sangat-sangat rusak. PLN juga belum masuk ke kampung kami, dan kehidupan secara ekonomi jemaat tidaklah menentu. Saya lihat keadaan jemaat juga belum setia kepada Tuhan untuk beribadah, dan juga tidak ada kesadaran dalam hal memberi. Namun saat ini saya dibantu oleh jemaat Talitakum di Makassar sebesar Rp1.000.000 dengan perjanjian selama 1 tahun ke depan. Sementara itu, kebutuhan keluarga saya tiap tahun akan meningkat. Anak kami semakin besar. Sementara suami saya akhirnya berhenti bekerja. Oleh karena perpindahan saya dirotasi ke tempat pelayanan yang baru. Dia harus meninggalkan tempat pekerjaannya yang lama. Dan sekarang dia fokus untuk membantu saya, mengantar saya pergi pelayanan, menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam. Nah, kemudian saat ini saya juga sedang studi online, menempuh studi untuk sarjana, dan saya baru masuk semester 5, dan biaya kuliah saya sekitar Rp300.000 per bulannya.
dan

0: kalau diakumulasi 1.800.000 per semesternya. Melihat kondisi pelayanan dan biaya hidup serta kebutuhan kami sekeluarga sehari-hari yang belum tercukupi, saya kemudian terdorong untuk membuka satu usaha sampingan beternak ayam KUB supaya dapat menopang kehidupan keluarga sekaligus mendukung pengembangan pelayanan di tempat ini. Namun dengan kondisi ekonomi kami yang sangat sulit saat ini, rencana usaha ini terkendala karena tidak punya modal. Untuk itu, bersamaan dengan surat ini, saya dengan rendah hati menyampaikan permohonan dukungan modal usaha kepada Yayasan Yaski, supaya pelayanan kami boleh terus berlangsung dan berkembang, serta menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa di daerah pedalaman Sumarorong ini. Demikian surat permohonan saya. Saya mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, hardliner, itulah tadi satu surat permohonan yang datang dari Ibu Pendeta Leban yang ada di pedalaman Sumarorong, Provinsi Sulawesi Barat. Dan pada kesempatan dalam program Jalur Hati malam hari ini, hardliner, saya mau mengajak Anda untuk mari kita berderak bersama untuk menuntaskan amanat agung Kristus, mendukung hamba-hamba Tuhan yang melayani di pedalaman, melayani di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah terluar. Dan bila Anda tergerak untuk mendukung hamba-hamba Tuhan ini, Anda bisa melakukan transfer ke rekening BCA dengan nomor 372-301-6262. 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Dan bagi Anda yang belum bisa mendukung dengan dana, mari dukung mereka melalui doa kita. Berdoa untuk para hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman ini, supaya mereka tetap kuat melayani, dan supaya Tuhan membukakan pintu pemberitaan Injil sehingga semakin banyak jiwa yang dituai. Dan pada kesempatan ini juga saya mewakili Yayasan Yaski mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berdonasi membantu hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman, dan Tuhan Yesus kiranya memberkati pekerjaan, usaha, dan keluarga Anda. Ya, hardliner yang dikasihi Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan tanggapan atas program ini. Bila ada yang belum terlayani, akan segera kami tanggapi. Baik, hardliner, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program Jalur Hati malam hari ini. Dan akhirnya dari gedung Hardline Center, lantai 4 Jalan Permata Sari nomor 1000 Tangerang Banten, saya Romen dari tim misi Yayasan Yaski pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tuhan Yesus memberkati. Christ to the World by Media.
1: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
2: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hardliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
3: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu. Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

0: Kita apa yang kita percayai dan mengapa kita mempercayainya, dan kita bertanggung jawab untuk memberikan alasannya.
1: Seseorang pernah mengatakan, hal yang semu tidak pernah sukses, seperti ketika ia kaitkan kebenaran kepada mata kailnya. Sayangnya, hal ini seringkali terbukti benar dalam gereja. Banyak sekali pengkhotbah, guru, dan bahkan keseluruhan denominasinya yang mendasarkan ajaran mereka kepada sebagian dari kebenaran. Beberapa ayat kitab suci dipilih, dan keseluruhan teologi mereka dikembangkan berkisar pada ayat itu. Sistem kepercayaan buatan ini mungkin kedengarannya benar pada permukaannya, tetapi ketika ditelaah lebih mendalam, akan terungkap bahwa mereka tidak sesuai dengan keseluruhan ajaran firman Allah. Pelajarilah betapa pentingnya Anda mengetahui apa yang Anda percayai.
0: Saudara pendengar, selama Anda mempercayai sesuatu, apakah yang menjadi soal apa yang Anda percayai? Ada orang akan mengatakan tentu, tetapi ada juga yang mengatakan tidak menjadi soal selama Anda mempercayai sesuatu. Apakah ada bedanya apa yang Anda percayai? Saudara pendengar, marilah kita melihat apa yang diajarkan dalam firman Allah dalam 1 Petrus 3. Petrus menulis kepada orang percaya yang tersebar di seluruh dunia di zamannya itu, yang mengalami penganiayaan, dikucilkan, dilecehkan, termasuk secara fisik, dikritik, terutama karena apa yang mereka percayai. Katanya dalam 1 Petrus 3 ayat 13 hingga 16, "Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu." Yang dimaksud Petrus dengan kuduskanlah Kristus dalam hatimu adalah jadikanlah Yesus Kristus Tuhanmu. Juga ia mengatakan, "Dan siap sedialah pada segala waktu, bukan kadang-kadang, untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu, dengan lemah lembut dan hormat." Jelas betul bahwa apa yang Anda percayai itu menjadi soal. Renungkanlah, nalar manusia saja mengatakan jelas itu menjadi soal. Mengapa? Setiap aspek kehidupan kita dipengaruhi oleh apa yang kita percayai. Umpamanya bagaimanakah sikap Anda terhadap diri sendiri? Sikap Anda terhadap diri sendiri itu sangat dipengaruhi oleh apa yang Anda percayai tentang siapa Anda dan tentang kemampuan-kemampuan Anda dan tentang kapasitas Anda dan apakah Anda layak atau tidak. Bagaimanakah sikap Anda tentang orang lain? Apakah yang Anda percayai tentang orang lain? Apakah Anda percaya bahwa mereka layak dikasihi atau mereka boleh Anda manfaatkan? Apakah Anda percaya bahwa mereka hanyalah makhluk jasmani seperti hewan? Atau apakah Anda percaya bahwa mereka adalah manusia ciptaan Allah? Apa yang Anda percaya akan mempengaruhi bagaimana Anda memperlakukan mereka? Bagaimanakah sikap Anda terhadap pekerjaan Anda? Apakah Anda percaya bahwa pekerjaan Anda memang kehendak Allah? Atau apakah itu sekedar cara untuk mencari nafkah? Itu akan mempengaruhi bagaimana Anda melaksanakan tanggung jawab dan tugas-tugas Anda. Apakah Anda percaya bahwa itu memang kehendak Allah bagi Anda? Apakah Anda percaya bahwa paling baik bagi Anda maupun semua orang yang terkait adalah agar Anda betul-betul bekerja sepenuh hati, agar Anda bekerja dengan sebaik mungkin? Apakah Anda percaya bahwa itu penting? Apakah yang Anda percayai tentang uang? Kalau ide Anda adalah mudah didapat, mudah juga dibelanjakan, Anda tidak akan pernah mempunyai apa yang Anda butuhkan atau inginkan. Kalau Anda percaya bahwa uang adalah dasar jaminan Anda, itu akan mendikte banyak hal dalam kehidupan Anda. Kalau Anda percaya bahwa uang itulah yang terpenting dalam kehidupan Anda dan bahwa sasaran Anda adalah mendapatkan sebanyak mungkin, secepat mungkin, agar Anda bisa cepat-cepat pensiun dan menikmati kehidupan ini, itu akan mempengaruhi segala aspek kehidupan Anda. Apa yang kita percayai itu sungguh menjadi soal. Apa yang kita percayai tentang Allah tentunya akan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Jadi keliru sekali kalau Anda mengatakan tidak menjadi soal, asalkan Anda mempercayai sesuatu. Nalar manusia saja mengatakan itu jelas menjadi soal. Apapun yang mempengaruhi keputusan-keputusan kita dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita jelas penting. Selain itu, Kitab Suci juga memberikan peringatan-peringatan tentang doktrin semu. Sebab kalau kita mempercayai doktrin semu, itu jelas akan mempengaruhi kehidupan kita. 2 Petrus 2 ayat 1 hingga 3 mengatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. 2 Timotius 4 ayat 2 mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 1 Timotius 2 ayat 3 hingga 4 mengatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah tidak puas dengan sekedar kita diselamatkan. Allah mau kita mengenal kebenarannya. Dalam Yohanes 8 ayat 24, Yesus mengatakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Apakah yang menjadi soal apa yang Anda percayai? Yesus sendiri mengatakan, ya, kalau Anda tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, Anda akan mati dalam dosa Anda. Sebab Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Kalau seseorang mati dalam dosanya itu berarti ia mati tanpa Kristus dan sama sekali tiada berpengharapan. Apakah yang menjadi soal? Apa yang Anda percayai? Tentu, peringatan demi peringatan telah diberikan dalam Kitab Suci soal tidak mempercayai kebenaran dan malah mempercayai doktrin semu. Berulang-ulang Paulus maupun Petrus memperingatkan agar kita tidak mendengarkan hal-hal yang tidak benar dan mereka yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Jadi jelas sekali apa yang Anda percayai itu menjadi soal. Bukan itu saja, hendaknya kita juga mempunyai sistem kepercayaan yang dapat kita jadikan pegangan hidup maupun mati kelak. Kembali ke surat Petrus, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang tentang pengharapan yang ada padamu dengan lemah lembut dan hormat. Jelas sekali kita harus selalu, bukan kadang-kadang, siap membela kepercayaan kita kepada semua orang, bukan hanya kepada sementara orang. Janganlah heran ketika seseorang bertanya, tahukah Anda bahwa Anda akan masuk surga setelah mati kelak? Apa alasannya? Bagaimana Anda begitu pasti? Apakah Anda percaya bahwa Anda akan dibangkitkan dari antara orang mati kelak? Mana buktinya? Apakah Anda percaya bahwa dosa-dosa Anda telah diampuni? Bagaimana Anda begitu pasti? Sebab orang berhak untuk menanyakan demikian pada kita yang mengklaim Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita, yang mengklaim diri Kristiani, yang mengklaim keseluruhan masa depan kekal kita, menurut apa yang kita baca dalam firman Allah. Orang juga berhak bertanya, apakah Anda betul-betul memberikan persepuluhan? Bagaimana Anda begitu pasti bahwa memberikan persepuluhan justru akan membawakan berkat lebih besar lagi? Atas dasar apa Anda mempercayai itu? Orang yang belum percaya berhak bertanya apa yang kita percayai dan mengapa kita mempercayainya. Dan kita bertanggung jawab menjelaskannya mengapa. Sebab dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 15, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Itulah pembelaan iman, bagian dari teologi yang disebut apologetik, yang berasal dari kata bahasa Yunani yaitu apo yang berarti mendukung dan logia yang berarti perkataan. Jadi apologetik artinya mendukung perkataan atau membela iman kita. Sebab kita semua yang percaya mempunyai pengharapan dan kepastian yang didasarkan kepada kebenaran, bukan sembarang kebenaran, melainkan kebenaran kekal dari Allah yang hidup. Oleh karenanya kita harus siap membela kebenaran yang kita junjung. Kita harus siap memberikan penjelasannya. Sesungguhnya kita bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan iman kita, sistem kepercayaan kita yang didasarkan kepada firman Allah dan mempengaruhi serta mengarahkan kehidupan kita. Sistem kepercayaan itu belum tentu didasarkan kepada kebenaran. Itu bisa saja sesuatu yang diajarkan kepada mereka. Sering kami mendapatkan surat yang intinya mengatakan, seumur hidup saya diajarkan begini, tetapi ketika saya mendengarkan penjelasan Anda tentang firman Allah, ternyata tidak sesuai. Pertanyaannya adalah bagaimana berkembangnya sistem kepercayaan Anda? Hanya sistem kepercayaan yang didasarkan kepada firman Allah saja yang bisa dijadikan pegangan hidup maupun mati kita. Sayang sekali ada bagian masyarakat yang sama sekali tidak peduli dan tidak hormat kepada firman Allah. Mereka mengatakan, mana bisa Anda paksa seseorang mempercayai apa yang tidak dipercayainya. Sebagai orang percaya, kita bertanggung jawab membela iman kita, sistem kepercayaan kita. Setidaknya orang lain harus dapat melihat dari gaya hidup kita. Apa yang kita klaim sebagai iman kita, sebagai sistem kepercayaan kita, haruslah sesuai dengan gaya hidup kita. Kalau tidak, mereka akan mempunyai alasan untuk meragukan kita. Ada orang yang mengatakan, saya tidak tertarik kepada Alkitab, itu sudah kuno, sudah ketinggalan zaman. Sungguh menarik bahwa kami mempunyai kedamaian, sukacita, kebahagiaan, kepuasan, dan dapat menghadapi maut, percaya kepada kebangkitan, percaya bahwa surga itu ada, dan diberdayakan oleh Allah untuk menanggung segala sesuatu, segala kesulitan, kesusahan, ujian, kesengsaraan, tanpa kehilangan sukacita dan tanpa iman kami menjadi goyah. Dan semuanya itu tidak akan kami tukarkan dengan apapun di dunia ini. Itulah iman atau sistem kepercayaan kami. Sebaliknya saya maklum ada juga orang yang seringkali tidak pernah diajar. Dan ketika mereka mulai mendengarkan pesan kami, Roh Allah bekerja dalam hati mereka dan mengatakan, itulah kebenaran. Iman atau sistem kepercayaan adalah saringan melalui mana segala yang kita dengar itu masuk. Kalau saringan itu dikembangkan menurut kebenaran, setiap kali masuk sesuatu yang tidak benar akan ada sinyal yang mengatakan, ini tidak sesuai. Jadi sangat penting sistem kepercayaan didasarkan kepada kebenaran. Kebenaran yang hakiki hanyalah kebenaran firman Allah yang akan tahan uji dalam hidup maupun mati, sebab kita semua akan mati suatu hari kelak. Jadi apa yang tidak tahan uji dalam kematian tidaklah akan tahan uji dalam kehidupan. Dan tentunya apa yang tidak tahan uji tidak layak dijadikan pegangan. Jadi pertanyaannya adalah apakah yang saya percayai? Mengapakah saya mempercayainya? Bisakah saya bela? Banyak orang yang minggu demi minggu rajin ke gereja, tetapi hidup sesuka mereka. Mereka pikir mereka bisa diselamatkan dengan berbuat baik. Mereka pikir pembaptisan itu hanyalah pilihan dan bukan mutlak. Atau mereka pikir seseorang tidak perlu bergabung dengan gereja untuk menjadi umat Kristiani. Renungkanlah bagaimana jadinya orang percaya yang tidak pernah diajar kebenaran firman Allah dan tidak pernah bersekutu dalam ibadah bersama umat Allah. Banyak sekali yang saya dengar apa yang dikatakan orang, bahkan yang mengklaim dirinya sudah bertahun-tahun menjadi umat Kristiani. Selain itu, kitab suci juga memberikan peringatan-peringatan tentang doktrin semu. Sebab kalau kita mempercayai doktrin semu, itu jelas akan mempengaruhi kehidupan kita. 2 Petrus 2 ayat 1 hingga 3 mengatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. 2 Timotius 4 ayat 2 mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 1 Timotius 2 ayat 3 hingga 4 mengatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah tidak puas dengan sekedar kita diselamatkan. Allah mau kita mengenal kebenarannya. Dalam Yohanes 8 ayat 24, Yesus mengatakan, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Apakah yang menjadi soal apa yang Anda percayai? Yesus sendiri mengatakan, ya, kalau Anda tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, Anda akan mati dalam dosa Anda. Sebab Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Kalau seseorang mati dalam dosanya, itu berarti ia mati tanpa Kristus dan sama sekali tiada berpengharapan. Apakah yang menjadi soal? Apa yang Anda percayai? Tentu, peringatan demi peringatan telah diberikan dalam kitab suci soal tidak mempercayai kebenaran dan malah mempercayai doktrin semu. Berulang-ulang Paulus maupun Petrus memperingatkan agar kita tidak mendengarkan hal-hal yang tidak benar dan mereka yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Jadi jelas sekali apa yang Anda percayai itu menjadi soal. Bukan itu saja, hendaknya kita juga mempunyai sistem kepercayaan yang dapat kita jadikan pegangan hidup maupun mati kelak. Kembali ke surat Petrus, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang tentang pengharapan yang ada padamu dengan lemah lembut dan hormat. Jelas sekali kita harus selalu, bukan kadang-kadang, siap membela kepercayaan kita kepada semua orang, bukan hanya kepada sementara orang. Janganlah heran ketika seseorang bertanya, tahukah Anda bahwa Anda akan masuk surga setelah mati kelak? Apa alasannya? Bagaimana Anda begitu pasti? Apakah Anda percaya bahwa Anda akan dibangkitkan dari antara orang mati kelak? Mana buktinya? Apakah Anda percaya bahwa dosa-dosa Anda telah diampuni? Bagaimana Anda begitu pasti? Sebab orang berhak untuk menanyakan demikian pada kita yang mengklaim Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita, yang mengklaim diri Kristiani, yang mengklaim keseluruhan masa depan kekal kita, menurut apa yang kita baca dalam firman Allah. Orang juga berhak bertanya, apakah Anda betul-betul memberikan persepuluhan? Bagaimana Anda begitu pasti bahwa memberikan persepuluhan justru akan membawakan berkat lebih besar lagi? Atas dasar apa Anda mempercayai itu? Orang yang belum percaya berhak bertanya apa yang kita percayai dan mengapa kita mempercayainya. Dan kita bertanggung jawab menjelaskannya mengapa. Sebab dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 15, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Itulah pembelaan iman, bagian dari teologi yang disebut apologetik, yang berasal dari kata bahasa Yunani yaitu apo yang berarti mendukung dan logia yang berarti perkataan. Jadi apologetik artinya mendukung perkataan atau membela iman kita. Sebab kita semua yang percaya mempunyai pengharapan dan kepastian yang didasarkan kepada kebenaran, bukan sembarang kebenaran, melainkan kebenaran kekal dari Allah yang hidup. Oleh karenanya kita harus siap membela kebenaran yang kita junjung. Kita harus siap memberikan penjelasannya. Sesungguhnya kita bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan iman kita, sistem kepercayaan kita yang didasarkan kepada firman Allah dan mempengaruhi serta mengarahkan kehidupan kita. Sistem kepercayaan itu belum tentu didasarkan kepada kebenaran. Itu bisa saja sesuatu yang diajarkan kepada mereka. Sering kami mendapatkan surat yang intinya mengatakan, seumur hidup saya diajarkan begini, tetapi ketika saya mendengarkan penjelasan Anda tentang firman Allah, ternyata tidak sesuai. Pertanyaannya adalah bagaimana berkembangnya sistem kepercayaan Anda? Hanya sistem kepercayaan yang didasarkan kepada firman Allah saja yang bisa dijadikan pegangan hidup maupun mati kita. Sayang sekali ada bagian masyarakat yang sama sekali tidak peduli dan tidak hormat kepada firman Allah. Mereka mengatakan, mana bisa Anda paksa seseorang mempercayai apa yang tidak dipercayainya. Sebagai orang percaya, kita bertanggung jawab membela iman kita, sistem kepercayaan kita. Setidaknya orang lain harus dapat melihat dari gaya hidup kita. Apa yang kita klaim sebagai iman kita, sebagai sistem kepercayaan kita, haruslah sesuai dengan gaya hidup kita. Kalau tidak, mereka akan mempunyai alasan untuk meragukan kita. Ada orang yang mengatakan, saya tidak tertarik kepada Alkitab, itu sudah kuno, sudah ketinggalan zaman. Sungguh menarik bahwa kami mempunyai kedamaian, sukacita, kebahagiaan, kepuasan, dan dapat menghadapi maut, percaya kepada kebangkitan, percaya bahwa surga itu ada, dan diberdayakan oleh Allah untuk menanggung segala sesuatu, segala kesulitan, kesusahan, ujian, kesengsaraan, tanpa kehilangan sukacita dan tanpa iman kami menjadi goyah. Dan semuanya itu tidak akan kami tukarkan dengan apapun di dunia ini. Itulah iman atau sistem kepercayaan kami. Sebaliknya, saya maklum ada juga orang yang seringkali tidak pernah diajar. Dan ketika mereka mulai mendengarkan pesan kami, Roh Allah bekerja dalam hati mereka dan mengatakan, itulah kebenaran. Iman atau sistem kepercayaan adalah saringan melalui mana segala yang kita dengar itu masuk. Kalau saringan itu dikembangkan menurut kebenaran, setiap kali masuk sesuatu yang tidak benar akan ada sinyal yang mengatakan, ini tidak sesuai. Jadi sangat penting sistem kepercayaan didasarkan kepada kebenaran. Kebenaran yang hakiki hanyalah kebenaran firman Allah yang akan tahan uji dalam hidup maupun mati, sebab kita semua akan mati suatu hari kelak. Jadi apa yang tidak tahan uji dalam kematian, tidaklah akan tahan uji dalam kehidupan. Dan tentunya apa yang tidak tahan uji, tidak layak dijadikan pegangan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah yang saya percayai? Mengapakah saya mempercayainya? Bisakah saya bela? Banyak orang yang minggu demi minggu rajin ke gereja, tetapi hidup sesuka mereka. Mereka pikir mereka bisa diselamatkan dengan berbuat baik. Mereka pikir pembaptisan itu hanyalah pilihan dan bukan mutlak. Atau mereka pikir seseorang tidak perlu bergabung dengan gereja untuk menjadi umat Kristiani. Renungkanlah bagaimana jadinya orang percaya yang tidak pernah diajar kebenaran firman Allah dan tidak pernah bersekutu dalam ibadah bersama umat Allah. Banyak sekali yang saya dengar apa yang dikatakan orang, bahkan yang mengklaim dirinya sudah bertahun-tahun menjadi umat Kristiani. Persoalannya adalah begini, kalau Alkitab itu betul-betul firman Allah dan Anda mempercayainya, tibalah saatnya Anda memahami apa persis yang Anda percayai, mengapa Anda mempercayainya, dan Anda harus mampu membelanya. Sebab kita hidup di masyarakat yang penuh dengan doktrin semu, dan banyak orang bahkan tidak mampu membedakannya. Kepada para orang tua, ajarlah anak-anak Anda, kalau yang Anda wariskan kepada mereka adalah sistem kepercayaan yang bukan didasarkan kepada kebenaran yang kokoh. Suatu saat anak-anak Anda akan mengalami ujian dan mereka akan takluk. Seandainya pun Anda menjelaskan kepada mereka, inilah yang ayah ibu percayai, inilah yang Allah firmankan. Anak-anak Anda sendiri itu pun akan mengujinya. Dan terkadang mereka akan mencampurnya dengan hal yang semu. Mudah-mudahan saja mereka suatu hari kelak mengatakan, ternyata orang tua saya lebih tahu tentang Allah daripada yang saya duga. Yang pasti, Anda dapat mengajar anak-anak Anda. Carilah kebenaran, carilah gereja di mana seseorang bisa mengajari firman Allah, bukan sekedar berkhotbah. Sebab penting sekali kita mengetahui apa yang kita percayai dan apa yang kita teruskan kepada anak-anak kita. Itu akan mempengaruhi segala aspek kehidupan mereka, termasuk segala hubungan.
1: Banyak orang bersikeras bahwa yang namanya kebenaran itu tidak ada. Yang penting adalah kita mempercayai sesuatu. Pada hari ini, Dr. Charles Stanley telah mengemukakan bahayanya cara berpikir seperti itu. Penting sekali kita mempercayai kebenaran, dan firman Allah itulah satu-satunya kebenaran. Tekunilah firman-Nya setiap hari, dan temukanlah sendiri kebenaran itu. 2 Timotius 3 ayat 12-17 mengatakan, memang, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast at yaski.co.id. Sekali lagi, podcast at yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan InTouch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Inilah jalan menuju rumah. Apa yang membuat sebuah rumah nyaman? Waktu saya memasukkan pertanyaan itu ke Google, muncul ini. Rumah adalah tempat Anda merasa hangat dan nyaman. Dan yang terpenting, Anda dikelilingi oleh orang-orang yang Anda kasihi dan yang mengasihi Anda. Keluarga yang tinggal di sebuah rumah menjadikan rumah itu nyaman dan spesial. Itu bukan definisi yang jelek. Itulah mengapa bangunan fisik yang Anda tinggali, baik itu sebuah rumah bangsawan di Prancis, rumah peternakan di Kansas, atau rumah tenda di Mongolia, tidak banyak membawa perbedaan dalam jangka panjang. Orang-orang yang tinggal di dalamnya dengan saling mengasihilah yang membawa perbedaan. Suatu hari, waktu saya sedang membaca 1 Petrus 3, perhatian saya tertarik pada kata rumah. Demikian bunyinya pasal 18-nya. Ia mati satu kali untuk kita, orang-orang berdosa, meskipun ia sendiri tidak pernah bersalah, supaya ia dapat membawa kita dengan selamat ke rumah Allah. Firman Allah yang hidup. Kata-kata membawa kita dengan selamat ke rumah Allah membuat saya merasa sangat damai. Tentunya berada di rumah dengan Yesus adalah definisi terbaik dari kata rumah. Mengapa? Karena itu berarti kita berada dengan Dia yang adalah kasih. Lagi pula, Dia datang ke bumi dan mati di kayu salib agar suatu hari kita dapat hidup bersamanya. Ingat, kata Yesus, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.

0: rumah yang kekal itu, bersama Dia yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Adakah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Yesus juga manusia, terdiri dari daging, darah, dan tulang belulang. Ia juga merasakan sakit, lapar, haus, dan lelah. Ia juga butuh tidur dan istirahat. Tampaknya ia sama normalnya seperti manusia mana saja. Tapi ia sekaligus sanggup mengusir setan, menyembuhkan penyakit apa saja, dan bahkan membangkitkan orang mati. Manusia apakah dia? Mengendalikan hujan, angin, dan laut yang membadai. Siapa yang sanggup melakukan tindakan-tindakan seperti itu? Jawabannya ditemukan dalam Matius 8, Markus 4, dan Lukas 8 dari firman Allah. Bahkan unsur-unsur alam pun patuh kepada Yesus. Angin sejuk dari pegunungan yang lebih tinggi terkadang berhembus menyusuri perbukitan ke Laut Galilea yang telah dihangatkan oleh berjam-jam teriknya matahari. Ketika keduanya bertemu, badai petir mengguntur. Hujan dan angin yang kencang akan mengubah laut yang tadinya tenang menjadi mulut maut yang menganga. Massa udara yang berbenturan bergegas menyusuri lereng-lereng dan lembah-lembah menjadikan perairan Galilea di bawahnya bergejolak. Sungguh malang orang yang kebetulan berada di sana. 12 orang bergumul melawan ombak yang menggunung pada malam yang naas itu. Mereka dapat melihat ketakutan pada wajah satu sama lain ketika guntur menggelegar dan petir menyambar. Matius memberikan narasi lengkap tentang alam diikat moncongnya, dikekang tubuhnya, dan dicinakan seperti seekor hewan liar yang diceritakan persis sebagaimana yang diingatnya dalam kisah menegangkan hari ini dari kisah yang sesungguhnya.

Nama saya Matius. Saya menyandang beberapa sebutan, namun yang paling menjadikan saya merasa terhormat adalah sebutan sebagai pengikut yang percaya kepada Yesus. Dipilih, diajar, dan diutus olehnya. Saya sungguh menjadi rendah hati menyadari keagungan dari kebesarannya. Sebagai pemungut cukai, saya terpesona oleh angka. Angka itu bisa ditambah, dikurangi, dibagi, dan ditunjukkan sebagai benar atau tidak benar. Mungkin demikianlah antara lain alasan saya merasa perlu menulis laporan tentang manusia ini, Sang Mesias, Dia yang dijanjikan oleh Allah. 400 tahun kami telah menantikan Dia yang dinubuatkan oleh Maleakhi. Lihatlah, Ia akan datang. Verifikasi tentang Dia yang dijanjikan telah disaksikan oleh banyak orang, termasuk saya. Saya adalah saksi mata dan saya tahu pasti keakurasian dari setiap pernyataan. Kisah ini benar, sebab saya sendiri termasuk orang-orang di dalam perahu yang pasti mati seandainya bukan karena Dia yang disebut Yesus.

0: Selamat pagi semuanya. Pasti nyenyak ya tidur kalian. Ibu dan aku sudah menyiapkan roti yang baru dipanggang, serta anggur olahan di bawah pohon besar itu. Ayo, makan minum, mumpung masih hangat.
1: Guru mana ya, Nelly? Bukankah ia juga tidur di kamar sini?
0: Pagi-pagi benar ia sudah pergi, Petrus, sebelum fajar menyingsing. Ia pergi berdoa. Katanya, kalian tidak perlu mencari dia, sebab ia butuh waktu sendirian. Ia akan segera kembali.
1: Padahal semalam ia tidur setelah hari larut malam. Orang banyak terus saja berdatangan, sampai-sampai aku bertanya-tanya, apakah kita akan sempat tidur? Heran juga bahwa ia sudah bangun sebelum fajar.
0: Ibu sudah menunggu loh. Ayo semuanya ke halaman. Air dan handuk hangat sudah disediakan. Makanan dan minuman sudah tersedia.

0: Sungguh pagi yang indah ya. Hari ini kita akan mulai lebih awal ya, mengajar dan berkhotbah kepada sebanyak mungkin orang yang mau mendengarkan. Makan yang cukup ya. Aku yakin hari ini akan sibuk, penuh dengan keajaiban dan keasikan.
1: Guru, beritahukan saja kita mau kemana, maka kami akan ikut kemana saja engkau memimpin.
0: Petrus, terkadang engkau terlalu cepat menjawab. Hati-hati loh menjawab kemana saja. Hari ini kita akan mengunjungi desa-desa di sekitar sini.
2: Guru, aku bicara bukan atas nama diriku saja, melainkan juga atas nama semua yang hadir di sini. Kami telah mengkhususkan hidup kami untuk mengikutmu. Kemana saja engkau pergi, kami akan ikut.
0: Andreas, aku tahu hatimu dan hati setiap manusia. Itulah sebabnya aku memilih orang-orang khusus dengan hati-hati. Kalian semua adalah individu yang unik.

0: Istriku tercinta, engkau sungguh membuatku bahagia. Seperti kata Thomas, aku benar-benar diberkati.
1: Terima kasih suamiku, aku senang mendengar kata-kata pujianmu. Petrus, aku bingung dan sedang mencari jawaban tentang sesuatu. Aku tahu bahwa Yesus sangat mengasihi dan peduli. Aku sendiri sudah menyaksikan belas kasih dan kelembutannya. Tapi ketika ibu dan adik-adiknya datang untuk berbicara kepadanya, ia menjawab dengan aneh, "Coba jelaskan kalau engkau bisa. Mengapa ia begitu ya? Mengapa ia mengatakan, 'Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?'" Katanya, orang-orang di sekelilingnya lah ibunya dan saudara-saudaranya. Apakah ia menyangkal mereka? Aku tidak mengerti perkataannya. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku. Petrus, aku benar-benar bukan bermaksud menentang dia loh. Aku hanya tidak mengerti.
0: Kami pun sempat heran dan bingung, tapi kemudian ia menjelaskan dengan lebih rinci bahwa ia tidak mungkin lagi dibatasi dalam keluarga ibunya saja. Selain itu, ia juga mau semua orang tahu bahwa sekarang kita ini keluarga baru, keluarga yang disatukan dalam ikatan bersama. Lalu juga aku percaya bahwa ia mau melindungi ibu dan adik-adiknya dari kesusahan karena hari-hari yang panjang serta penantian tiada akhir, sementara ia melayani orang banyak. Sebab ia sungguh manusia yang lembut, penuh dengan kasih, kasih yang demikian besar sampai-sampai mencakup setiap pria, wanita, dan anak-anak. Belum pernah aku menyaksikan kesetiaan yang sedalam kesetiaannya. Ia menangis karena orang tidak dikenal dan menjamah orang yang tidak mungkin dijamah. Apakah penjelasan ini membantumu, sayangku, untuk memahami alasan perkataannya?
1: Sangat membantu. Menurutmu, apakah aku boleh membagikan perkataan dan pemikiranmu ini kepada ibunya, agar ia tidak sedih lagi? Ia masih menganggap Yesus anaknya dan ingin... pokoknya ia belum siap menerima kenyataan. Sekarang ini, Yesus masih miliknya dan bukan dia yang direlakan kepada dunia. Sebagai seorang ibu, rasanya aku bisa mengerti perasaannya.
0: Boleh sayang, penjelasan ini akan memberikan pengertian persis seperti bagi kami. Jadilah sahabatnya dan hiburlah dia. Bantulah dia merelakan anaknya dan memuji Allah Yehova karena pelayanannya. Maria harus merelakan Yesus memenuhi misinya. Yesus adalah kepunyaan semua orang yang mau menerima ajaran-ajarannya. Tuhan kita tidak bermaksud jahat terhadap siapapun, melainkan hanya ingin berbuat baik. Ia dibutuhkan oleh seluruh bangsa Israel.

0: Tidur pada malam itu belum sepenuhnya menyegarkan saya. Saya tahu Yesus pun pasti masih lelah. Orang banyak jauh-jauh datang, membawa orang sakit, timpang dan tidak waras. Yesus tidak menolak siapapun. Hari sudah lewat tengah malam, ketika akhirnya orang terakhir disembuhkan atau diutuhkan sepenuhnya. Sebagai orang yang suka akan angka, kelelahan menghalangi saya untuk mencatat laporan yang akurat tentang jumlah orang yang datang kepadanya. Berusaha menahan orang, mencegah mereka dari benar-benar membuat Yesus terjepit saja, itu sudah sulit. Masing-masing orang ingin menjamah dia, bukan saja untuk menerima kelegaan, melainkan juga untuk menjamah dia dan mengetahui bahwa ia benar-benar nyata dan bukan hanya roh. Ketika pelita-pelita pada akhirnya dipadamkan, saya menghela nafas panjang karena letih. Tidur di atas batu pun dengan embun pada wajah saya bisa, bahkan tanpa pernah membalikkan badan. Ketika hari sudah pagi, pastilah antusiasme yang memulihkan semangat kami masing-masing. Kami ingin menyaksikan, mendengar, dan belajar lebih banyak tentang setiap kata yang diucapkan oleh guru kami. Kami tidak ada bedanya dengan masa yang mengerumuni dia.
1: Yesus, coba tolong jelaskan, mengapa engkau melarang setan-setan memanggil namamu atau memberikan kesaksian tentang siapa engkau? Bukankah itu justru menguntungkan? Bukankah perkataan mereka hanya menjadikan ajaran-ajaranmu lebih berbobot?
2: Thomas, anak manusia tidak memerlukan kesaksian setan-setan. Seharusnya orang banyak percaya berdasarkan firmanku. Mujizat-mujizat yang mereka saksikan memberikan kesaksian tentang siapa aku. Kuasaku atas setan-setan, kemampuan mengusir, memerintah, dan menghentikan suara mereka, itu membuktikan otoritasku. Bahkan, mereka pun tahu waktu mereka terbatas dan mereka memohon untuk tidak dibinasakan. Selain itu, Thomas, bukankah sudah cukup banyak yang mencemooh aku tanpa harus memberikan kesempatan kepada yang lain untuk menolak aku karena kesaksian dari perkataan roh-roh jahat?
1: Aku tak pernah terpikirkan olehku seperti itu.
2: Jangan menyesali diri. Sekaranglah waktunya bertanya. Pergunakanlah waktu yang ada. Jangan membuang-buang waktu. Memang itulah hal-hal yang harus engkau pelajari.
3: Tahan! Guru akan menjamah, menyembuhkan, dan berbicara kepada sebanyak mungkin orang dan semua yang datang. Tenanglah semuanya, tidak seorang pun akan ditolak.
4: Guru, kami sudah berusaha, tapi orang-orang mendorong kami semakin keras daripada yang sanggup kami kendalikan. Jadi kami harus bagaimana?
2: Andreas, ambillah perahu. Orang banyak akan terus berdatangan. Berbicara dari perahu mungkin bisa jadi jalan keluar.
4: Baik, Guru. Kedalaman air kira-kira sudah sepinggang. Apakah ini cukup?
2: Buanglah jangkar di sini. Seharusnya ini sudah membantu. Setelah semua orang duduk di pantai, aku akan berbicara.
4: Tolong duduk semuanya. Dengarkan ya sementara guru berbicara. Duduklah. Kalian tidak mau guru pergi, bukan? Kalau begitu duduklah dan diamlah. Guru, orang-orang sudah siap mendengarkan.

Lagi-lagi Yesus berbicara dalam perumpamaan dan cerita, atau seperti kata banyak orang, dalam teka-teki. Masing-masing orang tampaknya memiliki ekspresi wajah yang berbeda-beda, entah menangkap atau tidak, tetapi mereka mendengarkan dan mereka bawa pulang perkataannya untuk mereka cerna maknanya kalau belum sepenuhnya mengerti. Untungnya bagi kami, kami bisa bertanya langsung secara pribadi. Yesus menyediakan waktu yang kami butuhkan untuk mengatasi kesulitan kami dalam memahami perkataannya. Dengan sabar, ia mengajar selama beberapa jam. Ketika hari sudah semakin sore, ia menyuruh kami menyeberangi laut menuju tempat yang sunyi, jauh dari orang banyak. Wajahnya tampak sangat letih. Saya melihat bahunya turun dan saya tahu matanya sudah terpejam hampir-hampir sebelum kepalanya menyentuh bantal kulit. Beberapa perahu kecil mengikuti kami dan saya berpikir bahwa mereka takkan pernah meninggalkan kami dan kembali ke pantai. Petrus, Yakobus, Andreas, dan Filipus mengambil kendali, memberikan perintah kepada mereka yang dianggap cukup tahu untuk mematuhi mereka. Sedangkan saya sendiri dibiarkan berpikir, merenungkan perkataan hari itu. Yesus mengajar bukan dengan cara para nabi. Mereka membaca kitab suci dan membanding-bandingkan perkataan orang lain. Ia menjelaskan kitab suci dengan cara yang mudah dimengerti. Ia berbicara dengan otoritasnya sendiri, bukan dengan otoritas orang lain. Bahkan para imam bait Allah dan ahli Taurat pun dapat melihat bahwa rakyat biasa menyadari bahwa Yesus berbeda dari mereka. Ia tidak membebani leher mereka dengan aturan-aturan dan kuk-kuk yang berat. Sebagai gantinya, ia justru mengusik emosi mereka, mencerahkan pikiran mereka, dan melegakan roh yang sudah muak. Perkataannya semanis madu bagi jiwa yang lapar.

0: aku paling bingung dengan perumpamaan tentang penabur. Tanpa penjelasan tambahan, rasanya aku takkan mampu memahami maknanya yang lebih dalam.
1: Itu adalah karena engkau tidak tahu apa-apa soal menabur benih. Andreas, setiap petani dan bahkan seorang wanita yang berkebun tahu tentang benih.
0: Kalau kebun meja sih aku tahu, Thomas.
1: Ketika baru mendengarnya, aku pun belum menangkap makna yang lebih dalam. Menerima perkataannya dan menerima dia menggunakan benih untuk menjelaskan bagaimana manusia akan berperilaku menjadi sederhana. Setelah ia menjelaskan, sebagian orang akan seperti benih di tepi jalan. Aku berdoa agar tidak jatuh di tepi jalan, sehingga iblis tidak mengambil firman yang ditaburkan dalam hatiku. Aku berdoa agar nalarku tetap kuat dan tidak pernah ragu.
2: Seperti benih di tanah yang berbatu-batu, yang tidak tahan ujian dan siksaan. Aku berdoa agar akar-akarku kokoh dan tekadku tidak pernah melemah atau goyah. Kesombongan akan kekuatan sendiri bisa menjadi kejatuhanku. Aku berdoa agar tidak seperti itu.
1: Petrus, kita masing-masing punya kelemahan. Dengan maksud baik, aku mengatakan bahwa kita masing-masing bisa saja menjadi seperti benih yang ditabur di antara duri dan tipu daya kekayaan, bisa saja mencekik mati.
0: Cukup sudah. Mari kita semua berdoa agar kita akan menjadi seperti benih yang ditabur di lahan yang subur dan menghasilkan panen besar. Mari kita memupuk panen yang layak dari Tuhan kita.

Suasana menyelidiki hati nurani berubah menjadi lebih ringan dan lebih riang, sementara kami terus berlayar. Kami berdiskusi sendiri tentang kejadian-kejadian hari itu. Hari yang penuh dengan keajaiban dan demikian banyak pengetahuan, sampai-sampai kepala kami hampir tidak mampu menampung sukacitanya. Kami mengobrol santai, menikmati keheningan yang langka, jauh dari orang banyak. Mencelup tangan saya ke dalam air yang dingin, saya bersyukur kepada Allah Yehova atas jeda sederhana yang menyenangkan ini. Bersandar pada pinggiran perahu, perlahan-lahan saya tertidur. Hari yang semakin gelap dan perahu yang bergoyang tidak mengganggu saya hingga tiba-tiba terdengar guntur menggelegar dan petir menyambar dengan gemuruh 10.000 ekor kuda perang. Hujan menyengat wajah saya. Langsung terjaga, saya melihat Petrus berbicara.

0: Filipus, urus layarnya. Teman-teman, mendayunglah sekuat-kuat. Jangan sampai lepas kendali.
1: Tiang layarnya. Filipus, Simon, pegang tambangnya erat-erat.
0: Aku tidak sanggup. Yudas, tolong.

0: tiba-tiba muncul badai mematikan di danau itu, mengombang-ambingkan perahu yang ditumpangi oleh 13 pria dewasa seolah-olah tidak lebih dari alang-alang di atas air. Langit yang biru sekarang sudah menjadi gelap dan mengancam. Guntur menggelegar dan petir menyambar, menimbulkan ketakutan dan kepanikan pada wajah masing-masing yang tampak ketika petir menerangi langit yang hitam. Perairan yang sebelumnya tenang sekarang bergejolak, berbuih mematikan. Ombak demi ombak melanda. Saya dapat melihat suara orang-orang berseru-seru sementara saya dengan panik membuang air dari perahu yang sudah mau tenggelam. Terus mendengarkan perintah, berusaha untuk tidak menghalangi, saya mendengar.
1: Condongkan perahunya ke kanan. Lagi. Ya, begitu. Tahan. Tahan. Tahan ya.
2: Thomas. Thomas.
1: Condongkan ke kiri. Tahan. Condongkan ke kiri. Tahan ya.

0: Perahunya demikian miring, sampai-sampai air laut menyembur masuk, keluar lagi, lalu masuk lagi dengan lebih hebat. Thomas tersapu ombak dan jatuh ke laut. Terdengar suara panik, minta tolong dan perintah-perintah diserukan.
1: Yakobus, jalannya! Lemparkan jalannya kepada Thomas. Thomas, jangkau jalannya! Lagi Yakobus, lempar lagi!
0: Lemparan jala yang kedua menangkap tangan Thomas yang diacungkan ke atas. Bersama-sama kami menarik dan berjuang untuk menyelamatkan dia. Badai menderu, angin menderu, dan laut mengamuk, menang dalam pertempuran ini. Tuhan kami masih berbaring di atas bantal, tidak sadar akan bahaya yang kami hadapi. Saya berpikir, jangan-jangan ia sudah tewas atau pingsan hingga saya mendengar suara banyak orang memohon dia bangun. Suara saya segera bergabung dengan suara yang lain.
2: Guru! Bangun, guru! Tolonglah kami! Kita sudah hampir tenggelam, guru! Apakah engkau tidak peduli? Tuhan, selamatkanlah kami! Kita semua pasti mati, kecuali engkau menyelamatkan kami!
3: Mengapa kalian takut? Bukankah aku beserta kalian? Sampai kapan kalian baru belajar? Di manakah kepercayaanmu?

0: Yesus bangkit. Menghadapi angin, laut, guntur, dan petir tanpa takut atau marah. Ia angkat suaranya dan ia perintahkan semuanya berhenti. Diam! Mengalihkan tatapannya dari kami, ia berbaring lagi di atas bantal. Tidak seorang pun berbicara. Takjub, tanpa suara, kami semua memandangi guru. Badai yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba lenyap tanpa bekas. Akhirnya seseorang menemukan suaranya dan bertanya, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?"
1: "Baru, tidak lama tadi. Aku kira aku akan kuat."
2: "Aku juga, Petrus. Aku kira aku takkan pernah ragu."
3: Mari kita bergabung dalam doa syukur. Bukan saja nyawa kita selamat, melainkan juga mata kita dibukakan terhadap pernyataan Yesus yang lebih dalam.
4: Janganlah kita melupakan hari ini. Biarlah pengalaman ini selamanya kita ingat di masa-masa ujian dan siksaan. Guru kita melindungi dan
2: kecewa terhadap perilaku kita, namun selalu memelihara kita.

Demikianlah semuanya berakhir, seolah-olah tidak pernah terjadi. Langit, laut, burung, dan angin tidak meninggalkan bekas. Sebagai gantinya, kami berdua belas yang terkesan. Layar yang koyak terbuka dan tergantung di tiang. Mata yang merah karena hujan dan angin, rambut dan janggut yang basah meneteskan air. Semuanya ini hanya tanda lahiriah dari badai mematikan. Kami percaya bahwa Yesus sanggup menyelamatkan kami. Kami tinggal membangunkan Dia dari tidurnya yang nyenyak. Tapi kami tidak percaya bahwa kehadirannya saja sudah dapat menyelamatkan kami. Rasa hina, sekaligus rasa hormat dan rasa takjub memenuhi hati kami yang bersyukur. Belum pernah lahir seorang manusia dengan kuasa Allah, Allah Yehova, pencipta alam semesta. Perahu kecil kami melaju dihembuskan angin, meluncur mulus di perairan yang tenang, membawa muatan 13 orang yang lelah ke seberang. Tidak satu nyawa pun hilang, namun 12 jiwa tidak pernah sama lagi sejak saat itu.

Ketakutan sempat melumpuhkan iman murid-murid Yesus. Ketakutan terus melumpuhkan kita sekarang ini. Badai kehidupan datang kepada kita semua. Sama seperti ke-12 murid Yesus berseru, "Tuhan, tolonglah kami." Kita pun bisa dan seharusnya berseru kepadanya. Hanya Yesus seorang yang sanggup memberikan damai sejahtera dan jaminan kepastian. Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Firman Allah menjelaskan bahwa setiap orang adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Allah itu benar dan kudus. Dosa menjadi penghalang antara Allah dengan kita. Saudara dan saya terpisah dari Allah karena dosa kita. Walaupun kita orang berdosa, Allah tetap mengasihi kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Allah adalah Allah pengampun. Ia telah menyediakan jalan agar orang-orang berdosa dapat diampuni dan dipulihkan kepada hubungan yang baik dengannya. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya dan setelahnya saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, aku tahu bahwa aku telah berdosa. Aku mengaku kepadamu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku menyesal aku telah berdosa. Terima kasih bahwa engkau tetap mengasihi aku. Terima kasih bahwa engkau telah menyediakan jalan bagi dosa-dosaku untuk diampuni. Aku mau mengenal jalan itu. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Kita akan memanjatkannya sebagian-sebagian. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, aku tahu bahwa aku telah berdosa. Aku mengaku kepadamu bahwa aku orang berdosa. Aku menyesal bahwa aku telah berdosa. Terima kasih bahwa engkau tetap mengasihi aku. Terima kasih bahwa engkau telah menyediakan jalan bagi dosa-dosaku untuk diampuni. Aku mau mengenal jalan itu. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Dalam program berikutnya kita akan belajar tentang jalan yang telah Allah sediakan bagi dosa-dosa kita untuk diampuni. Kisah selanjutnya dalam serial Yesus Juru Selamat yang Perkasa adalah Jamahan Sang Guru. Sampai jumpa.

Anda baru saja mendengarkan program Drama Alkitab. Dengarkan terus program Drama Alkitab ini, supaya kita bisa bertemu dan belajar secara pribadi dengan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik angka 2 untuk Humas Yaski. Nantikan program Drama Alkitab selanjutnya dan temukan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Program ini terselenggara berkat kerjasama Christ to the World Ministries dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa.

0: Sobat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Kebiasaan yang Memperkaya Kehidupan. Nats firman Tuhan dari Mazmur 55 ayat 18. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Sebuah biara Eropa kuno hanya dapat ditempuh melalui keranjang yang diikat dengan seutas tali pada serangkaian katrol. Suatu hari, seorang pengunjung yang khawatir melihat talinya terurai di banyak tempat. Berharap dapat meredakan kecemasannya, ia berkata kepada biarawan yang berbagi tumpangan dengannya, "Seberapa sering kalian mengganti talinya?" Dengan tabah, pendeta itu menjawab, "Kapanpun talinya putus." Sungguh, menunggu hal terburuk terjadi sebelum bertindak adalah strategi hidup yang sangat berisiko. Sebagaimana akal sehat menyatakan bahwa mesin, kesehatan, dan hubungan membutuhkan perhatian dan pemeliharaan yang berkelanjutan, strategi yang sama berlaku untuk kehidupan rohani Anda. Karena kita menjadi apa yang kita praktekkan secara rutin dalam perjalanan kita bersama Tuhan dan dapat menjadi penyelamat rohani kita. Keunggulan rohani bukanlah suatu tindakan, melainkan sebuah kebiasaan. Pertimbangkan doa dan meditasi, keduanya dimaksudkan untuk menjadi kebiasaan yang Anda praktekkan setiap hari. Jangan menunggu sampai talinya putus sebelum memasukkannya ke dalam hidup Anda. Doa pertama-tama harus menjadi disiplin rohani. Firman Tuhan menyatakannya sebagai kebiasaan hidup dan bukan sekedar sebuah tindakan. Paulus memerintahkan kita untuk berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Efesus 6 ayat 18. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Pemazmur Daud memahami prinsip ini. Ia mengatakan, "Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis." Dan Daniel juga melakukannya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel 6 ayat 11. Ini adalah rutinitas yang terbukti ampuh dan efektif bagi kedua orang ini. Dan ini juga akan berhasil bagi Anda.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

0: Sahabat ISK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi, apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 52. Kasihilah Tuhan Allahmu. Firman Tuhan dari Kitab Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mengapa ada perintah untuk mengasihi Allah? Apakah Allah membutuhkan kasih kita? Tidak sama sekali. Ia adalah Allah yang memadai. Sebab itu ia tidak membutuhkan apapun juga di luar dirinya. Kasihnya adalah sempurna dan kekal. Jadi, perintah untuk mencintai Allah bukanlah demi kepentingan Allah, melainkan kepentingan manusia. Apakah maksudnya? Manusia semakin menyerupai dengan apa yang dikasihinya. Objek kasih akan menentukan identitas diri. Barang siapa mengasihi perbuatan dosa, ia akan makin menyerupai iblis. Barang siapa mengasihi dunia, ia akan semakin menyerupai dunia. Barang siapa mengasihi hawa nafsu, ia akan semakin serupa orang berdosa. Barang siapa mengasihi keangkuhan hidup, ia akan semakin serupa manusia lama. Barang siapa mengasihi Allah, ia akan semakin menyerupai Dia. Melalui perintah-Nya, Allah menyatakan kasih kepada umat-Nya. Jika demikian, maka mengasihi Allah seharusnya bukan suatu beban berat bagi umat-Nya, melainkan kebebasan sejati. Apakah Anda mencintai Allah? Kita mungkin menganggap diri kurang atau bahkan tidak mencintai Dia, namun kita menyadari bahwa ada pergumulan terus-menerus dalam batin kita untuk lebih mengasihi Dia. Sebaliknya, ketika kita berpikir bahwa kita benar-benar mengasihinya, ternyata sebenarnya kita tidak mengasihi Dia tatkala kita memeriksa hati kita lebih dalam. Apa yang terjadi dengan diri kita? Apakah kita menemukan diri yang mengasihi Dia, atau kita menemukan Dia yang mengasihi kita? Manakah yang benar? Yang lebih tepat adalah, Dialah yang mengasihi kita, dan di dalam kasih-Nya kita menemukan kasih kita kepada-Nya. Mengapa kita merasa sulit sekali mengasihi Dia? Karena kita memahami bahwa kita mengasihi Dia melalui perbuatan, doing, bukan karena kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, being. Jika kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan tinggal di dalam firman-Nya. Yohanes pasal 15 ayat 9 dan 10. Sebagai contoh, kita mengasihi pasangan hidup kita karena ia ada di dalam hati kita dan kita ada di dalam hati-Nya. Kita tidak perlu mencari perbuatan baik untuk menyenangkan Dia karena perbuatan baik akan keluar dari hasil kesatuan hidup. Demikian juga, tinggal di dalam Dia berarti mengasihi Dia secara mendalam. Oleh karena itu, kasihilah Tuhan Allah supaya dirimu semakin menyerupai Dia dan mengalami kebebasan yang sejati di dalam Dia. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, berikan refleksi terhadap kasih kepada Allah dan kasih kepada keluarga. Kedua, berikan refleksi terhadap kasih pada keluarga dan kasih pada pekerjaan. Tiga, berikan refleksi terhadap kasih pada gereja dan kasih pada keluarga. Keempat, berikan refleksi terhadap kasih pada harta dan kasih pada sesama. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Yaskia Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis, pukul 12 siang, waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati, dan YouTube Yaski TV.

0: Sahabat ISK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle ya!

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman Abraham. Iman. Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Berani mempertaruhkan uang Anda pada dadu, dan orang-orang menyebutnya perjudian. Berani mempertaruhkan uang Anda di pasar saham, dan orang-orang menyebutnya bisnis. Tetapi berani mempertaruhkan masa depan Anda pada Tuhan, dan orang-orang menyebut Anda bodoh. Demikianlah yang terjadi pada seorang pria yang bernama Abraham, yang hidup pada zaman dahulu. Jika Anda tidak mengingat Abraham, dia memiliki keunikan tersendiri karena dicintai dan dihormati oleh para pengikut tiga agama, yaitu Yahudi, Muslim, dan Kristen. Dahulu, Abraham tinggal di Ur, sebuah tanah yang kini dikenal sebagai Mesopotamia kuno. Ketika Allah mulai berbicara kepada Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya, orang-orang menganggapnya sebagai seorang yang bodoh. Ibrani 11 ayat 8 berbicara tentang langkah imannya, yang mengatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ur, tempat tinggal Abraham, merupakan tempat yang baik. Terdapat sekolah dan rumah sakit yang baik, toko-toko yang bagus, serta rumah-rumah yang nyaman. Ur adalah alamat yang bagus untuk dicantumkan di kop surat Anda. Ketika orang melihat alamat ini di kartu nama Anda, orang-orang akan berkomentar, Anda berasal dari Ur, keren juga. Namun Abraham meninggalkan semua ini untuk mengejar tujuan yang tak terlihat. Coba bayangkan percakapan yang terjadi saat para tetangganya berkata, kami lihat kamu sedang mengemas barang-barangmu, Abraham. Mau pergi kemana? Dan Abraham menjawab, ya, aku sendiri tidak yakin, tapi aku tahu bahwa Tuhan akan memimpinku. Oh, begitu, komentar tetangga yang lain. Siapa yang akan mengurus keluargamu? Abraham menggeser kakinya dan berkata, ya, aku sendiri tidak tahu, tapi aku yakin Tuhan akan merawat kami. Oswald Chambers, seorang pria yang meninggal di usia muda di Mesir, pernah menulis, saya bukan bermacam-macam jenis orang bodoh dalam satu. Saya hanya satu jenis orang bodoh. Jenis orang bodoh yang percaya dan taat kepada Allah. Seperti itulah Abraham. orang-orang masa kini yang hidup dan berjalan dengan iman seperti Abraham dahulu akan selalu dianggap tidak sejalan dengan lingkungan mereka. Seperti seorang fanatik yang menganggap kebenaran firman Allah secara harafiah. Mereka selalu menjadi minoritas. Penulis kitab Amsal mengungkapkan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dengan segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Mereka yang telah mendengar panggilan Tuhan dalam hidup mereka tidak mengharapkan rekan sebaya untuk memahami apa yang mereka lakukan. Suara Tuhan adalah suara yang tenang, yang seringkali tenggelam oleh ambisi dan keserakahan, serta keinginan untuk mengendalikan segalanya. Hidup dalam iman selalu bertentangan dengan logika dunia, namun ketaatan terhadap rencana dan tujuan Tuhan tidak memerlukan pengetahuan penuh tentang rencana itu. Kita hanya perlu yakin pada Dia yang mengetahui rencananya. Istri dari Albert Einstein pernah ditanya, apakah dia memahami teori relativitas yang membuat suaminya terkenal? Dan dia menjawab, tidak, tapi saya mengenal suami saya dan saya tahu dia dapat dipercaya. Istri Abraham mungkin juga mengatakan hal yang sama ketika dia mengikuti suaminya meninggalkan Ur. Setiap kehidupan seseorang memiliki makna. Kehidupan saya bermakna, begitu juga dengan kehidupan Anda, begitu juga dengan kehidupan Abraham. Makna dari kehidupan Abraham adalah Tuhan akan memenuhi orang yang merespon janjinya dengan iman, percaya kepadanya untuk melakukan apa yang hanya Dia bisa lakukan. Beberapa orang hidup untuk uang, beberapa untuk ketenaran, beberapa untuk kekuasaan dan pengaruh. Tetapi Abraham hidup untuk Tuhan. Memikirkan makna kehidupan Anda, bagaimana Anda akan mendefinisikan pesan dari kehidupan Anda? Hari ini kita belajar, kehendak Tuhan itu seperti senter di dalam penjara. Cahayanya tidak menerangi setiap sudut ruangan, atau bahkan hingga ruangan lainnya, tetapi memberikan cukup cahaya untuk mengambil langkah selanjutnya. Pendengar, buatlah daftar masalah yang memerlukan keputusan dari Anda. Letakkan daftar tersebut di dalam Alkitab dan doakanlah. Kemudian, saat Tuhan menjawab doa Anda, catatlah di daftar masalah itu. Hal ini akan menjadi dorongan bagi Anda. Dalam Alkitab Anda, tandai ayat dalam Amsal 3 ayat 5. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apakah masih ada alasan untuk khawatir ketika Tuhan tahu kemana Dia akan membawa Anda? Apa pesan dari hidup Anda?

0: jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
1: Temukan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama Renungan Sentuhan Hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di YSK Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. YSK Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih.

tidak ada seorang pun yang tahu jalannya kehidupan ini. Bila ia lahir, ia tidak tahu kapan kehidupannya akan berakhir. Ia tidak mengenal gunung dan lembah yang harus ia jalani. Dan tidak seorang pun yang tidak takut menghadapi lembah kekelaman. Tidak gentar menghadapi badai kehidupan. Kecuali ia yakin

0: Kasih Allah Bapa merindukan kita. Ia ingin kita masuk ke dalam persekutuan dengan Dia. Ia ingin menjadikan kita benar-benar berbahagia dalam persekutuan yang erat dengan Dia. Untuk itulah Ia telah menciptakan kita, dan untuk itulah Yesus Kristus telah menebus kita. Ia mengenal kita jauh melebihi diri kita sendiri. Ia pun ingin agar kita mengenalnya secara pribadi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

buatku terjatuh. Tiada satupun yang dapat menolong.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: pesan salib. Apa arti salib bagi Anda? Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 19 ayat 15 sampai dengan 27.
1: Lalu berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Yesus disalibkan. Mereka mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia, disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, 'Akulah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membuatnya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus, berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Pemerintah Romawi memakai salib sebagai metode yang sangat kejam untuk menghukum mati para penjahat. Tetapi melalui karya pengorbanan Yesus, salib menjadi pesan pengharapan dan kehidupan bagi orang yang percaya kepadanya. Salib memiliki arti yang berbeda-beda bagi orang-orang dalam kitab Injil. Bagi Pilatus, salib adalah tempat orang yang tidak bersalah dihukum mati. Para pemimpin agama memandang salib sebagai cara menyingkirkan masalah. Dengan lenyapnya rabi itu, mereka mengira posisi dan otoritas mereka akan aman. Ketika Yudas Iskariot mendengar Yesus dihukum mati, ia sangat tertekan dan melakukan bunuh diri. Beberapa ahli Alkitab berpendapat, Yudas mengira pengkhianatannya akan memaksa Yesus mendeklarasikan kerajaannya, dan Yudas bisa memperoleh kedudukan yang baik di kerajaan itu. Dalam budaya zaman itu, salib melambangkan hukuman atas kejahatan yang memalukan. Karena mengetahui kesempurnaan hidup anaknya dan identitasnya sebagai anak Bapa Surgawi, Maria tahu hukuman yang sangat kejam itu tidak pantas untuk Yesus. Ia juga tanpa ragu memandangnya sebagai pengenapan nubuat. Lihat Lukas pasal 2 ayat 34 dan 35. Bagi murid-murid Yesus, penyaliban adalah saat ketika sahabat terkasih dan Mesias mereka mati. Relasi mereka yang erat dengan Yesus tampaknya sudah berakhir. Saudara pendengar, apa arti salib bagi Anda? Apakah salib itu tempat orang baik kehilangan nyawanya pembuat masalah disingkirkan, atau tempat anak Bapa surgawi mati untuk menyelamatkan Anda?

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang kelima. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-7 hingga ayatnya yang ke-12. Sebelumnya, mari kita berdoa. Berfirmanlah ya Allah, kehendak-Mu hendak kami mengerti dan lakukan. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Raja-Raja 5 ayat 7-12. Ketika Hiram mendengar pesan Salomo itu, ia sangat bersuka cita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk memimpin bangsa yang besar itu." Hiram lalu mengutus orang kepada Salomo, katanya, "Aku telah mendengar pesan yang kau kirim kepadaku. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki tentang kayu aras dan kayu sanobar. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan kayu-kayu itu akan kujadikan rakit-rakit di laut untuk dibawa ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Semuanya itu akan kubongkar di sana, dan engkau dapat mengangkutnya. Engkau sendiri hendaknya memenuhi keinginanku dengan memberikan makanan bagi seisi istanaku." Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo sebanyak yang diinginkannya. Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum sebagai bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak dari zaitun yang ditumbuk. Itulah yang diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Tuhan memberi hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Antara Hiram dan Salomo ada hubungan damai, dan keduanya mengikat perjanjian.

Sahabat Scripture Union Indonesia, sebuah gedung yang kokoh dan megah tidak dibangun dalam waktu yang singkat. Diperlukan perencanaan yang matang, pemilihan bahan yang berkualitas, serta pemasangan pondasi yang teliti. Terlebih lagi pembangunan bait suci. Melihat kondisi kerajaan yang sudah kondusif, Salomo berencana untuk membangun bait suci. Hal ini sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan saat Daud masih hidup. Melalui utusannya yang dikirim kepada Hiram, Salomo menceritakan rencananya untuk membangun bait suci dan juga meminta bantuan untuk menebang kayu aras yang dibutuhkan. Setelah mendengar permintaan tersebut, Hiram, yang sebelumnya membantu Raja Daud membangun istana, bersedia membantu Salomo dengan sukacita. Ia tidak hanya akan memberikan kayu aras, tetapi juga kayu sanobar. Sebagai gantinya, Salomo membantu menyediakan makanan bagi seisi istana Hiram sesuai kerelaan Salomo. Alkitab kembali mencatat bahwa relasi antara Salomo dan Hiram didasarkan pada hikmat yang berasal dari Tuhan. Inilah hikmat yang mendatangkan kedamaian untuk menggenapi janjinya. Hal ini mengingatkan kita pada Kristus Sang Hikmat. Kristus membawa pendamaian antara Allah dan umat-Nya. Di dalam Dia, kita dibangun menjadi bait Allah yang kudus. Janji keselamatan Allah yang dipersiapkan telah digenapi dengan sempurna. Kita adalah bait yang dibangun bukan dengan kayu, melainkan dengan darah yang mahal, yakni darah Kristus. Di dalam Kristus, kita disucikan untuk dapat hidup memuji dan memuliakan Allah. Sebagai bait Allah, kita hidup tidak lagi untuk menonjolkan diri kita sendiri, melainkan untuk merepresentasikan kehadiran Allah di dunia ini. Jika Allah begitu serius dalam membangun kita sebagai bait-Nya, maka sudah sepatutnya kita menjalani hidup kita dengan kekudusan, ketaatan, dan kesetiaan yang penuh kepada Allah. Marilah kita hidup sebagai bait Allah yang mendatangkan kedamaian bagi sesama dan kemuliaan bagi Allah. Mari kita berdoa. Bapa, jadikanlah hidup kami bait-Mu yang kudus, tempat kasih-Mu mengalir dan damai-Mu dirasakan sesama. Jauhkan kami dari kata dan sikap yang melukai, dan penuhi hati kami dengan kasih, kelemah lembutan, serta pengampunan. Di dalam kasih-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan selalu punya cara dalam hidup kita. Mari kita bergantung padanya, dan mari kita naikkan pujian ini.

Setan senang mengintimidasi kita sehingga kita mulai berpikir sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan, tidak ada kemenangan, tidak ada mujizat. Namun Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha dahsyat. Di saat terjepit sekalipun, Dia selalu punya cara untuk menolong, untuk mengangkat, untuk menyatakan jalan keajaibannya, untuk menyatakan kuasa, kemuliaan, dan kebaikannya.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu. Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

0: Hello Heartliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Haleluya. جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
2: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Heartliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

Suka cita itu sederhana, kadang muncul lewat hal kecil seperti sapaan hangat atau udara pagi. Namun Heartlander, sumber suka cita yang paling dalam adalah ketika kita tahu Tuhan menjaga kita. Saat kita percaya, hati menjadi lebih tenang dan langkah terasa lebih ringan.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Orang-orang yang dapat menimbulkan stres. Nats Alkitab dari Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Terkadang mustahil untuk berdamai dengan orang-orang tertentu. Menyadari kenyataan ini, Rasul Paulus pada intinya berkata, "Lakukanlah semua yang kamu bisa untuk mencoba dan mewujudkannya." Selain hubungan perjanjian yang Anda miliki dengan suami atau istri dan tanggung jawab Anda terhadap anak-anak, jika Anda bijaksana, Anda akan dengan sungguh-sungguh mengevaluasi hubungan Anda yang lain dan tahu berapa banyak waktu yang harus Anda investasikan untuk mereka. Misalnya, jika Anda memiliki kerabat dekat yang suka berargumen atau negatif, jangan berinteraksi dengan mereka secara teratur. Pertemuan keluarga saja mungkin sudah cukup. Demikian juga mereka yang bergosip, mengutuk orang lain, atau sering terlibat dalam komentar yang tajam bersama Anda. Kecuali jika Tuhan mendorong Anda bersama mereka untuk menyampaikan firman-Nya. Anda tidak diperintahkan untuk meluangkan waktu dengan orang-orang yang mengganggu kedamaian Anda. Salomo mengatakan, "Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah." Amsal 22 ayat 24. Paulus memperingatkan, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka." Roma 16 ayat 17. Ketika Anda berada di dekat orang yang membuat Anda stres, tanyakan hal ini pada diri sendiri. Akankah situasi ini menumbuhkan kesabaran dalam diriku jika aku bertahan daripada meninggalkannya? Mengapa tindakan orang ini membuatku stres? Apakah karena tindakannya mencerminkan perilakuku sendiri? Mengapa aku terus berinteraksi dengan mereka? Berdoalah, Bapa, aku membutuhkanmu untuk membantuku memahami bagaimana berada di dekat orang-orang yang membuatku stres agar kasih-Mu senantiasa bersinar melalui diriku.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Sukacita bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi ketika kita tahu Tuhan selalu pegang kendali, ada damai yang tidak bisa dicuri siapapun. Heartliner, pilih untuk bersyukur hari ini dan lihat bagaimana sukacita Tuhan menguatkan hatimu.

0: sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle Yaski.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Berhenti Menjadi Tawanan Masa Lalu. Seorang sahabat bernama Ben pernah bercerita tentang pergumulannya sebagai seorang ayah. Anaknya mengalami masalah emosi yang cukup serius hingga harus menjalani berbagai pemeriksaan. Kesimpulan yang diterimanya membuat hatinya hancur. Banyak ahli berpendapat akar persoalan itu berasal dari pengalaman masa kecil dan pola asuh yang pernah diterimanya. Sebagai seorang ayah, Ben langsung dipenuhi rasa bersalah. Ia mulai mengingat setiap kesalahan yang pernah dilakukan. Ia bertanya dalam hati, apakah semua ini terjadi karena saya? Ia pun berusaha memperbaiki hubungan, meminta maaf, menjadi lebih sabar dan lebih mengerti. Namun, semakin ia mencoba mengurai masa lalu, semakin banyak luka yang muncul. Satu penyesalan membuka penyesalan berikutnya, hingga akhirnya ia lelah secara emosional. Saya memahami pergumulan itu. Andrew Womack pernah mengatakan bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Menurut saya itu sangat benar. Untuk menjadi dokter, ada sekolahnya. Untuk menjadi insinyur, ada pendidikannya. Tetapi tidak ada sekolah yang benar-benar mengajarkan bagaimana menjadi suami, istri, atau orang tua yang sempurna. Kita belajar sambil berjalan, sambil bertumbuh, bahkan seringkali sambil membereskan kelemahan kita sendiri. Karena itu saya merasa dunia saat ini kadang terlalu lama tinggal di masa lalu. Kita diajak terus menggali luka, menghubungkan setiap masalah dengan pengalaman masa kecil, seolah-olah masa depan hanya merupakan bayangan dari masa lalu. Padahal firman Tuhan berkali-kali mengarahkan pandangan kita kepada masa kini dan masa depan. Masa lalu memang bisa menjadi pelajaran, tetapi bukan tempat tinggal. Saya percaya terus-menerus mengorek luka tanpa arah yang sehat ibarat membuka kembali luka fisik yang sebenarnya sedang sembuh. Semakin sering dibuka, semakin sulit pulih. Akhirnya banyak orang menjalani hidup sebagai korban masa lalu. Semua kegagalan dijelaskan oleh trauma. Semua ketakutan disandarkan pada pengalaman yang pernah terjadi. Yang indah adalah Tuhan tidak membiarkan kita hidup seperti itu. Mazmur 139 ayat 5 dalam TPT mengatakan sesuatu yang indah. You have gone into my future to prepare the way, and in kindness you follow behind me to spare me from the harm of my past. With your hand of love upon my life, you impart a blessing to me. Allah telah pergi ke masa depanku untuk mempersiapkan jalan, dan kebaikanmu mengikuti di belakangku untuk menyelamatkanku dari bahaya masa laluku. Dengan tangan kasihmu atas hidupku, engkau memberkatiku. Perhatikan, Tuhan bahkan sudah pergi ke masa depan kita. Tetapi Tuhan juga membereskan masa lalu. Dia juga sedang menyiapkan masa depan dan melindungi kita dari banyak hal yang bahkan belum kita lihat. Ketika Ben mulai memahami kebenaran ini, sesuatu berubah dalam dirinya. Ia memilih menyerahkan penyesalannya kepada Tuhan. Ia berhenti berusaha mengendalikan segala sesuatu dan mulai belajar menjadi ayah yang baru setiap hari. Ia membangun waktu bersama Tuhan melalui firman, doa, perenungan, dan berbahasa roh. Dari luar mungkin tidak banyak yang berubah, namun di dalam hatinya damai mulai bertumbuh. Saya belajar bahwa seringkali mujizat pertama yang Tuhan kerjakan bukanlah perubahan keadaan, melainkan perubahan hati. Ketika hati menjadi tenang, kita mulai peka mendengar suara Tuhan. Dan saat kita mendengarnya dengan jelas, kita tidak lagi berjalan dipimpin oleh rasa bersalah, melainkan oleh pengharapan. Masa lalu mungkin menjelaskan mengapa kita terluka, tetapi masa lalu tidak berhak menentukan siapa kita hari ini. Di dalam Tuhan selalu ada kesempatan untuk memulai kembali. Dia tidak memanggil kita hidup dalam penyesalan, melainkan melangkah bersamanya menuju masa depan yang telah dipersiapkannya. Kita boleh belajar dari masa lalu, tetapi jangan pernah menjadikannya tempat tinggal. Tuhan memanggil kita untuk melangkah maju karena masa depan selalu lebih besar daripada penyesalan. The best is yet to come. Yang terbaik masih ada di depan sana. Christine Kane berkata, kadang tindakan iman terbesar adalah berhenti mengulang-ulang masa lalu dan mulai mempercayakan masa depan kepada Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
2: Saudara yang terkasih, kita akan membaca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Saudara, kita sudah belajar tentang kuasa untuk berubah dan kuasa untuk bertahan. Dan semua ini adalah kuasa yang datang dari kuasa kebangkitan Kristus. Dan hari ini, kita akan belajar tentang tujuan akhir dari semua kuasa itu. Yaitu apa? Untuk mempengaruhi dunia di sekitar kita. Saudara, kalau kita melemparkan sebuah batu kecil ke tengah kolam yang tenang, apa yang terjadi? Kita melihat ada gelombang-gelombang kecil yang mulai menyebar dari titik jatuhnya batu. Terus melebar hingga mencapai tepi kolam. Satu batu kecil menciptakan dampak yang jauh lebih besar dari ukurannya. Padahal dia hanya sebuah batu kecil. Itulah yang terjadi ketika kuasa kebangkitan Kristus bekerja dalam hidup seseorang. Perubahan dalam diri kita akan menciptakan gelombang pengaruh yang terus melebar, yang menyentuh berdampak pada keluarga, teman, kolega, bahkan orang-orang yang kita tidak kenal. Dan ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting. Saya ini kan orang biasa. Apa yang bisa saya pengaruhi? Mungkin ada yang berkata, saya bukan pendeta. Saya bukan orang yang berharta banyak. Bukan orang yang terkenal. Pengaruh saya sangat terbatas. Ini keliru. Kita lihat bahwa setiap orang yang telah diubah oleh kuasa kebangkitan Kristus, siapapun dia, adalah agen perubahan yang sangat powerful di tangan Tuhan. Yaitu apa? Kalau kita baca 2 Korintus 5 ayat 20. Paulus berkata, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Yang pertama, kita diberi kuasa menjadi duta besar Kristus. Utusan Kristus berarti duta besar. Saudara dan saya adalah duta besar Kristus. Bukan duta besar tingkat rendah, tapi duta besar dengan kuasa penuh untuk mewakili kerajaan sorga di bumi. Ketika seorang duta besar berbicara, dia tidak berbicara atas nama pribadi, tetapi atas nama negaranya. Ketika kita hidup sebagai ciptaan baru, kita tidak hanya menjadi pribadi yang baik, tapi kita menjadi wakil, perwakilan langsung dari kuasa Allah. Kita melihat dan kita ingat ketika seekor ulat dalam proses metamorfosis bertransformasi menjadi kupu-kupu melewati perjuangan keluar dari kepompong. Setelah berhasil keluar dan sayapnya mengembang sempurna, apa yang terjadi? Transformasinya terlihat oleh semua orang. Dulu nampak seperti orang melihatnya ulat yang merayap di tanah atau di pohon. Tapi sekarang bisa terbang dengan indah. Dan orang yang melihatnya takjub dengan metamorfosis yang luar biasa. Demikian juga dengan kita. Ketika orang melihat perubahan nyata dalam hidup kita, cara kita merespons masalah, cara kita mengampuni, cara kita tetap tenang dalam tekanan, cara kita peduli kepada sesama, mereka tidak hanya melihat kita berubah, mereka melihat kuasa Allah yang hadir dan bekerja secara nyata dalam hidup kita. Saudara, ada seorang yang bekerja sebagai supir. Supir, taksi, dan penghasilannya pas-pasan. pendidikannya hanya SMA, tetapi setelah dia bertobat, hidupnya berubah total. Dia tidak lagi menyetir dengan kasar di jalan. Dia tidak lagi mengumpat kalau ada penumpang yang menyebalkan atau pengemudi lainnya menyebalkan. Dan dia menjadi jujur di dalam ongkos perhitungan. Dan yang lebih menakjubkan, di taksi itu, sopir Kristen tadi menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kendaraan yang sekedar untuk tadinya untuk mencari uang, mencari nafkah, adalah tempat berkat Tuhan mengalir bagi para penumpang. Dia sering mendengarkan curhat penumpang yang dengan sukarela curhat kepada dia. Bahkan dia sempat mendoakan mereka. Bahkan dia beberapa kali membantu penumpang yang kesulitan, kesulitan finansial, meskipun dia sendiri juga mempunyai pergumulan finansialnya sendiri. Dan banyak penumpang yang terpesona, terkagum-kagum dengan pelayanannya yang luar biasa ramah dan tulus. Saudara, selama dia bekerja sebagai sopir selama 5 tahun, ada banyak orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Dia tidak berkhotbah panjang lebar. Dia hanya hidup sebagai ciptaan baru, menghadirkan kasih Allah di dalam dia berinteraksi dengan penumpangnya, dan kuasa Allah bekerja melalui kesaksian hidupnya. Dia sering berkata, "Saya bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan memakai saya. Taksi saya adalah kantor misi, dan setiap penumpang adalah pribadi-pribadi di mana Tuhan mengutus saya untuk layani." Saudara, kita tidak perlu menjadi orang hebat untuk dipakai Tuhan secara hebat. Yang Tuhan butuhkan adalah orang yang mau hidup sebagai ciptaan baru dan mengizinkan kuasanya bekerja melalui hidup mereka. Yang kedua, kuasa untuk melayani pendamaian. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19 berkata, "Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus." Perhatikan, kata-kata pelayanan pendamaian. Ini bukan hanya tugas para pendeta, atau misionaris, atau penginjil. Ini adalah panggilan setiap orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Nah, apa itu pelayanan pendamaian? Yaitu membawa orang-orang yang tadinya bermusuhan dengan Allah untuk berdamai dengannya. Tetapi juga membawa perdamaian dalam hubungan yang rusak, menyembuhkan luka-luka emosional, bahkan menjadi agen pemulihan dimanapun kita berada. Ada seorang dokter yang menemukan obat untuk penyakit mematikan yang sudah mewabah di mana-mana. Apa yang akan dia lakukan? Pasti dia tidak akan menyimpan obat itu untuk dirinya sendiri. Dia akan segera membagikannya kepada sebanyak mungkin orang. Karena dia tahu obat ini sangat berharga dan sangat dibutuhkan. Kita sudah menerima, tanda kutip, obat untuk penyakit rohani yang paling mematikan, yaitu dosa. Kita sudah mengalami bagaimana kuasa kebangkitan Kristus mengubah hidup kita. Kita tidak mungkin diam ketika melihat orang-orang di sekitar kita menderita sakit rohani. Pelayanan pendamaian tidak selalu berarti berkhotbah atau menginjili dengan keras. Seringkali itu berbentuk hal-hal yang sederhana. Menjadi pendengar yang baik untuk teman yang sedang bermasalah. Mengampuni orang yang telah melukai kita. Menunjukkan kasih yang selayaknya tidak mereka dapatkan. Menjadi pembawa damai. Mendamaikan konflik antara dua pihak yang bertengkar. Memberikan pengharapan kepada orang yang putus asa. Dan menunjukkan kasih Allah melalui tindakan nyata. Ada seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kompleks perumahan yang penuh konflik antar tetangga. Selalu beredar gosip, terjadi pertengkaran, sikap saling tidak peduli. Semuanya ada di kompleks itu. Tetapi dia sudah diubahkan hidupnya oleh Kristus, oleh kuasa kebangkitan Kristus. Maka dia sadar, Tuhan menaruh dia di kompleks perumahan seperti itu untuk menjadi agen pendamaian. Ketika ada dua tetangga bertengkar, dia hadir untuk membantu mendamaikan, menjadi pendengar yang baik untuk keduanya. Ketika ada yang sakit, dia mengambil inisiatif untuk membantu memperhatikan. Ketika ada yang kesusahan, dia juga mengambil inisiatif mengulurkan tangan. Perlahan-lahan, suasana di kompleks perumahan itu berubah. Orang-orang belajar mulai saling peduli. Konflik-konflik masih ada, tapi jauh lebih berkurang. Yang tadinya hanya kenal nama, sekarang menjadi sahabat baik. Sampai dia ditanya oleh beberapa tetangga, apa yang membuat ibu berbeda dari kami semua? Saudara, itulah pintu masuk untuk ibu ini membagikan kesaksian tentang Kristus. Dan beberapa keluarga membuka hatinya bagi Yesus. Saudara, ibu tadi berkata, saya tidak pernah terpikir menjadi seorang penginjil. Saya hanya hidup, ingin hidup, rindu hidup sesuai dengan panggilan saya, identitas saya sebagai ciptaan baru. Dan Tuhan memakai itu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena itu dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-20, Paulus berkata, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berdamailah dengan Allah. Hendaklah kamu memberikan dirimu diperdamaikan dengan Allah. Yang ketiga, kuasa menjadi saluran anugerah. Paulus menulis, berkata, Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Ini luar biasa, saudara sekalian. Tuhan memilih menggunakan kita sebagai saluran anugerahnya bagi dunia. Kita menjadi pipa yang mengalirkan air hidup kepada orang-orang yang haus. Tugas pipa adalah mengalirkan, bukan menghasilkan air. Pipa tidak perlu bersusah payah menciptakan air. Itu bukan tugas dia. Dia tidak bisa. Dia hanya memastikan bahwa dia bersih dan tidak tersumbat, sehingga air bisa mengalir dengan lancar. Demikian juga dengan kita. Kita tidak perlu menjadi super duper hebat untuk dipakai Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah memastikan saluran hidup kita bersih dari dosa-dosa yang membelenggu dan tidak tersumbat oleh ego-ego yang ingin mendominasi.

0: Sehingga anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan bisa mengalir melalui kita kepada orang lain. Saudara, ada seorang yang bekerja sebagai cleaning service di sebuah gedung perkantoran besar. Tuh, pekerjaannya setiap hari adalah membersihkan toilet dan mengapel lantai. Pekerjaan biasa, gaji yang pas-pasan, dan seringkali tidak dianggap ya, oleh banyak orang. Tapi hidupnya sudah diubah oleh Kristus. Sehingga dia tidak lagi melihat dirinya dengan identitas cleaning service. Dia melihat dirinya sebagai seorang utusan Tuhan, misionaris, yang ditempatkan dalam pelayanan cleaning service. Maka dia mulai menunjukkan sikap hormat dan kasih kepada setiap orang di gedung itu, selalu tersenyum, selalu siap membantu, juga dia mendoakan mereka-mereka yang sedang stres, yang memang mau didoakan. Dia hadir menjadi sumber sukacita di tengah hiruk-pikuk dunia kerja yang penuh tekanan dan ketidakpedulian. Saudara, sampai orang bertanya, apa rahasianya? Dan di situ dia membagikan kesaksiannya tentang Kristus. Saudara, siapa yang mengira seorang cleaning service bisa dipakai Tuhan mengubah atmosfer seluruh gedung perkantoran? Tidak ada hal yang luar biasa secara manusia yang dia lakukan. Dia hanya menjadi saluran anugerah Tuhan. Membiarkan anugerah Tuhan mengalir melalui hidupnya. Dan Tuhan yang mengerjakan pekerjaannya yang ajaib. Saudara, setiap orang yang kita temui, yang kita bertemu adalah tugas atau misi dari Tuhan. Tidak ada pertemuan yang kebetulan. Setiap percakapan, setiap interaksi, setiap kesempatan membantu dan berbuat baik, itu adalah kesempatan untuk menyalurkan kuasa kebangkitan Kristus. Sekalipun kita bukan orang yang pandai bicara, atau kita orang pemalu, atau kita tidak tahu harus berkata apa, Tuhan tidak membutuhkan kepandaian bicara kita. Yang Tuhan butuhkan, yang Tuhan cari adalah ketersediaan hati kita. Roh Kuduslah yang memberikan kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat. Kita belajar, kita lakukan tugas kita dilatih, tapi pada akhirnya Roh Kudus yang memberikan kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat. Yang penting kita hidup konsisten dan ingat identitas kita, ciptaan baru. Dan kita adalah saluran anugerah, saluran terang Kristus, sehingga Kristus bersinar melalui kehidupan. Saudara, ingat, pengaruh terbesar bukan datang dari apa yang kita katakan, tapi perubahan kita. Orang mungkin melupakan yang kita katakan, tapi mereka tidak mungkin melupakan bagaimana kesan, perasaan mereka ketika berinteraksi dengan kita. Kita sudah belajar tentang tiga kuasa. Kuasa untuk berubah, kuasa untuk bertahan, kuasa untuk berpengaruh atau mempengaruhi. Saudara, ketiga kuasa ini bukan terpisah-pisah, tetapi satu kesatuan. Kita berubah supaya kita kuat. Kita kuat supaya kita bisa mempengaruhi. Dan kita mempengaruhi supaya semakin banyak orang mengalami kuasa yang sama yang telah mengubah hidup kita. Inilah siklus mulia kuasa kebangkitan Kristus. Dari satu orang ke orang lain, dan dari satu keluarga ke keluarga lain. Dari satu komunitas ke komunitas lain. Sampai seluruh dunia merasakan dampak dari kuasa yang telah mengubah hidup kita. Kita mungkin merasa kecil dan tidak signifikan. Tapi ingat, di tangan Tuhan tidak ada yang kecil. Batu kecil bisa menciptakan gelombang besar di kolam. Hidup kita yang sudah diubah oleh kuasa kebangkitan akan menciptakan gelombang pengaruh yang jauh melampaui bayangan kita. Maka mulai hari ini, hiduplah bukan hanya sebagai orang yang telah diubah, tetapi sebagai agen perubahan Allah di dalam dunia ini.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yasky lainnya.

melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat diandalkan bagi ketenangan hati manusia. Sebab semuanya yang ada di dunia dapat berubah di dalam sekejap saja. Namun ada tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 bahwa hanya dekat Allah

bentengku, aku tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan, kami pegang teguh janji agar hati kami tetap tenang.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah kerajaan Tuhan itu? Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 33. Disneyland menyebut taman hiburan mereka sebagai The Enchanted Kingdom, kerajaan ajaib. Namun, ada kerajaan lain yang saya anggap sebagai kerajaan tak terlihat. Yeshua menyebutnya sebagai kerajaan Elohim. Kerajaan tak terlihat ini tidak memiliki batas wilayah, polisi, penjaga perbatasan, dan sistem hukum yang ada hanya hukum kasih. Namun, dimanapun ada umat Tuhan, di situ Anda akan menemukan tanda-tanda dari kerajaan tak terlihat ini dalam kehidupan warganya. Waktu orang Farisi berusaha memancing Yeshua, agar bisa menuduhnya sebagai pemberontak dan pembangkang, Yesus berkata kepada mereka, "Kerajaan Elohim ada di antara kamu." Lukas pasal 17 ayat 21, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata. Para teolog menganggap kerajaan Tuhan sebagai pemerintahan dan tahta Tuhan yang terus berkembang awalnya di dalam hati manusia dan akhirnya di dalam dunia nanti ketika Kristus kembali untuk memerintah dan bertahta.

Kata yang satunya lagi dipakai untuk menggambarkan pencarian atas sesuatu yang pernah Anda miliki, tapi entah kenapa hilang dan ingin sekali bisa Anda dapatkan lagi. Kata kedua itulah yang dipakai dalam perkataan Yesus. Apakah ini pengingat halus bahwa Tuhan telah menciptakan kita agar kita memiliki persekutuan yang intim dengannya, tapi seiring waktu kita telah berpaling darinya dan menempuh jalan kita sendiri? Mungkin Yesaya mengingatkan bahwa kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Yesaya pasal 53 ayat 6. Tentu saja tidak ada kerajaan, baik yang terlihat atau tidak, tanpa raja atau kaum bangsawan. Itulah perbedaan antara negara republik dan negara kerajaan. Negara Cina disebut sebagai Republik Rakyat Cina, tapi kita memandang Inggris Raya sebagai kerajaan, karena di sana ada kerajaan yang telah berusia kira-kira 800 tahun. Namun, kerajaan yang disebut oleh Yesus jelas adalah kerajaan Tuhan. Kerajaan yang benar-benar ada, dan dia tinggalkan waktu dia datang ke bumi. Waktu dilahirkan, Yesus meninggalkan jubah kebesaran, dan kedudukannya di sebelah kanan Elohim Bapa, Bapa Yahweh, agar bisa masuk ke dunia kita. Dia merasakan lapar supaya bisa mengerti rasa lapar kita. Dia mengalami kesepian supaya bisa mengerti rasa kesepian kita. Dia merasakan rasa sakit dan penderitaan kita. Dia pernah mengalami apa yang kita alami, diuji dan dicobai sama seperti kita. Namun kerajaan seperti apa yang dia bicarakan? Paulus berkata bahwa pada akhirnya Tuhan akan mengutus putranya lagi untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Katanya kepada Timotius, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. 1 Timotius pasal 6 ayat 14 sampai dengan 16. Sebelum itu terjadi, Tuhan memerintah dan bertahta dalam hati umat-Nya, orang-orang dari segala bangsa di bumi yang mengakuinya sebagai Tuhan yang berkuasa dan mengutus putranya ke dunia kita untuk menebus dan membawa kita kembali dalam keluarga Tuhan. Kerajaannya mungkin tidak terlihat, tapi penuh kuasa dan menjadi garam dan terang yang mencegah penduduk bumi ini saling memusnahkan sesamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.